0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Dengar ke pengelak pagi, 6 pagi nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup.

0: hanya itu jom fan Argentina bagi itu cak.
1: Iya, lalu ngonya pegang ujuang ke 8 iko quarter finalist.
0: Iya.
1: Quarter finalist cak. Oh. Udah ditemu kita Mimet dah cak, kesal lah. Asai ku cak. Iki nyuka nyaba dah cak.
0: Tomat.
1: Udah nyuka lama lama.
0: Lawan namanya Egypt nang udah leading 2-0 nah.
1: Iya.
0: Sebenarnya Argentina ya ke malas golnya tadi.
1: Tu kembali orang segi main drama. Masih kalau ya Egypt dulu leading cak minit ke 15 pengudah Yasir Ibrahim nerima sepis Arie Mirawan Atta lalu masuk ke gol minit ke 15. Tambah kenyal dalam minit ke 59 Mimet Dagi Sinaya kali dingca. Kita golnya dibatal ke bak VAR.
0: Ya, ya, ada kontroversi yang mega. Namanya bala ya ke dalam internet tadi bisi madah ke bisi.
1: Nak patut dibatal.
0: Patut dibatal.
1: Oh, semua dah patut batal. Tang tanya apa biak? Kira takkan 9 minit nya sekali lagi tu nak batal gol tu ja. Karena Mustafa Zico ngemasuk ke gol ya ke 2 Egypt minit ke 67 ah. Jadinya tadi kira nyuka masuk minit ke 79 cak. Mayu bala sida fan Argentina sekedar tadi dah marah mapi cak. Lambang baik dari Allah cak. Tang nya mesti kena betul keajaiban dalam 10 minit cak.
0: Betul betul. Lalu namanya penalti namanya kiper Egypt mana Ahmad namanya anunya ya cak.
1: Siapa?
0: Ya, save ya, nyelamat ke penalti Lionel Messi.
1: Ya, ya.
0: Jadi semua orang banyak masuk mula cak.
1: Ya, ya, ya. Tanya tanya macam aku pun bisa tengapang nak lama dembal kena. Tang nyam cak kira kena save macam mana cak?
0: Ya.
1: Tang tanya pihak minit ia ke 79 dia Christian Cameron masuk ke gol ke terubah. Aje dia lalu kerang ujung ke kira turning point. Ba Messi tu ja. Danya 80 minit ke 83 siapa lagi nanti ukai Lionel Messi kira ngasua gol tu di seri 2-2 tang ujung-ujung ja. Minit ke 93 dia Enzo Fernandez nyekur gol kemenangan. Kepenudi ngagai tim Argentina tu tang danya alus tak cerai caru pampe ja. Dua kad kuning dikeluar ke ngagai pemain Ari Egypt kalai terima Mustafa Sawyer kena minit ke 95 ngau piak mega Hamdi Fati ngau piak mega balas sida kos pun bisik kena kat mirah mega cak.
0: Bona.
1: Carut tidak ujung minit tadi cak.
0: Ya, ya mia tadi tadi ban udah leading 2-0 tang pengujuang ya bagi cita ini nyala ya cak.
1: Hero lah dulu.
0: Hero lah dulu. Argentina gak ya ke nyingkang gak quarter final. Lalu dekat satu ngau Switzerland nah cak.
1: Ya, Switzerland lalu dah ba situ lagi match yang di mai datu satu mengaca. Switzerland udah mujur ngagai quarter final pengudah sida tadi seri ngelawan Colombia kusung-kusung. Tu peneti tu kita nolak jaku nak malaca. Nya tahu di pada kita 40% teknik, 70% nasib.
0: Ya. Mereka nasib lah.
1: Mereka pun nasib lah, Cak.
0: Nasib lah.
1: Keepernya panukannya, termunya terbaik-terbaik apa. Cak, main jangka-jangka aja. Kini 7 bolanya.
0: Ya, betul ni. Bola itu segala, ada, Cak. Bola itu segala.
1: Utai ya, kena diintang pihak mega. Ngelalu ke Abang Do, kita sama datanya di menua sehari itu. Dah siap Portugal, Cak.
0: Udah. Eh, betul, Cak. Bisa singgah lo.
1: Oh, lah caw dia.
0: Oh, jelukuang.
1: Oh, jelukuang. Tang ngenang ke round of nyaca quarter final kita tu cak ya ke deka di atur ke align tadi nanti dia ke table itu ya aban knockout stage kaman tadi ke alai kena 10 hari bulan jam 4 pagi France bertapat dengan Morocco. Spain bertemu dengan Belgium 11 hari bulan. 12 hari bulan Norway England lagi tu cuma ni cak bedau ni
0: yes
1: ngopi mega 12 hari bulan Argentina Switzerland ke sekali tu wakil Ari Afrika siko Ari Latin siko cak ni aku buka Europe megang
0: ah Spain dari Latin ah
1: okay Argentina
0: Argentina
1: Argentina
0: tu buka dari Europe megang
1: dari Europe megang Jadi siku Afrikanya Asia ni bom tumbu dah bungkus.
0: Oh.
1: Oleh nak kini Argentina atau ke Morocco mai trofi tu pulai kelimpah hari ke Europe.
0: Yeah.
1: Jadi baka dua-dua Argentina tinggal kira kumpul lah kira chance untuk ia pulai ke Europe ya. Tak pulai ke 80% dia tau.
0: Tang hari berarti terbaca terbedak bersebelah media ramai cak. Semua orang pilih Argentina nah.
1: Ya. Yeah. Favorite Argentina mai dia tau. Lepas ni juara bertahan. Tanya mai agi bisi

0: Bola itu segala.
1: Bola itu segala.
0: Maka tadi sekeda ya jiran aku pun mu yang minat jadi nak jatuh mu mada bapis kali video baru.
1: Wei.
0: Kena mu yang kedinga orang manjung ibu gua.
1: Lagi si sinar harapan ni kau.
0: Yang kaya kenyap yang mana? Okey, udah tu lagi kita barang tahu. Kita pagi tu dua pagi kena ke gaji ke terubah tak? Berapa gaji ke terubah? Diterima kena ke terubah ya. Kita bekerja.
1: Lagi kemenua ya. Macam cerita kita, okey?
0: Oh, aduh, sebab kalau mana aku cuma RM45 gaji. Aduh, sebab
1: kalau mana. Lagu hari Lucy M. Enggak itu, Nede.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah.

2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram rikata 2026. Bertemu kita di Maruni.

0: YFM.
1: Ada yang di malam gini, siang kali itu dah.
2: Oh, malam lagi muda aku ya. Dani, so pagi kita pagi itu 2 pagi bulan yang kami bakal selamat.
1: Yang kecita bagaci ya keterubah diterima. Kita keterubah kerja, bukan kerja kerja itu cak.
2: Ya.
1: Keterubah kita.
2: Subuh.
1: Nyingkang ke alam pekerjaan.
2: Ya, mari kita mulai ke pengingat kita begitu.
1: Oh, ya, ngiranya tadi kerja kita nyambil menya.
2: Oh.
1: Takutnya tadi kerjanya tadi
2: part time ke sama aja tadi nah.
1: Nyambil part time sama aja. Tak ke kerja tadi, kerja aku nyambil lalu permanen nyentuh ke dia tahu.
2: Ya, mesti ke kenyanya. Kalau nyangkanya rindu ke pengawaknya kini, tahu ke peluang dia sigi udah kini Ramadan dah. Segi udah suratan takdir. Rezeki kita pada dia anak.
1: Menyiko kapan ku sumpah tujuh peturuan ke jariha.
2: Okey, kita mesti peningat kita Daddy Helen begitu. Mulai ke peningat ku ya tahun 2008 gawa banquet.
1: Apa banquet dia?
2: Oh, jadi RM8 sejam ku ya. Ya gawa mayanya gaji keterubah ya. Kena yang beli panggal sebab aku ya cak. Oh. Leban hostel Nur Sida dia ada yang panggal.
1: Sudah jadi aku hostel aja panggal ada?
2: Ada. Bedau terimanya sebulan-bulan ya segi berpanggal ke jari metindu aku ya. Oh,
1: tidak bisa ya cak.
2: Tidak bisa, panggal ada.
1: Panggal ada.
2: Ya.
1: Lain main hostel tidaknya. Panggalnya yang kau bisa cak. Entah kita junior tentu udah sapu sini aja.
2: Amat selalu ya kenyala.
1: Sini yang mesti kena duduk di panggal. Hati aku, kue bola aku. Suruh tino kena sini panggal. Sika saka sama aku cak. Lepas pala tu mesti kesebal ngudua.
2: Itu lepas apa panggal mayu ada cak. Aku raya lagi. Jom mesti pala bisa. Ia ke deberap ni gulian. Mesti ke bisa ya.
1: Oh, kaki si tega.
2: Oh, mesti bisa. Kaki panggal mah.
1: Oke, biar mengasih semua pagi nggak gaya cupu kira pagi itu. Oke, jadi ya mestat yang ngajar dalam kena 3.11 ingat ya cara ya cak.
2: Boleh.
1: Tahun 1978 gaji diterima ya banyak ngau ilawin semua me RM405 aja.
2: Oh.
1: Udahnya ya Niki grade dalam tahun 1983 tahun aku ada aja. Tak di up kurang gaji ya nggak gaya 830 pukul rata ya. Adanya Niki baru grade jadi PKM atau ke penolong kanan cak menya 1996 hanya baru ya 3650 lalu grade madu baru dalam tahun 2004 ditikik kurang jadi guru besar nya 7665 ringgit nyetok ke pincin
2: soy
1: kena 2017. Dia tahu udah pincin 4,345 besai gaji.
2: Besai gaji. Lanjut langkah peninggal kita tahun 91. Ya, gawa bos pemakit gaji 380 aja mayanya jadi cashier.
1: Oh, 91 cashier.
2: Oh, tang cukup gagal terima gaji nyampaunya mayanya leban duit gi bisa aku ya.
1: Ya
2: shopping penuh aja bakul trolinya.
1: Ya, aku kerja keterubah cak. Kira nanti result SPM sobaca. Tahun 2000 kerja ngau company Lauji Heng ngetar jalai.
2: Udah. Pemadan cak. Ah,
1: RM16 gaji mayanya cak.
2: Enggak gaji matan betul lupa cak. Si pekes ya.
1: Si pekes mainnya. Ya merangsangkan datang temukan nama siapa datang temu boleh kelumi merangkai ku sanggang dia.
2: Iya kelawan ada empit lah.
1: Nah dah ini nampak orang ke dulu ya kebam ke aku tu.
2: Kasih ya tu dah kaban teludihnya nak nampir. Okay, Silver Angler peningkat kita itu dari Sibu. Tu jauh baik mulai ke pengingat tu. Okay, tahun 87 lah. Kalau kerja ngupak payak. Payak je undang je. Nitiah ke pemayuh payak di kupak lu timbang ke berat. Sari RM4.5 ke RM6. Namanya gaji uliah ke udah pun RM5. Tahun 89 ia menggabising orang kerja sumil. Sari RM6 nitiah ke pengawak. Nusun kayu RM6. Nyambut kayu hari mesin RM7. Letak kayu RM9.
1: Oi.
2: Teli 10 lah, driver forklift 12. Eh, besar gaji driver forklift.
1: RM12 sehari ni. Tahun 89.
2: Tahun 89.
1: Saya aku lagi confused yang upah payahan, Cak. Yang upah payahannya isik ya ke kulit yang kira sekilo, Cak?
2: Isik lah. Kenapa kulit je dah?
1: Yang kakak aku, nanti kulitnya sekilo, baru 4 kilo. Mati-mati ngai ambil aku, Cak. Nanti kulit ni sekilo, seguni. Kadang-kadang itu sekilo kulit banyak.
2: Sari RM4 kena RM4 tadi umpah payak.
1: Ha nya pun nantinya nanti isi nang apa? Uji nanti kulit deh. Mayan yang nanti dah test kilo. Okey, sama pagi megah gaya Krista Pempari. Ingat dah tahun 1992 9470 aja gaji ya Maya ya ke baru gawa. Ada tu udah pincen ngajar ca. Nanti bakal tahu makai gajinya. Parai kita we na hidupnya 470 ah. Aku kaya bola aja. Aku dia tahu gaji aku dia tahu ca. Nanti yang pos pun yang 450 nya nya 9 nombor aja ca.
2: Ya. 9 nombor
1: ya. 9 nombornya di transfer dia ngagai utang nombornya duit dan pegaca. Yang ngerabor aja nombornya lu tumbuh susut kaya ngapa.
2: Okey, kita penulis sebelum kita mendengar lagu. Hari ini Ko Johnny ia subak gawak part time ba Fun Fair. Subak ke Fun Fair famous.
1: Ya, yeah, mamai.
2: Semalam gaji RM15.
1: Oh.
2: Ya, jadi nanti dia tahu 50 amat tang nanto de pedak gaji 50 aku ya.
1: Sebab RM15
2: mesti. RM15. Sai RM15 sebab.
1: Nanti dalam Fanfare dan lagi dalam tahun 2000 sebaca. Lagi bertiket Fanfare sebaca.
2: Gi tamak enggak tamak ke Fanfare ne. RM15 sebab.
1: Lagi bertiket yeah. Mesti Indian ja. Ini orang yeah. Siang.
2: Ya yeah, ya. Yeah.
1: Nanti baka kat tamak pri pane pandai min selet bahasa tengah siangnya. Lagi sebab dia tu nadai cap Fanfare tamak pri tamak kunya gede siwa orang tak bayar mayannya kan cap sai.
2: Iya. Mayan ya. Dia. Ya, nak.
1: Oh, dah nak kaya cak aku tinggal Fun Fair aku boleh mendakwi baca.
2: Hey, sebab namanya penyanyi tidak famous ya. Ego tinggi-tinggi apa.
1: Ah, ya kasi tinggi apa.
2: Mau Fun Fair ya.
1: Awe pun mau Fun Fair banyak. Ali ekspedisi pun mau Fun Fair benda. Sepagi hari Sima cak. Bukan-bukan Simanya, Sima penyanyi teringin ya.
2: Oh, biar. Ya. Oh, lamanya udah.
1: Oh, lamanya udah.
2: Zaman ini.
1: RM5 itu orangnya berlagu semua, Cak.
2: Oh, saya gila.
1: Artis lokal, RM2 aja itu, sama Pampe.
2: Mesti nang peminat tegar Pampe lah, Cak.
1: Atau di pada kerigula
2: Pampe. Lalu aku tidak mau di Desmanggang semua. Selihat dari belakang siang, enak.
1: Nyana nyebut ya, Cak.
2: Okey, lagu dari Betty, Begetil.
1: Terus permainan kita,

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Telefon kami 082-258-6300.

0: dari Reza Reho, Ngau Sakura Diana Dewi. Begitu. Iya. Ha.
1: Nah, jadi dalam hidup kita api atau cuma api, air atau cuma air.
0: Betul. Ya. Nanti sikonya jadi singa. Ah,
1: siko daging jadi bayar. Eh, salah. Tak betul, cak.
0: Nanti nago.
1: Lepas singa bayar nak boleh, cak. Siko air, siko darat.
0: Ya.
1: Lepas nanti sama-sama singa dia darat. Nak boleh, cak. Bapak jauh pengandiri. Pihak mengganti sama air lagi. Nyumpah jauh pengandiri, kak.
0: Baru ngedenya. Baru ngedenya.
1: Baru tau tak kenanya tadi, cak.
0: Dan mau.
1: Siko jadi singa, siko jadi bayar. Ngomong-ngicak, nanya di. Oke, jadi ya, ini boleh buat cerita kita pagi, cok. Gaji, ya, keterubahku, rindu. Macam, nggak peninggal kita, ya, Krisle Sali, pagi itu, cak. Aku jadi mulai kepingat terubah kerja sebuah dalam tahun 2001, mainnya. Apa sih, bu, mainnya? Kemisi POM 4. Jadi, ya, nggak bakih apa, ya, gawak, deh. Nggak bakih apa, ya. Kerja masang ketin atau ketirai bar rumah orang. Gaji mainnya RM10 ke, cak. Jadi RM10 kira pesaimnya ya lah bagi bawa fomfo. Ambil baru berapa ke, cak. Lalu kena enjoy main PS. Jadi dia tu nada ega gajinya lagi. Saya kurang ke kerja masangnya. Hanya kebuah tadi guna mai pengalaman tu bayar laban dia tu rumah antua ngah rumah yang putai ya aja siko lantang masa ketennya, cak. Hanya nak guna ke ngaji orang lagi jadi nak rugi tua ya belum nantu ke ya. Sebab musim nantu ti lan dia masa keten.
0: Amat ne. Sikunya sigi muda seperti tua ya, cak.
1: Ya, laban maya ya pepangan go bini ya sebab saya kucaan.
0: Mentua ya sigi udah mendah.
1: Bukan mendah, aku tak masa keten kan tahu tu nadai.
0: Ya.
1: Penganduknya lalang kah. So jadi kalik lah.
0: Tua ya segi udah lama merancang ya. Ya ya ke
1: lalai.
0: Ya lalai. Dah sedar ke perkaranya.
1: Jadi uji di sebuah Christmas Sali. Terus maju ke pengawalnya. Yang kali itu jadi subcontractor katen.
0: Ya.
1: Yang kali asura masang katen baluar ke LCC nya. Sanggup cak. Masang katen baluar ke LCC.
0: Komal tai. Okay, Katerina Rolls Aris Pawa. Gaji keterubah ya gawa RM5 sehari. Gawa ba kedai garik cak. Di menua sudah yampu Aris Pawa dia. Tahun 2008. Sebenarnya gawa supermarket gaji 200. Gagal nerima gaji nyampaunya lebih mainnya aku ya. Men ke apin laki mainnya deh. Belanja lagi mainnya di Melitek di Rimpu Magang. Dan nanya kong rang.
1: Lepas nak tambah megamanya tahun ke sebulan aja. Kita bisa perintah pun tetap ke gaji minimum sebagai orang.
0: Oh iya iya iya. Dia tu dah bisa gaji minimum nak.
1: Mungkin ada yang pada 800-700 orang ke kerja bahas 11 pemakil tu aja. Jarang dia dengar punya semuanya ribu megang cak.
0: Ya. RM5 sehari jadi imagine cak.
1: RM5 sehari. 10 hari baru RM50. Nanti 11 satu 50 aja cak.
0: Ya.
1: Nanti bakal dia tahu kah? Kunci bakal dia tahu kan? Mana yang sebab? Tidak tu. Pula hari jadulnya cak. Nah, nanti lumayan tiga puluh RM5 cak. Udah sebelum bapa kerja dah hutang makan mie dulu. Oke, okay, Albert Abu, peninggal kita itu ngenang ke baru keterubah yang gawal sebab baik orang belanggai menua Johor, ya.
0: Oh, jauh lah.
1: Gaji Johor menjadi sebab RM350 sebulan, nanti nak salah ingat, ya. 40 tahun udah gawa ba Johor lalu ingat ya.
0: Wih, lama.
1: Pengalaman 40 tahun ya gaya depan bilion ke Johor baca. Tambang banyak ngena bilion MBS RM90 aja.
0: Wah, murah.
1: Murah. Tang gaji baru gak 350 ah. Tulak enggak RM90 bisi me 260 gaji ca.
0: Oh. Cukupnya mainnya saya ko.
1: Nah, itu berapa aja? Kau pulai gawai pan nya berkira ke RM90. Kumah ini 260 kena pulai gawai. Gaji aja semua kerja ko deh RM90. Nah, ini kau 200 sampai pulai gawai. RM60 aja kena gawai.
0: Nanti yang pandai namanya kan tuar boleh aja.
1: Boleh. Nah, mustahil kalau pemain kita merti bala kita iban klub lagi cha. Ya ke gawa belang player di Johor cha.
0: Ya subah deh.
1: Subah deh tu lagi pun aku cha.
0: Lagi. Kai gua ko mesti main RM90 ni boleh dia tu.
1: Dia tu ada iban boleh. Tangenang ke dia tu aku nanti pemandu rindu ke cha. Balanya meh kami rumah ke gawa-gawa belah Johor sekinya aja ke Dianti ke pulai cak. Lepas sini aja pulai utai exotic bayar dah cak.
0: Pandai dia.
1: Utai ke jarang di menua tu. di bae da pulai cak tempak ka ku tadi cak. Berogi amai bala kabar-kabar belayan sidari juhur yang pulai kito cak.
0: Au bisi teh di ini yang kaban.
1: Mesti mesti. Jadi terus get tidak ya.
0: Oke, mami Nini cerita gawak ba kedai restoran. Kedai restoran.
1: Kedai restoran.
0: Kedai makai, restoran ku ya. Ba tabuan mayanya subak ku ya. Beri toke ya gaji 400 ya. Start kerja dari pukul 8 pagi hingga ke pukul 8 malam 400.
1: Oh, 12 jam.
0: Ya. Mayanya ya nanti result SPM. Tahun 93. Lama dah tu.
1: 400 tak pernah sampai cak. 93 400 8 tok 8 12 jam. Tu makan mesti tok nak guang cak.
0: Ya, selesai gula.
1: Kenapa tu dia kerja restoran dan nak balik makai ja. Malukan.
0: Makai dan guang dan mesti hostel. Selalu ya lah kenyak nak.
1: Mesti hostel. Dan nanti kena tok ke mana lagi cak. Transport pore nak guang cak.
0: Ya ya ya ya.
1: Jadi kena nak guang transport selalu ya baru nak kerja atas Nuriau.
0: Ya, selalu. Ya, baru kedai na.
1: Ya. Nya keluar subanti ke meja ke belang lawan jauh di menua ni. Tu tanya apa ini? Sino dia aku nak dai.
0: Ya ya.
1: Hanya ja terkirau kurang ja.
0: Kirau ke namanya utai ke kena kerja kan tindu kerjanya jauh
1: nah. Ya,
0: depan ke meja subak bus, van, bisi sida grab.
1: Bro, bro, bro. Ambil pisau, aku mana kerinya, bab pengalas sapinya.
0: Tambah. Kesebrahinin
1: saja. Kesebrahinin.
0: Grab perahu punya.
1: Grab underwater.
0: Okay, lagu hari Achan, Ketegal Ia.
1: Terus mendang kita pagi hari tiga.

0: ABC
1: Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Hari mulai buat 2 pagi cerita pasal gaji keterubah pagi itu, Cak, ni.
4: Ya, apa jam yang kepenudi kita sekali, Cak. Okey, komen yang ke last tip penudi, Cak.
3: Wih, last kepenudi.
4: Baca sekali itu, Cak.
3: Kita bisa Dominic Untur. Gaji subak gawa berkilang, ya. Tanya ada mana ke Ari itu, Cak. Ya, nama tahun tu.
4: Tahun.
3: Gaji yang sebenarnya RM3 dari Ari, Cak.
4: RM3.
3: Ya.
4: Asyik tu, yang kena kiranya bawa bulu layang ini.
3: RM3 dasari.
4: RM3.
3: RM3 je kini.
4: Aku tu kena muka kilang kaji RM3 sih. Aku bent kilang aja. Nanti zaman aku kehidup dah tahu kan aku. Zaman aku lagi mir pati kari kena membaca.
3: Tang pelbagai aku tu sih udah lama tu pula tahun tu dah saya.
4: 70-an lah saya kini.
3: Kang gini RM3 nya nak.
4: 70-80-an nya. Tapi 90-an lah logik RM3 dah cana ni 290-an RM3.
3: Dia tu yang madah pad yang madah kiri tu ya ke seraya ke nganti result persa banyak aku ya. Mula nanti student nak biasa sekolah tu.
4: Macam
3: nama-nama kerja yo, on aja.
4: Oh, aku kalau kerja ya ke modul mek gaji ku 100 sebulan aja.
3: 100 sebulan.
4: Kawas.
3: Kerja kawas.
4: Ya, kawas. Sebab bayangkan result STPM.
3: Ya lah. Kita gigi pocket money nak.
4: Betul. Tari ini juga kerja kawas yang lama temu lama aja. Orang ke basuh pagi, nanti orang jarang orang ke basuh kita aja.
3: Tak kawas tu, nanti hari hujan baru ada orang aja.
4: Ada orang. Hanya ke sampai kami hujan belum maca.
3: Tukai tu sahti.
4: Kulis nanti cak. Tiba hujan mesti sembilan kami gawat cak. Bersih oleh nuker garis yang. Lalu nampak kawan sapu belum.
3: Lalu namanya sembilannya ke depan jen.
4: Nya aku mana? Kalau lu bersih, setiap pasir ada yang berdeca. Lalu kalau lu nampak kawan so nyapunya belum mah. Kan nyapu kena sepiaknya jadi kau kita nyapu compound.
3: Okay. Jadi tu ujung ke rendau kita pagi tu, Cak.
4: Ya, terima kasih. Mayo komen gambarnya tak sempat dibaca. Kamu mayo happy lawan menjerti nganjuangnya tadi temu ke sini penyukuan jetina.
3: Oh, pulak ke baru kena.
4: Mesti Cak. Kita mesti kamu di hati orang kalah, Cak.
3: Okay, hubungan berdua pagi tu.
4: Temu baru kita pergi lah trio pagi semua salah lelaki.
3: Bye-bye. Lagu ke berdua dari Nick Rifiansi. Nanti ngasuh apa dia pala. Gaji RM3.
4: Masuk kan ya.

0: Pembekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Tujuh inisiatif baharu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda. Antara tumpuan, peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dalam barang pengurusan Felda, diminta dengan dana tambahan sedikit, perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar, cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persetujuan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan kewangan agensi itu termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, Koperasi Permodalan Felda KPF dan kebajikan peneroka.
2: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam atau menjual hartanah mereka dengan satu jumlah yang agak besar bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kerajaan akan terus memastikan stok petroleum negara berada pada tahap yang selamat dan mencukupi bagi tempoh Julai hingga Disember tahun ini. Menurut Kementerian Ekonomi, setakat Jun 2026, bekalan minyak dan bahan api negara kekal dalam keadaan terkawal dan mencukupi untuk memenuhi keperluan domestik. Ia susulan tindakan proaktif yang dilaksanakan secara berfasa sejak berlaku gangguan di Selat Hormuz. Namun, kerajaan tidak memandang ringan situasi tersebut memandangkan kekangan bekalan fizikal dan susutan inventory global masih wujud. Menurut Kementerian Ekonomi, bekalan minyak mentah untuk pengeluaran perindustrian termasuk resin masih terkawal. Bagaimanapun, industri sedang melaksanakan penyesuaian dalam operasi bagi menghadapi peningkatan kos. Pemantauan terhadap perkembangan krisis bekalan global akan dilaksanakan dari masa ke masa bertujuan memastikan bekalan dan harga tidak menjejaskan operasi industri hiliran. Majlis Media Malaysia MMM perlu diperkukuh sebagai platform kawal selia kendiri bagi memastikan ekosistem media negara terus berkembang secara beretika dan bertanggungjawab. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata kerajaan akan memberikan sokongan sewajarnya pada peringkat awal penubuhan MMM selain menggalakkan lebih banyak organisasi media dan platform media sosial menyertai majlis berkenaan. Penyataan lebih ramai anggota akan membolehkan isu berkaitan media ditangani secara lebih berkesan menerusi mekanisme kawal selia kendiri oleh industri-industri itu sendiri. Pelaksanaan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 mampu membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menyesuaikan diri dengan pelaksanaan sistem pencukaian digital. Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Nur Syahrin Hamidun berkata, langkah itu membuktikan kerajaan Madani mengambil kira pandangan komuniti perniagaan dengan menjadikan tempoh penyesuaian tanpa tindakan penalti kepada pembayar cukai yang membuat semakan, pembetulan atau kemaskini e-invoice secara sukarela. Kapasiti sumber air Selangor dianggarkan mampu bertahan sehingga 9 bulan bagi menghadapi monsun barat daya dan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga September ini. Perkara itu dinyatakan Exco Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Selangor, Jamaliah Jamaluddin. Katanya kapasiti 7 empangan di negeri itu melebihi 75% setakat ini dengan jangka hayat bekalan air dianggarkan antara 3 hingga 6 bulan menerusi kawalan pelepasan mengikut keperluan loji rawatan air LRA.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni tidak dapat menahan sebak selepas pasukannya bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Mesir 3-2 sekaligus mara ke suku akhir Piala Dunia. Scaloni mengalirkan air mata bersama kapten pasukan Lionel Messi selepas juara bertahan itu mencipta kebangkitan dramatik daripada ketinggalan 2 gol. Pengendali berusia 48 tahun itu mengakui tidak pernah merasakan La Albi Celeste sudah kehilangan peluang walaupun ketinggalan 2 gol. Katanya persembahan kali ini jauh lebih baik berbanding aksi pusingan terdahulu ketika Argentina dipaksa beraksi sehingga masa tambahan sebelum menewaskan Cape Verde 3-2. Menanti Argentina di pusingan suku akhir nanti, Switzerland yang menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti sekaligus menjadi kemarahan buat kali pertama dalam kelompok 8 terbaik sejak menjadi tuan rumah Piala Dunia pada edisi 1954. Saingan Piala Dunia 2026 kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membikin pertemuan antara Perancis dengan Maghribi diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan kemanusiaan di Lubnan masih kritikal meskipun situasi berangsur pulih selepas gencatan senjata diumum bulan lalu. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, lebih 500 ribu penduduk yang berpindah akibat konflik mula kembali ke komuniti masing-masing, namun puluhan ribu lagi enggan pulang berikutan faktor keselamatan, kerosakan kediaman serta kekurangan perkhidmatan asas. Dalam masa sama, lebih 34 ribu orang masih ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Sementara itu, data tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa Bersatu turut menunjukkan 308 ribu kanak-kanak masih kehilangan tempat tinggal dengan lebih 1 juta kanak-kanak memerlukan bantuan kemanusiaan. Gempa bumi Venezuela, jumlah korban akibat bencana tersebut meningkat kepada 3,535 orang. Menurut pihak berkuasa Venezuela, hampir 18 ribu penduduk pula dilaporkan hilang tempat tinggal. Ketua Pasukan Tindak Balas Kemanusiaan Silvio Klein berkata, operasi kini memasuki fasa kritikal iaitu kerja mengalihkan runtuhan dengan sokongan pihak berkuasa Venezuela serta negara jiran yang menyediakan jentera, peralatan dan bantuan logistik. 30 medan minyak dan gas sedang dirancang dibangunkan Kazakhstan sebagai usaha meluaskan pangkalan sumber gas komersial negara. Menteri Tenaga Relan Akinzinov berkata, kerajaan meluluskan pelan pembangunan industri gas komprehensif 2025-2029 dan pelan pembangunan lapangan hidrokarbon hingga 2035 bagi meningkatkan sumber gas komersial negara berkenaan sekaligus memastikan pertumbuhan mampan pangkalan sumber hidrokarbon Kazakhstan. Sebuah pesawat kargo membawa 5 kru terputus hubungan dengan kawalan trafik udara selepas dilaporkan mengalami masalah sistem navigasi ketika dalam penerbangan dari Sharjah ke Karachi. Pihak berkuasa penerbangan Pakistan memaklumkan operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Data awal menunjukkan kemungkinan pesawat itu terhempas di Laut Baradaya Karachi. Menurut kenyataan pihak berkuasa lapangan terbang Pakistan, pihak kawalan trafik udara cuba membantu, namun sistem radar menunjukkan pesawat itu menjunam dengan pantas sebelum komunikasi terputus. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan minyak mentah pengeluaran perindustrian terkawal. Sistem pencukaian digital bantu PMKS sesuaikan diri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sekarang Anda sedang mendengar Sri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Ustazah Nur Hidayuh Ahmad Kamil.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita akan berbincang tentang satu topik yang sangat menarik. Sebelum itu, jom kita lihat apa sabda baginda Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qaal: "Tajiduna min shirarin nas zal wajhain allazi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin." Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu mendapati antara manusia yang terjahat adalah yang bermuka dua. Ia mendatangi kelompok ini dengan satu wajah dan mendatangi kelompok yang lain dengan wajah yang lain." Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, agak-agak tajuk kita tentang apa? Ya Allah, tentang talam dua muka. Bila kita bincangkan tentang tajuk ini, kita rasa takut dan gerun apabila kita menjadi orang yang seperti itu atau berjumpa dengan orang yang seperti itu. Maka jom sama-sama kita elakkan diri menjadi orang yang bertalam dua muka, yang bila bersama dengan si A jadi orang yang lain, dengan si B cakap lain pula. Subhanallah. Maka jom kita elakkan menjadi akhlak yang buruk ini dengan antaranya tips. Pertama, merasakanlah malaikat tidak pernah tidur. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, malaikat kanan dan kiri kita, malaikat yang berada di sekeliling kita tidak pernah tidur walaupun sesaat. Maka merasakanlah ketakutan ini supaya apa? Kita tidak menjadi si talam dua muka yang mana suka menjadi orang yang berbeza-beza dalam keadaan yang berbeza-beza bila berjumpa dengan orang yang berbeza-beza. Dan yang kedua, merasakanlah sungguh-sungguh Allah Maha memerhati. Kerana apa? CCTV Allah tidak pernah tutup. CCTV Allah tidak pernah mati. Maka tuan-tuan, puan-puan, subhanallah, rasalah sungguh-sungguh supaya apa? Kita menjadi orang yang sentiasa menjadi diri kita sendiri, dan doalah moga-moga Allah menjadikan kita akhlak yang baik seumpama akhlak nabi-nabi yang terdahulu, akhlak yang sangat mulia. Jom sama-sama kita elak diri kita menjadi si talam dua muka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
1: Lagu baru?

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi anda bertemu dengan Izzah. Hari ini hari Rabu 8 Julai 2026 bersamaan dengan 22 Muharram 1448 Hijrah. Semestinya Izzah akan temani pagi anda 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti. Dan Izzah nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Seraiman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini Seraiman pagi dan petang Seraiman dan Betong tiada hujan, dan pada sebelah malamnya pula Seraiman dan Betong juga tiada hujan. Dan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari utara barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 34 darjah Celsius. Diharapkan anda berada dalam keadaan yang sihat, yang ceria hendaknya. Bagi yang kurang sihat tu, mungkin ada yang batuk, mungkin yang demam, yang selesema, maka ubat. Jangan dibiarkan sakit tu melarat ya. Kalau rasa sakit tu belum lagi sembuh, dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan yang berdekatan dengan anda ya. Dan bagi anda yang di dalam pemanduan, tak kira ke mana jua destinasi anda pada pagi ini, Izzah doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan apa kata dengarkan kita layan lagu ini untuk anda hanya di Spectra 912.

0: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM. Kehangatan Piala Dunia terus membara. Pentas suku akhir kini membuka tirai. Hanya yang terbaik akan kekal bertahan. Saksikan pertemuan suku akhir pertama Jumaat 10 Julai. Prancis menentang Maghribi. Grandstand 3 pagi. Sepak mula 4 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan siaran langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali.

0: kawan kita orang nak dengar, dengarlah di Siri Amat FM 89.5 GHz. Inspirasi berinformasi.
1: Seperti biasa, tepat pukul 10 pagi nanti, Dunia 10 pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio Artung Gelombor, dan selepas itu Izzah akan kembali lagi menceriakan pagi anda menerusi Spectra 912.

0: terpulang 5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

megahertz. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan Nizam untuk jam yang kedua ini 10.20 minit pagi. Diharapkan anda berada dalam keadaan baik hendaknya. Okey. Nizam nak kongsikan terlebih dahulu satu perkongsian untuk anda. Berkenaan dengan fenomena Super El Nino diramal bermula November ini sekaligus meningkatkan risiko cuaca lebih panas, pengurangan hujan dan kejadian jerebu di Malaysia terutama selepas berakhirnya musim monsun timur laut pada tahun hadapan. Dan Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Abu Dindang berkata jangkaan itu berdasarkan data yang dipantau oleh National Oceanics and Atmospherics CPC. Dan fenomena El Nino ketika ini telah pun berlaku, namun status Super El Nino hanya dijangka bermula sekitar November 2026 dan berterusan sehingga Januari 2027. Dan fenomena ini berlaku di tengah lautan Pasifik, namun kesannya boleh dirasai di seluruh dunia termasuk Malaysia. Dan bagaimanapun, impaknya kepada negara dijangka berlaku sedikit lewat berbanding kawasan asalnya. Dan beliau juga berkata Malaysia dijangka mengalami pengurangan taburan hujan yang ketara serta peningkatan suhu pada awal tahun hadapan sekiranya ramalan tersebut menjadi kenyataan. Dan tambahnya lagi, pengalaman lalu menunjukkan fenomena El Nino yang kuat pernah menyebabkan negara merekodkan suhu tertinggi termasuk bacaan 40.1 darjah Celsius di Chuping pada 9 April 1998 serta 39.3 darjah Celsius di Batu Embun pada tahun 2026. Dan itu berkenaan satu perkongsian berkenaan dengan Super El Nino bermula November. Okey. Dan teruskan kesian anda. Dan selepas ini juga Izzah akan bacakan di antara komen telah pun dihantar oleh rakan kita. Dan dengarkan terlebih dahulu lagu ini untuk anda.

0: siaran kita Sembilan FM
1: 89.5 MHz.
2: Jangan lupa adik kakak dengar rancangan Loyang Meno Kita Tok setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat 10.30 pagi di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
3: Ni sidak biar tu tek. Jauh benar juga sidak tu bermain basikal ya tek. Nunggu sidak tu kelak datang ambil murid ceramahnya, dia suruh belajar. Alur main tujuh si datuk.
4: Yah, kenapa ndak dikerepak nyelok di tangga ya? Mulut ya, ya Rabi. Malah muncung kali, jak.
3: Si, tuk mah, ngenang si dak biak tu. Buku si di tangga. Malah jak nak bermain ajak-ajak. Macam ni nak masuk ilmu di palak, mun selalu gila bermain ya.
4: Lewat jua. Eh, biarlah si dak bermain buang peluh bahno. Kelak si dak pandai pulang ke rumah.
3: Bukan apa, Ma. Si lama lagi nak bulan 10. Si dak biar tahun 4 ada matrik, Bah, Ma. Lebih kurang 2 bulan lagi ya nak mula persediaan. Ya, kami tu bagi mak si mau nak langgar si dak buang masa mereka bermain. Mak bapak yang bingung ko.
4: Oh, paduhal. Pandailah sidak ya kelak no. Kita beri semangat motivasi dengan sidaknya no. Jangan melemahkan semangat sidak. Eh, kita tu no. Doa ya, senjata paling tajam untuk anak-anak. Anak-anak ya, sidak teruskan dengan usahanya aja. Jangan risau gila ke dak ya bah no.
3: Yalah teh mah, zaman kini tu biak malah jak nangga gadget. Siang malam malah jak megang handphone ko mah. Bila kita nangga keadaan macam ya, si semestinya ada baik dan buruknya mah pengguna gadget tu.
4: Nah, nang benar. Ada baik dengan buruknya no bila make gadget tu. Tok kami nak nge-share kita no apa kebaikan penggunaan gadget. Antaranya ialah untuk kemudahan komunikasi sidaknya. Gadget macam telefon pintar ya, tablet dan komputer membolehkan kita berkomunikasi dengan mudah dan cepat. Kita boleh berhubung dengan rakan dan keluarga di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Kemudahan untuk jua sekaligus memperkuatkan ikatan sosial dan memudahkan kerjasama dalam bidang pendidikan dan jua perniagaan. Kebaikan keduanya no untuk akses kepada maklumat. Menerusi gadget tu, kita mempunyai akses terus kepada pelbagai sumber maklumat. Bak kata oleh Abang Joyce, ketek aja. Kita dah boleh cari dan dapat maklumat yang terkini mengenai berita, isu semasa, ilmu pengetahuan, dan banyak lagi di hujung jari ja. Ya, membuka pintu kepada pembelajaran berterusan dan meningkatkan pengetahuan kita termasuk anak-anak kita.
3: Faham.
4: Kebaikan yang ketiga, produktiviti yang tinggi. Dalam dunia perniagaan tok no, gadget nang membantu meningkatkan produktiviti. Menerusi aplikasi produktiviti yang canggih, kita boleh ngurus jadual, ngurus projek, sekaligus berkomunikasi dengan rakan sekerja dengan mudah dan cepat. Pekerjaan yang sebelum tu memerlukan masa yang lama, kini dah boleh diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien. Yang keempatnya no, akses mudah kepada hiburan. Gadget tu membolehkan kita mengakses pelbagai jenis hiburan seperti muzik, filem, buku elektronik. Selainnya ada juga permainan video yang mudah. Jadi kita dapat menikmati hiburan tu di mana-mana dan pada bila-bila masa, menyediakan sumber kegembiraan dan hiburan yang tidak terhad kepada kita semua. Kebaikan yang seterusnya adalah aplikasi pendidikan yang tersedia. Terdapat banyak aplikasi pendidikan yang tersedia dalam gadget tu yang bantu meningkatkan pengalaman pembelajaran dengan anak-anak kita. Aplikasi tu yang menawarkan pelbagai bahan pembelajaran interaktif, latihan jua, selainnya sumber pembelajaran tambahan kepada anak-anak. Anak-anak mudah untuk akses pendidikan yang berkualiti sekaligus membolehkan pembelajaran secara mandiri. penjimatan masa dan tenaga juga no. Gadget tu nya menjimatkan masa dengan tenaga kita dalam pelbagai aspek kehidupan kita seharian. Contohnya lah, kita beli belah dalam talian. Kita dapat beli barang dengan mudah sekelip mata kata orang tanpa perlu pergi ke kedai ya secara fizikal.
3: Benar.
4: Gadget ialah bolehkan kita ngatur jadual kita, membantu perancangan perjalanan, selainnya menjalankan tugas kita dengan lebih efisien. Penggunaan gadget secara berterusan tok no, tanpa had masa dan kawalan bukan ajak mengganggu rutin harian, malah memberi kesan negatif terhadap kesihatan mental, emosi, fizikal serta interaksi sosial kita. Antara kesan paling ketara ialah gangguan tidur no.
3: Benar, ya
4: adalah antara kebaikan dan kesan negatif bagi penggunaan gadget dalam kehidupan kita tok no.
3: Kita sebagai mak bapak tu pemantau berterusan, senantiasa mantau aktiviti mereka dalam talian dan pastikan mereka menggunakan aplikasi dan laman web yang sesuai. Bimbingan positif memberi pujian dan dorongan apabila mereka menunjukkan tingkah laku yang baik dan mengurangkan masa penggunaan gadget. Dengan pendekatan yang berkesan dan konsisten adalah mungkin untuk mengelakkan ketagihan gadget dalam kalangan kanak-kanak dan memastikan mereka mengembangkan tabiat yang sehat dan seimbang.
4: Selamat menduduki matrix kepada adik-adik kita di tahun 4 pada bulan 10 kelak. Teruskan usaha kita semua. Mudah-mudahan beroleh kejayaan.
3: Doa bersama-sama. Semoga anak-anak kita berjaya, Maho.
4: Amin. Bah, pulang dulu, Tono. Nak nanggabul.
3: Ya, minat juga. Nyatumang nanggabul Piala Dunia Duhalte.
4: Mestilah, no. Kami tu suka pasukan Meksiko.
3: Duhal, kami tu masih ada pasukan nak digemar. Nunggu ajak lah waktu finalnya kelak. Ya, baru nanggabul benar kelak, Ma.
4: Hebat gini lo, lalu nak ke final. Ujung-ujung kita dua tok yang main bol debah tangga tu kelak.
3: Yo, yo nya.
4: Bah, pulang lo, kelak sambung lagi no.
3: Awak lah, kebah. Okay,

0: Hari itu teh hari Rabu nak Dayang?
1: Oh betul, kena teh.
0: Minggu ke berapa tu? Oh.
1: Hai, minggu kedua dah tu.
0: Ah, rasanya lo yang mendang kita ngisi aman FM kita tu.
1: Benarkah?
0: Oh, siarannya minggu kedua dan minggu keempat.
1: Kau ibu apa ya teh?
0: 10:30 pagi.
1: Pagi, sama dengarlah kita rancangannya.
0: Oh ya benar kita, bersiaran setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat, jam 10:30 pagi di Seria Aman FM.
2: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026, membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Itu dia tadi, anda baru saja mengikuti Loya Menu kita, terbitan rakan saya Melami Ahmad untuk edisi hari Rabu 8 Julai 2026. Dan teruskan kesedaran anda bersama dengan kami di Sri Aman FM, dengarkan lagu dari Erika, Nama Yang Tersimpan, untuk anda, Spectra 912.

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.

0: Haribo. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz Inspirasi Ber

12 minit pagi. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemu dengan Izzah untuk waktu ini. Kita nak bacakan terlebih dahulu komen yang telah dihantar oleh rakan kita Ramli Lee. Salam Izzah, selamat pagi, selamat bertugas, semoga ceria selalu Seremban FM yang terbaik. Terima kasih Ramli Lee. Kita juga ada Kawi Kurus pagi ini. Salam Sarawak Maju Makmur, assalamualaikum, selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Seremban FM Spectra 9.12. Warna harimu inspirasi berinformasi bertemankan Izzah, semoga dipermudahkan tugasan kita bagi duk, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah. Cuaca kami on di Kuching panas, mohon DJ putarkan sebuah lagu nyanyian Ellie Katz dengan lagu The Young Ones, dan untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook yang mengenali Kawi Kuru di mana sahaja berada, stay tune Seremban FM, like, share, komen dan request lagu-lagu yang diminati anda. Okey, terima kasih Kawi Kuru Roy Kuang pagi ini. Selamat pagi hari Rabu, selamat bertugas, ceria selalu buat pendengar Seri Aman FM. Wah, ni harimu kerja sambil dengar Spectra 9.12 untuk DJ. Terima kasih, sama-sama kasih Roy Kuang. Kita juga ada Brody Muyang, selamat pagi Izzah, selamat menjaga tugas dan salam ceria. Selalu panas hari kami di Engkelili sekarang tu. Terima kasih DJ Seri Aman FM, sama-sama kasih. Siapa yang podium pagi tu? Assalamualaikum Izzah, selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Seri Aman FM, semoga keluarga di Seri Aman semoga sihat sentiasa. Saya merindu selalu, nak request lagu Semakin Hari Semakin Sayang dari Uji Rashid buat hiburan semua. Thank you DJ, sama-sama kasih siapa yang podium. Okay, itu di antara komen yang telah pun dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Dan seperti biasa, seketika nanti Izzah akan kongsikan untuk anda info solat bagi anda yang berada di zon 6. Dan Izzah nak kongsikan juga di sini berkenaan dengan Piala Dunia 2026, 8 pasukan rebut tiket separuh akhir, yang mana saingan Piala Dunia 2026 kini memasuki fasa suku akhir dengan hanya 8 pasukan terbaik dunia kekal dalam perebutan kejuaraan, menjanjikan pertembungan sengit bermula Khamis ini di Amerika Syarikat. Antara tumpuan utama adalah perlawanan melibatkan Perancis dan juga Maghribi. Perancis sampil sebagai antara pasukan pilihan dengan aksi konsisten sejak peringkat kumpulan. Namun Maghribi yang masih belum tewas tidak boleh dipandang mudah, apatah lagi mereka memasang misi membalas kekalahan kepada Perancis di separuh akhir edisi 2022. Sementara itu, Spanyol bakal bertepan Belgium dalam satu lagi aksi menarik di Los Angeles. Dan juara Eropah itu mencipta rekod baru kejohanan dengan 6 perlawanan tanpa bolos. Namun, Belgium hadir dengan keyakinan tinggi selepas membelasah Amerika Syarikat 4-1. Generasi emas Belgium pastinya mahu menamatkan kempen ini dengan penuh gemilang. England akan diuji Norway dan England, manakala England semakin padu, namun kehadiran juara bertahan Argentina pula dijangka berdepan cabaran getir menentang Switzerland. Dan Switzerland pula hadir sebagai pasukan berdisiplin tinggi dan sukar ditembusi selepas menyingkirkan Colombia menerusi penentuan penalti. Dan dengan setiap pasukan memiliki kekuatan tersendiri, aksi suku akhir kali ini dijangka berlangsung sengit dan penuh dramatik dalam usaha memburu tiket ke separuh akhir serta seterusnya menjulang trofi paling berprestij dunia itu. Baiklah, itu sebesar perkongsian untuk anda pada pagi ini. Dan kita nak teruskan lagi hiburan kita pada hari ini dengan lagu untuk anda, Bintang, Spectra 9.12.

0: semua kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sempurna untukku.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Pagi, dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Iza untuk waktu ini. Dan Iza nak kongsikan terlebih dahulu info Stor Fardu bagi anda yang berada di Zon 6 Seri Aman dan kawasan. Kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya Selat Fardu Zohor tengah hari ini 12.42 minit tengah hari, Asar 4.47 minit petang, Maghrib 6.48 minit petang, dan Isyak 8.2 minit malam. Dan demikianlah tadi jadual info Stor Fardu bagi anda yang berada di Zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan nampaknya setakat di sini dahulu pertemuan Iza bersama dengan anda untuk hari ini. Edisi hari Rabu 8 Julai 2026. Dan esok anda akan bertemankan rakan saya DJ Azimah untuk edisi hari kami. Dan sehingga kita bertemu lagi di lain pertemuan dengan ini, mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Selamat tengah hari bulan dengan aku, Nancy Tambor, membawa berita tengah hari YFM kena 8/7/2026. Sistem parit token tali air di sebawah patut digagak meruan lagi, dikenal nyeliah ke penusah bah nyadi baru. Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak, Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom, madah ke sistem parit ke bisik diatuk, patut dipansir baru dikenal nentu ke kebuah bah tau nyadi. Tuk nyangka ke Tegal parit alit tau ke parit ke bisik ndak ngipak, ke ubah pemansang ti udah majak nambah. Mayuah kanandur di sebawah dia tu, agik mengkang ngenak parit tanah lama, kedigagak dulu subak, kalaya minta digagak ke sistem parit kemeruan agik, di sebawah ke nyadi Siti Ari Sukat Lalau Pemujur, KPI bak timpuh 2 tahun ke dekat atai. Ia megak minta Bintulu Development Authority, BDA, berat ke perkara tu, ngadu ke pemanah sistem parit ngon tali air di sebawah, dikenal tentu ke pemansang majak ulih digagak, ndak tertanggul ke Tegal bah bak kandang benuanya. Ia mansut ke Jakutuk lebuh berjadi Pesta Sebawah 2026. Pengerami ngintu hari Orang Induk Sarawak 2026 dekat diatur di Kuching 2008 tu ilak. Rambai jakuk dikenak ngintu pengerami tu ianya Sarawak Women in Digital Economy. Menteri Pemansang Induk Nembiak Miet Ngau Penglantang Raban Bansa, Dato' Sri Fatimah Abdullah, padah ke 800 ikut orang udah dikangau dekat datai ngau nguluk pengerami tu ilak. Mayu bengkah aktiviti udah dilanggur. Nyengkawam ngatur jurai Sarawak Women in Digital Economy. Kelimpah hari pengawak mandang ke pemansang hari upis menteri tu, serta mayu bengkah agensi upis perintah ngau megak bala urang dagang induk. Ke penudi bak pengerami tu ilak, ianya nyuak ke anugerah tokoh induk Sarawak bak 7 bengkah kategori. Ia maksud ke penerang tu, bak pengerami berjadi bob induk Sarawak ianya Sarawak Women in Digital Economy di Kuching. Bak sebengkah hawam pengarang berita kebukai, Dato' Sri Fatimah mansut ke penerang pasal Indeks Penyerakup Nasional 2025, IPNAS 2025, dekat nyadika lalau tiap berguna amat, dikenal negap ke penyerakup rakyat belalau ke penerang hari indeks tu. Yang madah ke 7 pansiat tu diatur, hendang dikenal berarti ke penemu mensia mayuah pasal penyerakup. Tu megak dikenal napik penanggul ke tau nyadi, bak penyerakup kemaya hari tu. Skor IPNAS 2025 ianya 0.701, mandang ke penyerakup bak Malaysia, bak jelanya pemanah tang tuk megak majak tegap enti dibanding ke ngau bak pansiak ke sebedau tu. Pansiak tu megak boleh 6 bengkah perkara defisit sosial ti patut diperhati, ianya etnisiti, media, politik, ngau federalisme, pengarap, kelas sosial serta perkara pelajar. Kalai pansiat tu boleh nyawa perintah ngau agensi ti berkuasa, boleh ngagak langgur intervention kemeruan lagi, dikenal negap ke pemanah kawal ngau pemayak menua. Berita ti ke perudi, pemansang Sarawak bak energi gaduh ngau ekonomi baru berguna ke modal mensiati ngembuan penglandiak ketinggi. Menteri Pengangkut Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Shin, madah ke sistem pelajar patut berubah, maju nitiah ke pemansang teknologi. Pengawak tim ranak ke pukuk bak infrastruktur, ngau ke berega besai, sebinak tahu ngenatai ke penguntung dari pengerja pengawak menua tu, ngembuan penglandiak tik tinggi. Nyalai yang minta bala pengajar, kelebih lagi bala sidak ke ngajar bak menua pesisir, ngambil ke seruran cakah ngemansang ke pelajar nembiak sekolah, ungkup pemansang menua Sarawak kejemah hilak. Ia mansut ke jakuk peransang tu maya berjadi pengerami makan lemai, berserimbai ngau konvensyen bala ketua sekolah primary Kerempuang Kepala Pengajar Malaysia 2026 di Miri. Ia megak bisik mendar ke duit tulung perintah RM20,000 ngagai Kerempuang Kepala Pengajar Malaysia Pampang Sarawak. Tunaka kami mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari tu. Kalai beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Lalu disalin Edwin Nangga. Salam Malaysia Madani serta selamat tengah hari.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
0: Dia tu kita terus berlenggau insin kebong takat di Jenora buat YFM Sri Ahmad.
2: Okay, terima kasih agai DJ Isi buat YFM Kuching.
3: Tengah hari YFM Sri Ahmad 89.5 MHz Segulai Sejalai.

Yeah, lagu Sarawak Ku Sayang My Jam, kita dia tu 10 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih kita ke bisi boleh ngok kami bawanglah tengah hari hari YFM Sri Aman ke tengah hari tu. Dulu nanya ke berita kita muka sari top tinggal nama nak kini berita kita ngarap ke berita kita mana, lalu apa yang muka ngarap ke gerai, lalu mujur muka berjalan ke pengawal kita sari tu ya. Ya, jadi awang lah tengah hari-hari YFM Masri Aman ke tengah hari top ninga kita mulai ngaku insian lagi buang berengkari ya dia tu nyentuh anggai pukul 3 ngali hari itu lagi ya. Ya, terima kasih yang kita ke bisi mendiang ke kami bar radio ngali hari itu piamga kita ke bisi ninga ke kami ngena RTM klik lalu piamga kita ke bisi nama tu tadi ninga lalu terus semedak kami bar Facebook Sri Aman FM ngali hari itu. Terima kasih mayu-mayu anggai semua kita ya. Jadi yang kita ke nyangkanya benuang bambik ke balana kini pulih sekolah sehari itu berbaik ke peringkat pengangkut kita ke bisi pindah ke Bukai mega ngarap ke kitanya sama berjimat barantau jalai lalu api yang mega ngarap ke nama tu tadi ngelah tengah hari hari wife Masri Aman tu lagi ngarap kenya uliah merindang kita oke nyentuh anggai pukul 3 ngali hari tu lagi ne. Oke, okay, jadi itu sun program kita bawanglah tengah hari hari wife Masri Aman ke tengah hari itu peningan ada ia berubah kalai bak jam ke terubah lagi aku ngana kau lihat kunci ke berita kelebih lagi sekedari utai kenyadi di strata menua kelimpari aku ke dekat merindang kita ngau lagu megak ngali hari itu ne ngarap ke semua lagu ke dipilih aku hal lagu ke tahu merindang kita megak ya. Pukul 12 setengah tengah hari itu lagi aku dekat berengkah macam pesan berat jaku gerah ke bisi diterima kami bawa FM lalu pukul 1 ngali hari itu lagi nanti ada penanggul kita dekat gulai bawa program ruai kita lalu pukul 2 ngali hari kita dekat gulai bawa program seruan di kenang setiap hari program kendur aku dekat nebah lagu-lagu lama ya. Pukul 2 setengah ngali hari kita dekat gulai bawa program terima pesan kalau bawa programnya lagi aku ngana kau liam gak macam pesan rindu hati ke bisa ditinggal ke kita bak Facebook Sri Aman FM lalu pukul 3 ngali hari kita dekat terus sama dia ke YFM Kuching bergulai pengeluar program kami nampung awak kami ke uliah didingah kita 24 jam nintiang hari ya. Jadi makanya aku atur sana program kita bawanglah tengah hari hari YFM Sri Aman tengah hari itu aku nama tu tadi besain pengharap hati harap ke program kami ngali hari itu terang didinga kita oke semina kita ke mendiang ke kami bawang ribu saya aja tang kita ke mendiang ke kami bantigis ulu sungai.

0: Di rumah.
1: Oh, nak.
2: Anak kita mesti katur penglikun pajalalut. Namun kubah kita nak.

Lagu joget jahit bulu pipit. Itu lagu ni kena aku merinang mungkal awang lah tengari kita hari YFM Sri Aman ke tengari itu. Lagu kecuba tadi ni lagu hari Costello Jawi ketiak jari seribu ganti tangkan ngau lagu riwe ni boleh ngau tu di joget jahit bulu pipit ya. Ya, terima kasih sekali lagi yang kita ke bisa mendapatkan live apa Facebook Sri Aman FM. Ngali hari itu makasih dah Mr. Uban Dana. Wah, mana lagu pemuka Sarito DJ lagu joget. Ya, terima kasih Made. Mayu moga peningan-peningan kita kebuka peningan kita hari ni tu tadi ne hari Sibu Ramli Lee. Terima kasih apa yang moga bisa tuan rumah Clarence Midan tumu minta tebah ke lagu lagi mah kungi ka lagu ke dipinta nuannya tuan rumah ne ngarap ke nama tu tadi. Berita kita dipakan kali hari itu mana mai tuan rumah hau panas kita dia konuane awah tukai lada tukai sawit orang dia ne. Okay, jadi nanti kita berhati ke nama tu tadi gerah gayari ke bisi dikeluar ke upis ke mata ke gayari di menua kita madah ke gayari di Sriaman itu berengkah ria pagi itu nyentuh angkai malam lagi gaya harinya di pelabak ke mana pihak megat dia bagi menua betuang ya mana dua bagi menua itu menyingat aku tadi hari pagi tadi nyentuh angkai malam lagi gaya harinya mana jadi dengan kita ke habis saya dekat muai ke Sri Aman atau ke betuang patut dia naik rawat titang itu semina ada aja itu tadi peningan setiap hari info ke diambil aku hari website upis ke mata ke gaya hari menua Malaysia meta Malaysia okay? Jadi nanti kita berhati ke gaya hari jam ke diatuknya peningan berengkari pagi itu tadi endang aman panas kami di Sriaman itu lalu piam ke ngarap ke gaya hari itu terus mana meh nyentuh gaya lemah itu lagi nyentuh ke malam lagi awak ke nyangka kita bisa minah ke bukai berguna ke gaya hari ke mana jadi lancar mempengawal kita nah. Okay? Jadi nyaku nama atau gerah gaya hari kelebih lagi ke diambil aku hari Meta Malaysia ngali hari itu ne. Okay, kita terus mendiang ke lagu hari Ricky L Siti lagu ke bisa dipinta peningan kita di Facebook Sriaman FM lagu Sibau Mansau.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas-pentas

Ya, kita ya terus membaca pesan berat ke bisa diterima kami bawah FM. Jadi pesan ke cubah tu diterima kami hari tinggal anak mangat Madah Kapaya. Ianya mangat anak kandau udah nadai 7 hari bulan 7 2026. Ianya hari 2 ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua kamlayan ke dia badang kesiat biar mangga di batang ulu lemana di ulu kesiat batang kari pes 1-2 batang air. Pihak mereka akan melayan ke dia ba Sungai Keroh, Sri Aman, Sabah, Panggang, Lobantu. Akan melayan ke dia ba Merindun, Dimiri, Sebangki Panjai, Sebangki Pandak, San Semanjuk. Ngau semua akan melayan ya kena lihat dirintai ke ba pesan tu. Kelebih lagi kita kengala mangat anak kandau ya. Jadi ya pesan tu tadi madah ke mangat anak kandau, madah ke mangat anak kandau. Udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026 ini hari 2. Lalu niang tu dekat di itu Bala Manyuah kena 8 hari bulan 7 2026 ni hari 3. Lalu dekat di Anjuang kena 9 hari bulan 7 2026 hari 4 ya. Jadi semua akan melayan lebih lagi kita ke dituju ke pesan tu tadi kita dipinta datai ke rumah menua di Nanga 3 atas Lubuk Antu. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sili lagi berkawal dengan pematin yang mangat anak kandang auto kita tahu telefon ke tinga anak mangat bak kusung 11 25083769 tahu kan ke celi yang anak mangat bak kusung 13 540 0585. Jadinya aku asyik hari pesan berat kalau isi pesan tu tadi madahkah mangat anak kandau, madahkah mangat anak kandau dah nadai kena 7 hari bulan 7 2026 lalu ni mangat anak kandau tu dekat di Intu Bala Mayuh kena 8 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Anjuang tau ke di Anjuang kena 9 hari bulan 7 2026. Jadi semua akan melayan lebih lagi yang kita akan lalan yang mangat anak kandau kita dipinta datai ngagai rumah menuh di Nanga 3 atas Lubuk Antu. Jadi pesan tiga dua tu pan pesan pemati megat tu peningat kalau pesan tu datai hari Jarun Gabar tau ke apai menduang ya. Madah ke geruda na nyariang, madah ke geruda na nyariang tau ke inai menduang udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh balot 2190 tudan Desa Ras PES 6 Miri lalu niang tu dekat di Intu Malam Lusa ya 9 hari bulan 7 2026 inya hari 4 lalu dekat di Anjuang kena 10 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu ditujung ke semua kamlayan kelebih lagi kamlayan ke dia bak Barun Pakan Serikai kamlayan ke dia di Miri bak Wak Pakan Sugai Batu Limak Pakan kamlayan ke dia bak Jagoi Pakan Meradong Bintangor kamlayan ke dia bak Sebawah Bintulu Kota Skimbi Sungai Rusak, Serikai, Kabo Seratu, ngau semua kabar layan ke Bukai, kena boleh dirintai ke bak pesan tu, lebih lagi yang kita kengelala geruda anak nyariang ya. Jadi kita dipindah datai, ngagai lot 2910 Tudan Desa Ras PES 6 Miri. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliage berkawal dengan pemati niang geruda anak nyariang tau ke inai menduang tu kita tau telefon ngagai Jarun Gabar yang nyapai menduang bak kusung 19 730 2804 tau ke ngagai menduang anak Jarun bak kusung 14 658 9868 ya. Jadinya ko sitaria pesan berat kalau pesan tu tadi madah ke geruda na nyariang madah ke geruda na nyariang tau ke inai menduang udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026 lalu niang tu dekat di itu malam lusa 9 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Anjuang 10 hari bulan 7 2026. Jadi semua akan melayan kelebih lagi yang kita akan lalan yang geruda na nyariang kita dipinta datai ngakai lot 2910 Tudan Desa Ras PES 6
Mary ya. Jadinya aku asyik mega pesan berat ke bisir terima kami bawa FM. Lalu pesan ketiga tu pesan dari tuan rumah biju anak bu dari Entayau ya. Madah ke pemati anak ya. Ianya Melaka anak biju. Kau dah nadai kena 7 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu tujuh kagai ya semua akan melayan ke dia ba setengian empat buah rumah. Pihak mega akan melayan ke dia ba semua empat buah rumah di San Semanjuk. Nyatuk dua buah rumah di Lansing, Pudai sebeliau dua buah rumah. Kabelayan ke diau di Buak Merbuang, Sungai Menuang, Tituak Kerangan Muang, Sungai Arak, Bintuang, Ngau semua. Kabelayan kelebih gigai kita ke Ngelala. Melaka anak biju ya kena boleh disebut nama dito ya. Jadi yang Melaka anak biju tu dekat di Intu Balamayu kena malam 8 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Anjung kena 9 hari bulan 7 2026. Jadinya ko asi teri ya pesan berat mega ke bisik diterima kami bawai fam. Jadi ngarap ke pesannya tadi terang didengar lebih lagi kita dituju ke pesan nyali hari itu ne. Jadi kita buka yang kami say pesan beratau ke Jakograh ke dekat di nama tu tadi dekat di Kunsi ke Bawanglah Tengari Ari YFM Sri Aman ke Tengari itu ada salah mega kita tahu terus nama tu tadi ngirum ke pesan kita nyang ke Facebook Sri Aman FM ngali hari itu ne. Awalnya dia kita terus sama dia ke lagu Ari Igu Anthony lagu Meligai Pengrindu Siti lagu ke dikrindu ke Ina Intan pia mega siapa ge sedak ne ngau menantu benung berjalai tau ke dalam berjalai ke Selangau Sibu tu dikenaku merinang semua kita belum lubah nantu main untuk ke harap ke selamat datai di Selangau Sarito ne.

0: pesan berat ngajak ku gerah bak YFM Siaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook rasmi Siaman FM. Bisi je ku gerah ngajak ku pesan berat dipatut digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngajak ku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.
1: Ya, jadi kita terus nampak baru macam pesan berat ke bisnis terima kita bawa YFM kali hari itu. Jadi pesan ke Siti itu, pesan berat mega, kalau pesan itu datang dari Jambal Anak Britin. Madah ke Britin Anak Jali, madah ke Britin Anak Jali atau ke Apai Jambal. Udah nadai kena 7 hari bulan 7, 2026. Lalu ni yang Britin Anak Jali itu dekat di itu kena 9 hari bulan 7 2026 ianya lemai hari 4 baru menyalau di Nanga Muman Spa Betuang ya. Lalu niang Britian Jali itu dekat di kubur atau ke dekat di Anjung kena pagi hari 5 10 hari bulan 7 2026 ya. Jadi pesan tu ditujung guys semua ke melayan ke dia di Batang Spa, piam di Batang Layar, Batang Skerang, Batang Padih, ke melayan ke dia ba Jelaluang Tinja Beram, piam di Gudang Merude Amiri, ngau semua ke melayan ya kena uliah di rintai ke Bapak pesan tu, ia kenglala Britian Anak Jali tau ke Apai Jambal ya. Jadi pesan tu tadi, madah ke Britian Anak Jali, madah ke Britian Anak Jali tau ke Apai Jambal. Udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026, lalu niang tu dekat di Intu, kena 9 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Anjung 10 hari bulan 7 2026. Jadi semua akan melayan kelebih akhirnya kita ke dituju ke pesan tu, ia kenglala ni yang Britin Anak Jali kita dipinta ratai ngakai rumah nyalau di Nanga Muman Spa Betuang. Jadi nanti kita akan temu penerang ke sili lagi berkawal dengan pemati ni yang Britin Anak Jali. Kita tahu telefon ke anak ya Idah bak 014-969-4504 atau ke ngakai Jambal bak 012-871-1247. Jadi nyak ko asiti pesan berat ke bisa diterima kami bawa YFM. Lalu pesan ke Siti tu, pesan pemati mega, kalau pesan tu dah tayari Gindun tau ke Menun anak Bunya tau ke Inai Shelley, madah ke Peter Salang anak Ingun, madah ke Peter Salang anak Ingun tau ke Apai Shelley. Udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat Sengai malam 8 hari bulan 7 2026 bak rumah wali anak manggi di Lubuk Penyau Skim Skwau. Jadi pesan tu ditujung ke semua kan melayan kelebih lagi kita ke diau bak batu 13,000 batu 16,000 pihak mereka kan melayan ke diau di Julau di Selangau Muka ianya Beslabi ngau di Sejawang kan melayan ke diau di Bintulu di Tamin Salim Belalang Jelukuang Kucing ngau Miri serta semua kan melayan ke buka ya kena uliah di rintai ke bak pesan Santo ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliagi berkawal ngau pemati ni yang Peter Salang anak Ingun tu kita tahu telefon ngagai Menun tau ke anak ya 013-561-8669 tau ke anak Shelly bak 011-2622-0451. Jadi nyak ko asli dari pesan berat mega ke bisa diterima kami bawa FM. Kalau itu pesan tu tadi madah ke Peter Salang anak Ingun udah nadai kena 7 hari bulan 7 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai kena malam 8 hari bulan 7 2026 baru mah wali anak manggi di Lubuk Penyau Skim Skwau. Jadi maya ke ngubur atau ke nganjung yang tu nadai mereka dipadah ke bak pesan tu ya. Jadi pesan ke Siti tu nya pesan ngetas uliat lalu ngupas entebalu. Kalau pesan tu dicima kami hari Rebecca Saliman ngari ke Sida Sbilia madah ke pengawang ngetas uliat ngau ngupas entebalu niang cabo anak nyayun tau ke Apai Bujang dekat diatur kena 11 hari bulan 7 2026 pukul 5 pagi lalu Entabalu dekat di Muan Entabalu dekat diatur kena hari 6 ya. 11/07/2026 baru mah meling anak embol di Sungai Setutung Jalai Menyan Nibung Tada Sibu. Jadi pesan tu ditujung ke semua kaum layan kelebih lagi kita ke diau di Sibu, di Kuching, Kapit, Suang Miri, ngau semua kaum layan ke bukai kena boleh disebut ke bak tau ke dirintai ke bak pesan tu ya. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawang tersulit tau ke ngupas entebalu niang cabo anak nyayun tau ke pai bujang dekat diatur kena 11/07/2026 ianya hari 6 berengkah dari pukul 5 pagi hingga pukul 9 pagi. Jadi nyako Siti Mega pesan ke bisir cuma kami bawa FM ngali hari itu ngarap ke semua pesan ya ke udah dibaca ku ngali hari itu ngarap ke terang didinga kelebih giba kita ke dituju ke pesan ngali hari itu deh. Okay, jadi kita bukai menyikir padahku tadi yang kami sedia pesan berat atau kerja ku gerah pasal pengurami kami sedia tu di menua kita tak ada nada salah menggap tinga kita tahu terus ngirum ke pesan kita yang kai Facebook kami Pak Sri Aman FM. Jadi sebenarnya aku dulu mai kita mendiang ke Siti lagu Richard Lee lagu kami sedia dipinta peningan kita ngali hari tu lagu Lelak.

Yalah kuari hari celi lagu lala. Okay, 3 minit agak dekat pukul 1 kali hari. Jadi sebelum kita mendiangkan program ruai kita yang kali hari itu, aku dulu mai kita mendiangkan Siti lagu hari Swelin. Lagu. Tak ya. Lagu nama tau? Sigatua.

0: selamat ngali harip ni ngamayu, selamat bertemu baru ngau kita ba program ruai kita. Tengah hari itu kita dekat begulai ngau Dr. Joshua Taylor Thomas, ianya pegawai perubatan hari biasa pengerai bagi Menteri Aman eh. Bapak program ruai kita yang ngali hari itu peninga, kita dekat ninga keranau kami dua ya Dr. Joshua Taylor Thomas bekaul ngau hari ke angan. Tanya ke coba dokter bapak program ruai kita, nama kesan hari angan ngakai tubuh kita mensia tu dokter.
1: Ya, selamat ngali hari. Ya, hari angat tu sebenarnya meri tekanan fizikal ngagai tubuh kita serta oleh ngacau pengerah kita hari tahap sederhana ngagai tahap ti oleh naban ke nyawa kita mensia lah. Setiap hari kesan ti suah nyadi lebu hari angat tu ianya stroke haba atau ke heat stroke. Stroke haba tu oleh nyadi nyamak suhu badan nikik ngau campak. Bakal contoh 41 darjah Celsius atau ke lebih dari suhu normal kita manusia. Utai tu nyadi ketegal kita terdedah ngagai hari hangat sehari-hari ya. Lebuah ngadu pengawal aktiviti fizikal lebat luar ya. Utai tu megak nyadi laban tubuh kita narai cukup air ngau garam.
0: Bas stroke haba tu tadi ya doktor, siapa orang ke pemadu ya besar risiko kena stroke haba tu?
1: Okey, laban sebenarnya semua individu TBC terdedah ngagai hari hangat tu boleh nyadi golongan ti berisiko ya, boleh penyakit berkait dengan haba. Tajapan pihak golongan beka kat disebut aku tu lagi ke bandar yang lebih berisiko boleh penyakit TBC berkait dengan hari hangat ya. Nombor satu nembiak baru 5 tahun ya. Wakil emas atau ke orang tua itu berumur 60 tahun ke atas, induk ke ngandung, ngau ke benuang nusu ke anak. Ya. Golongan orang ti kerja bat luar, lalu suah terdedah ngau hari hangat sehari-hari. Ya. Contoh bakal sidak petani, buruh, pelombong, ngau peladang.
0: Nya bagi orang ke ngemua risiko ke pemadu ya besar ini eh? Yeah. Atau bisa penanggul lebih maya musim angat tu. Jadi kita harap ke sidak ke hari golongan tu tadi sama-sama berjimat meh lebih maya hari kita kangen eh? Jadi apa strok haba tu tadi ya dokter, tentu ya bisa ya tanah-tanah atau ke klai orangnya tahu kena strok haba. Jadi yeah, minta nak nerang ke dokter eh?
1: Alright, ya yeah, tanda-tanda ngau gejala strok haba ti suah ti kelala ianya suhu tubuh kita ini kek ngau jampat lah sampai 41 darjah Celsius. Dahnya denyutan jantung jampat hari biasa. Kadang-kadang tusah kan seput ya, tekanan darah turun, tubuh berasa kering ngau hangat, tubuh berasa nak nyamai, keliru ngau bisi asai lemi isi ya, asai kepala berpusing, sebenarnya kadang-kadang orangnya asai mual, nanti dah sampai ke tahap teroknya uliah jadi sawan lah ngau luput.
0: Lebih maya musim hangat tu kita takut ke penyakit keberampit kadang-kadang tu tadi doktor ya. Jadi dia tahu nyata ada strok haba tu si dari penyakit kuliah nyadi maka ba musim hangat tu ne. Jadi ba orang ke kena strok haba tu tadi doktor. Yeah. Bahkan ni ka ngerai kurangnya tau ke bisik na rawatan ke uliah diadu ke nanti nyemak orangnya bisik kena strok haba tu doktor.
1: Ya, ngemak besik kita meda orang beka kena stroke haba tu ya. Kita oleh alih ke mangsa nyak tadi ya, hari kena pancar mata panas, ngau sinaran mata panas di kelalu teriat, ngagai endor di celap lah, tau ke telindu, baka tempat berbumbung serta bisik aircon lah, penghawa dingin ya, tempat celap ya. Udah nyak kita oleh celap ke mangsa, ngau kain ti basah, tau ke imbur ngena air celap ya. Udah nyak kita boleh meri udara bersih, tumpu ke kipas ngagai mangsa nyak tadi ya. Nyamak nadai bisik kipas tau berpuput ngau surat kabar tau ke kertas. Oh. Udah nyak, nyamak mangsa nyak udah ngeledah beri ya irup acela. Paling penting kita mesti telefon lah ngagai palan pengerai tau ke hospital naka pengelengkas ya. Leboh dah pak hospital tadi sidak dekat diberi rawatan lah, baka diperiksa tikas denyutan nadi, tekanan darah, tikas seput ngau tahap kesedaran. Nyamak mangsa tadi bisik asai baka renjatan rawatan khusus ya, rawatan special dekat diberi sidak bala lutur. Udahnya sidak lutur tu dekat ngeciak darah ngau utai lain ni dia ke keperluan mangsa lah.
0: utai ke pengadu ya berguna doktor ne tindakan awal betul tadi ne terlebih ke sida ke gulai ng orang ke kena strok haba tu tadi sebedau ya ke dianjung ke hospital atau ke klinik ke semak ne jadi ngarap ke sida ya ke gulai ng urut na panik ma doktor ne ulih ngerja utai ke dipadah kenuanya tadi ne jadi apa cara kita anakang tau ke pencegahan ne tau ke utai ke ulia diadu ke dikena ngeliah ke pemedias ke Tegal angat tu doktor ne minta ngerang ke maka tu doktor.
1: Okey, jadi cara-caranya cara pencegahan lah tau ke utai ulih diadu kita anak ngadu aktiviti fizikal ya lebuah kita asai lelak asai lapar ngau awas maya baru pancar matahari ya udahnya kita mesti ngirup air kusua mayoh ya 2 sampai 3 liter sehari nitip tubuh kita lah udahnya makai utai ti sehat ngau seimbang anang kelalu ngerja pengawak bat luar kelalu bendar ya nanti uliah kita mesti kena ketupi ngau payong lah serta ngena garik ti longgar ngau nyamai di kena kita ya udahnya suah kita mandi lah mayap angatnya ne tau ke ngena kipas angin ngambil ke tubuh kita berasa celap rehat sebendah ngadu aktiviti fizikal ya udahnya kita mesti ngeliah ke air tibisik alkohol baka arak ne kefin ngau kandungan gula ti tinggi udahnya anak ngelak ke orang bak dalam kereta ti bertutup ya laban nadai jalai angin masuk ya udahnya kita mesti anang bersenam lah lebuah hari angat.
0: Artinya tadi kurang ke rempunya tadi ngejar pengawak bah mata panas ke benar terlihat.
1: Iya.
0: Tahu doktor, kena ujung ke randau tua tentu ya bisa jako lalau dari kita upis pengerai tahu doktor ne. Minta anuan ngenatai ke jako lalau tahu ke pesan ngekai semua balap ninga kita lebih ke sidak ke udah tuai umur.
1: Iya. Ngagai semua bala peninga nyemak kita bisik tanda-tanda masalah ngau suhu angat ingat tip-tip tu ya keluar ari kawasan tip panas engkah kain basah tak kecelap bat tubuh ngena kipas kita ngena nyelap ke tubuh ya irup air setiap 15 minit udahnya kita boleh telefon upis pengerai tak hospital ya nyemak keadaan nak boleh dikawal setiap ikut hari kita keluarga atau ke penjaga kebendaria bertanggungjawab lah dalam mengemata ke pengerai diri sebilik serta ngambil langkah-langkah pencegahan lebuh gelombang haba terutamanya orang tuai kita mesti ngemata ke perubahan tingkah laku sidaya serta pastikan sidaya kekal hydrated atau ke cukup air pada dalam tubuh irup air kosong 2 sampai 3 liter sehari udahnya ubat-ubat kita mesti diambil nitih ke jam ti udah ditetap ke sidak upis pengerai kelimpah harinya kita muka mesti nyaga nutrisi bak tubuh sidak ya tajak pen kita namo ya kadang-kadang orang tuai enggai makai nitih ke selera sidak ya tu nyade kita mesti merik sidak ya makai buah tibisik buah-buahan ya tibisik dengan buah air mayuah maka buah semangka buah urian dan buah lain-lain ya ngambil ke tubuh sidak ya tu semampai cukup nutrisi dan cukup kandungan air.
0: Jadi ianya ko sekedali perkara ke patut diperhatikan kelebih yang kaya bala kita mayuah tu tadi sidak ketua umur sidak kenemia ngau semua bab peringkat ta umur metu tadi ya doktor lebih maya mesti angat ngarap ke kitanya sama mendiang ke Jakola Lau lah hari Dr. Joshua Taylor Thomas nya pegawai perubatan UPS pengerai bagi menasri aman ya peninga mayuah pelabaku yang ujung ke ranau kami dua Dr. Joshua bab program luai kita yang hari itu jadi ngarap ke ranau kami dua itu tahu pulai ke penemu kelebih lagi yang kebala kita ke ninga kami dua ingali hari itu awak ke semua kita gerai meh bak musim angat jadi terima kasih sekali lagi ke nuan tu doktor
1: sama-sama
0: ngarap ke bertemu baru bak maya ke bukai. Ya, pendengar mayuhnya dia nyanaka kita mendiang ke program Ruai kita. Kalau kita baru dah mendiang ke ranau ku, boleh ngau Dr. Joshua Taylor Thomas, bekaul ngau stroke haba ya. Jadi nanti kita berarti ke gerah hari upis ke mata kegayari menua Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi. Ya ke dia tau nya benua berarti ngau terit fenomena El Nino. Ya ke di pelabak kau lihat mai ubah gayari di Malaysia itu panas ne, nyentuh gaya pun tahun 2027 ni lah ngarepkan sekitarnya sama berarti ke sekedari pesan ke nama tu di kenatai ke Dr. Joshua wak ke Bapak Musiangan tu kita sama-sama gerai.

Yalah Gariya Rofina Salang berjual madu macam kita di tahun 14 Samini lalu pukul 1 ngelik hari. Terima kasih yang kita kaki terus sebulan yang waku bawanglah tengah hari-hari YFM Sri Aman tengah hari-hari 38 hari bulan 7 2026 nak berastai nyau nama tu tadi bulan 7 ke kita ipi nih. Berapa bulan dah kat tahun baru namanya agak umur nih. Okay, jadi aku mai kita perhati ke setiap hari program ke bisir ke diatur lebih lagi diatur di lubang tu ya tu ngenang randau solidarity community RSK peringkat bagi Menteri Aman 2026 kalai randau tu ialah peningan dekat diatur 10 ngau 11 hari bulan 7 2026 hari 5 ngau hari 6 tu ialah ya baru mah nginang di rantau Kemayau Manis Engkari Lubaan tu lalu rantau Solidarity Community RSK tu dekat dipenyadikan yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Musin Analamu hanya sapi Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak kelalu menggaknya di Kaban Kaunsel Negeri Batang Air ya. Jadi lepas maya tu ialah peningan maya macam program bisa dekat diatur bakal pengawal madang kebar orang bisa mega counter khidmat nasihat dari agensi ke bisa dibaik ba program tu lalu apa yang mega bisa taliman dari Majlis Pembangunan Sosial MPS apa yang mega UPS Menteri Raindo nembiak ngau penglantang Raba Bangsa KPWK ngau mayuh macam program-program kebukai ia ke manah lebih lagi ungkup sidak ke diau di Engkari Lubuan tu ya jadi ngarap ke kita ke diau di Engkari pian mega kita ke diau di Lubuan tu yang kanya lepas pengawal lebuh mayati lah tau terus tau ke tau datang ke rumah nginang di rantau Kemayau Manis Engkari ngulo randau solidarity community kadekat dia tu 10 ngau 11 hari bulan 7 2026 ya jadi ya program tu kebenar ya peningat setiap hari program ke diatur UPS resident bagi Menua Sri Aman berkulai ngau UPS pelilih menua Lubaan tu ya jadinya ko setiap hari berita ke mana benar lebih lagi ungkup orang ke diau di Lubaan tu atau ke sidak ke diau di Ulu Engkari. Okey, habis itu muka peningan kita yang ngali hari itu minta tebah ke kolagori Jeffrey Nyaloy. Sapa nak kita ketinduak dalam kredit.

Kehangatan Piala Dunia terus membara. Pentas suku akhir kini membuka tirai. Hanya yang terbaik akan kekal bertahan. Saksikan pertemuan suku akhir pertama Jumaat 10 Julai. Prancis menentang Maghribi. Grandstand 3 pagi. Sepak mula 4 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTI.

Ya, Marina Jara baru dah merenang kita tengok lagu Bujang Ulu Sungai. Hamayuah kita rindu lagunya ngarap ke terperindang megak ngali hari itu peningga ya. Okey, jadi yang kita akan ngintu hari pengadang sarito selama hari pengadang kita yang ke sarito megah hari indor kita ngingat ke durian puja di melaki bini. Selamat nama tu tadi ngarap ke semua kita ingat tadi lantang belum amah mulai ngau pasang hidup kita ya. Tahu yang hidup kita pasang. Okey. Ya, jadi itu kenang ngau ngelansak nih pengrami nyambut hari Sarawak 2026. Jadi tahun tu sibu dah dia pilih andur ngatu pengrami nyambut hari Sarawak 2026. Ya ke dekat dia tu berengkah hari 20 hingga 22 hari bulan 7 2026 tu ilah ya. Jadi pengrami hari Sarawak 2026 ramai ke Jako Sarawak maju makmur segulai sejalai ya. Jadi pengrami hari Sarawak ke tahun tu bakal tahun-tahun ke Bukai Megak dikarap ke uliah ya. Uliah nama tu tadi uliah merek penemu ngagai mensia mayu kelebih lagi Siti hari sejarah ke nyadi kena 22 hari bulan 7 1963 nyen suba ya. Jadi maya macam program dekat diatur berserimai ngau hari Sarawak tahun 2026. Jadi masa maya kelebih lagi yang kita ke dia di Sibu, kita ke dia di Strata Menua Sarawak tahu sama datang rami pengrami nyambut hari Sarawak 2026 ke dekat diatur di Sibu 20 hingga 22 hari bulan 7 2026 ya. Ya, jadi kita terus meriang ke lagu Harry Anderson ngelai nasib tua basiku petara.

Ya la kari Anderson ya la nasi petua basiko apatara. Jadi itu setiap hari nama tu tadi utai ke diatur lebih lagi upias menteri pengeraya menua Malaysia tu berkawal ngawa tinjauan kebangsaan kesehatan dan morbidity NHMS 2026 ungkup pengeraya inai ngau anak ya. Jadi timpuh nur ngatur tinjauan tu inya berengkahri bulan 6 tu tadi nyentuh angka ya bulan 9 tahun 2026 lalu nanti kita berhati ke Distri Aman itu pengawal mansia tu tadi tahu ke tinjauan tu benua diatur ba RPR fasa 1 Sri Aman ya. Jadinya aku ngenang orang lansak si teri utai ke benua diatur kelebih ke diatur upis menteri pengerai menua Malaysia.

Ya la kori Jeffrey Lawrence lagu takat penghidup. Okay, nih 18 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Pukul 2 ngali hari itu lagi mendingan kita dekat berulai program seruran dikenang. Setiap hari program kendor kita dekat mendingan ke lagu lama ya. Jadi itu ngenang langsa Siteria projek pemansang lebih lagi ya ke benua diatur dia bagi benar betul ya projek ngagak rumah rehat ya ke baru betul dia tu kira udah datai 65% tembok ya lalu projek tu diadang dekat muka tembok dalam bulan 1 tahun 2027 ya. Jadi projek tu kebenarnya berengkah di gagak 18 hari bulan 7 2025 nyen kemarin ngena belanja ya ke diberi atau ke baru perintah negeri Sarawak lalu projek tu nyeng kaum ya ngagak dua buah rumah ndur belelak VVIP PMG 2 unit rumah rehat VIP 8 buah bilik ngau PMG bistik digagak ba ditonya siti dewan kuliah muat 500 iko orang PMG dewan santapan ngau maya macam perengka keguna mensemayu ke digagak nama tu tadi benua digagak di betuang jam kedia tau ianya projek ngagak rumah rehat ya ke baru betuang ya. Ya, nanti kita berarti ke 65% sudah tembok lalu dia datang tembok kena bulan 1 2027 nyen ila ya. Jadi nya ko asite ari berita pemansang lebih lagi ya ke benua digagak dia bagi menabatuang jam ke dia tahu.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggal kepala hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Ya, Bani Mayu, jadi 10 menit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Hau, terima kasih yang kita kagim kamu lengok kami Pak Wifi Masri Aman bawa ngelah tengah hari kita ke tengah hari itu ya. Jadi aku sekali itu kongsi ke Siti hari berita ke patut diperhatikan kelebihan yang kita ke di Audi Masri Aman itu kalai jam ke dia tu ya. Program vaksinasi anti rabies microchip ngau perlesenan anjing hari rumah ke rumah benuang diatur di Sri Aman itu ya. Jadi program tu kebenar ya udah berengkah 6/7/2026 tu kemari ya. Jadi aku ngarap ke kita ke dia bas ke Dandur ke dia sebut aku tu tak lagi lebih lagi kita ke bisa nginang ukoi kita nyana tau nak berarti ke program tu ya. Wak ke kita nya tadi uliah nama tu tadi mereka kerjasama lah agak ya sida upis ke berkuasa ke berjalan ke pengawak tu ni. Jadi ya sehari tu, 8/7/2026 program vaksin anti rabies microchip ngau lesen kita nginang ukoinya tadi diatur ba Taman Salam Fasa 2 pihak mega kita ke dia ba Jalan Siau Hui Taman Gamang Taman Salam Fasa 3 Jalan Kedang pihak mega baru melangkat di Kedang Undup di Taman Srijaya. Jadinya sekedar indoor ya ke Nur ngatur program tau ya. Lalu 9/7/2026 program tau ialah dekat diatur bat Taman Makmur pihak mega Taman Sing Sing Taman Surya Taman Taman Desa Indah kawasan Jamatan Brayun ngau Taman Gamang Height ya. Lalu pihak mega kena 10/7/2026 nyari 5 tu ialah pengawak tu dekat diatur bak kawasan Jalai Payip Sri Aman. Jadinya ko nama tu Siti Aria program ya ke benua diatur kelebih ke di Sri Aman itu ya. Lalu pihak mega kena 13/14/7 ya. Atau mayuh main tema tu kanan nur ya ke nur dekat ngatur program tu ilap ringan ya. Jadi 13/7/2026 nyari satu ke dekat data itu ilap pengawak tu dekat diatur bak Jalan Sembau Jalan Dato Taman Tionghoa Taman Airin, Taman Laki, Jalan Belimbing, Taman Lun Lun, Taman Niton. Pihak mega bak Jalan Batang Lupar, Jalan Petai, Jalan Datuk Tawisli. Pihak mega bak Jalan Lansat di Taman Semanggang, Jalan Sukun, Jalan Quarters MDSA Kejatau, Lorong 1 dan 2 Jalan Fuchau, pihak mega dekat diatur bat Taman Yeh Koi, Jalan Chai Huat, Jalan Yu Ah Hong, Jalan Friendship, Jalan Lian Hiong, Jalan Hopping, pihak mega dekat diatur mega bat Jalan Ciguang, Jalan Sungai Kejatau, Kampung Sriwangi, Kampung Baru Daya ngau Kampung Cina Sri Wangi nya kanan dur ke dekat nur ngatur program vaksinasi anti rabies microchip ngau perlesenan anjing hari rumah ke rumah kena 13/7/2026 hari satu ke dekat data itu lah ya. Jadi 14/7/2026 hari dua jadi pengawal ke sama bisim dekat diatur bak lorong 3 Jalan Fuchau pihak mega bat Taman Goodland, Taman Crystal, Taman Wawasan, Taman Bayu Engobi, Taman Mega, Taman Sejiwa, Jalan Taman Nanang, Jalan Akses Sri Aman, Jalan Munggo Sabun, Jalan Padri, kawasan Kilang ya, Taman Siang, Jalan Temuai, pihak mega dekat diatur bak Kampung Hibah, Jalan Dabai, Jalan Tan Kun Sia, Taman Sentosa Indah
RPR Fasa 1 Taman Vista Grow. Jadinya akan endur ke dekat endur ngatur program merek vaksin anti rabies ke 14 hari bulan 7 2026 ya. Jadi yang mesti mayo lebih lagi yang kita ke dia bakal endur ya ke disebut akunya tadi yang kita nya bisa ukoi ke dinang tentu ke ukoi kita nya di kurung kita ya sebedau sida atau ke tim ke merek vaksin untuk datai bandar kita lalu pihak mega tentu ke ukoi kita nya tadi gerai sebedau ya di break tujuh vaksin nak ngandung umur ya pan uliah sekurang-kurangnya 3 bulan lalu pihak megas dia ke kad vaksin anjing uduk-uduk kita nyangka ya udah kalah tujuh sebedau tau ne. Jadi Siti Agi utai ke patut diperhati ke kita kita anak-anak ngurung ukoi kita nya ya pengudah ukoi kita nya ke ditujuk ngau vaksin jadinya ko Siti Ari berita ke patut diperhati ke lebih lagi yang kita ke dia di bagian Malaysia aman kalai program vaksinasi anti anti rabies microchip ngau pelesenan anjing rumah ke rumah tu tadi benuang diatur di Malaysia aman di tau ya harap ke kita ke bisa nginang ukoi break mekerja sama penuh ngagai upis ke berkuasa ke berjalan ke pengawal tu awak ke kita ini tadi bebas rabies saban kita nemu rabies tu undang siteri penyakit ke dibayu ukoi ya ke tahun ujung ke kita berbadi nyawa okay? Ya jadi kita terus meniang ke lagu ori ya sandai ya liung lagu ke bisim gadi pintap tinggal kita ba Facebook Sreman FM ngali hari tu udah kalah sangkai ba ati.

Ya lagu hari Lukas kasih di solo di rampas orang asa aku ingat lagu to mesti aku ingat ke poinnya apa lagu to sobana CD VCD kurangnya deh nama tu tadi melakon ba tapi pan abad dia tapi yang tasi ya udah nyabis sepoinya. Nah ingat lah ini. Okay, asai ke agi umur berapa nih? Asai ke agi umur 18-20 kenyame. mulai ke pengingat mana? Okay, terima kasih yang kita kaki terus mulai ngau aku bawa ngelat ngari kita ketengari itu lebih lagi kita nyudah nyingkang agai program seruan dia kenang kita kami itu. Terima kasih agai ini tinggi piam galau lili kontes satina yen will sama baju kita kita DJ. Terima kasih ya Yen Will, Piam Gasendi N, Apai Tiong, Francis Kilat Jamu, Kulian Lin, Piam Gaudau Ansa, bisa minta tebak ke lagu Ari Christopher Kelly, Asai, Ati Asai Kena Jaya, Odi Kena Merina Drempo ke Benua Mai Perengkap Pengangkut, ya, udah sangkai gini, Udau Ansa, tu 26 minit, ya, aku dah lalu, ya, nama tu tadi, nyirom ke pesan tu ne haba Facebook kita. Cuba kasih mengangkat apa lama itu hari itu. Mayu peningah kita ya bisa respon ba Facebook Siaman FM. Terima kasih mayu gaya semua bela kita. Okay, jadi kita terus sama dengan ke lagu lama tu still lagu original man ngau just been jalin kapan nak? Sino mah namang lekak ke pengandire. Tau lagu Sino ngelengkak kenuan.

0: nada yang kelama, tentu nada yang kebaru. Ingatkah program seruan dikenal?
1: Radio Sarawak bagi iban nang ngemeran ke jaku iban tulin. Jadi siku liurang ti strik lar ianya niang and rejau. Teman ia siku ari urang tindang umran ke jaku iban tulin. Leka lagu tapi lirik tadi debik ngagaya. Nanti anda setuju ngau leka lagu ni mesti utai salah dia mesti utai bakariti sin word lalu ndak lepas ke ya. Jadi ingat aku ngadai kalau ndak diterima ya 6 titik.

Ya la Korea Christopher Kili hati asaya kena ajayau. Okay, mayu apninga kita minta tepah ke lagu ngali hari itu. Lagu-lagu lama tang kadang-kadang lagunya tadi nak dirintai kaku ba nama to rintai lagu ke di tebah ku ba program tu nama simpan dulu minggu adudinya lah kita nama tu tadi apa perindah ngau lagu lama kabis di pinta kita ba Facebook ke Sriaman FM ngali hari itu. Oke, okay? Jadi nama so jam kita terus sama dia ke lagu Rian yang Michael Jumat mulai ngau Penny Lily lagu pergi setahun aja.

hari malam-malam ge tinduk rinduk ninga radio ora. Ora penyanyi merindu ngo berita na. Ora penyanyi ora lama klemana. Nya peminat baka sida ke jemaat sida nya kliapo rindu ninga pati ninga. Ya. Sida ngalai sida anu namanya tidak bunijip ora lama mana magang. Ora kliap baru rindu ninga.

Ya lagu di Richmond Alan Morshidi lagu nada induk ke dekati. Lagu kedua lo karinya tadi lagu di Esther Bayang Asa Angante ne. Okey, jadi lagi terus merindang kita ngali hari itu meninga. Kita terus mendiang ke lagu di Mera Adams lagu Selalu Ngante.

Ya, lagu kedua penuh di hadir kena kau merindang kita buat program seruan di kenang kita ke minggu tu. Terima kasih. Lalu lagu ke penuh di kena aku ninggal ke kita buat program seruan di kenang kita ke minggu tu. Aku milih setiap lagu Melayu. Wow. Lagu ke dikeluarga buat tahun 1992. Subah. Pum berapa aku mengingatnya? 1992. Pum satu. Tolagori fotograf lagu di alam fana cintamu.

0: Ya, lagu kepenuh di kena kita nutup program seruan di kenang kita lagu hari fotograf di alam fana cintamu. Jadi kita terus nyingkang ke program kepenuh di program terima meh pesan nyali hari itu.
1: YFM Sri Aman di Kuching 101.

0: Sarikai 94.6 MHz di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: Ya, terus bergulai program Terima Amir Pesan. Terima kasih yang kita ke bisa meda agi mengkang meda kami live Facebook Seriaman FM ngeli hari itu bisa mega ninggal ke komen kita ya. Okay, jadi kita terus maca pesan rindu hati ke bisa di tinggal ke peningat kita ba Facebook Seriaman FM ngeli hari itu peningat di kecobahnya Pirit Asan. Okay, minta tebak ke sebarang jalan lagu ke ya. Nanti boleh lagu dari Karen Libau di Kedam Rinang semua peningan YFAM. Okay, terima kasih. Lalu saran anak brau tengah itu minta tebakkan lagu dari Marilyn lagi DJ bakal tunggul angus panas kami di song sarito. Sama jalan ke pengawal, terima kasih. Oh, sama-sama. Terima kasih mengagak orang di song. Bonifes IP ya tengah hari itu hari selepin hari selepin minta dibakar lagu reward rock kaban sampai mati di kenaya merindang rengga sengga franius piom kata rumah atau rumah igang apa yang mau cai linang lina bugis James Anyau simatawil Richa Uno bisa ya. Oke, DJ Panak ya Indo Kenawit Serina Senai Janang Slomon Pagang Ajun Nuju Rangkeng Lala Tuai Biak Nalah disebut itu ya PMK Nuju semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp ngau semua orang kelala megang harap ke semua kita terperindah. Oh mayu harap pesan kan eh. Oke, okay, Emilia, Emi Richard, Ari USM Pulau Pinang bersama dengan Ari DJ minta tebakan lagu Meligai Pengrindu Ari Igu Anthony. Lagu dikenal merindang Nduan Dia Stratu PM Gastema Stevie Stelov Eric Jang Daniel Samuel Mudin Peter Tingkau Kujam Emilia Sam Sir Josema Reno PM Gastasha Amanda Catherine Robin Roy Kwang Sinon Eddie Adi tujuh menggangai Michael Almi Rosliau Ricky Rex Bibiana Robina kelebih genggai apa yang nginai balamnya de ake ngini kuya ngau orang ke pemadu di kesaya kuya Mary Ubon Martin ngakai nuan mega DJ kuya ngau jako pesan kule lengau serta nak betah kita kita sebilia di Sarawak ko Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang. Terima kasih Emilia. Burinya lus minam mereka sama tengah hari lapium kai lezan darugian mereka sama tengah hari DJ Panas di Bintangor sama jalan ke pengawal minta tebakan dua lagu sempekat pengrindu hari The Crew. Terima kasih DJ Bungai Merecas ui. Okay, lapium kai Venus Jonas ngali hari itu sama jalan ke pengawal DJ medak dua live peminat setia dua untuk DJ ku ya. Oh, terima kasih. Hari ini toko ya tota dene hari jalan Palma 14 Miri ku ya minta tebak lagu Dayang Bintang hari Mawan di Kenaya Merindang semua orang kebenum dia ke YFM pagi tadi hujan dia to panas kami dito DJ ku ya peninga kita hari Miri ya. Oke, okay, lalu pihak megang ngelamai juga hari ulu entabai. Nah, berita kita di entabai, wai. Mana hari kami itu? Kaya sarito minta tebakan dua lagu. Hari ya santai kalak sangkai bati di tujuan ke balam nyadik ya kena uliah bergulai. Ngau ya lalu tujuan ke angkai bala anak di sebarang lain udiau. Kelebih lagi ngangkai nuan DJ ku yang harap kenuan meruan gerai serta lantang reja pengawak nuan sarito. Oh, terima kasih ya. Ngangkai nuan tu ngelamai ya juga. Nih, harap ke kita sama lantang mes hari itu, oke, seminat hari itu aja tambah hari-hari ke dekat datai, oke okay? Ya, maya meninggal kita, minta tebak aku lagu dari Marilyn Billy atau lagu Bakatunggul Angus.

lagu ke Mayuh dipinta dengan kita di Facebook Sejaman FM. Lagu ri Marilyn Baka Tunggul Angus. Okay, kasih yang mana? Piapan ketika ngawal deh. Okay, lagu ya ke dikerindu kasih kok kabar aku. Ini pas sebut mana nama aku ya. Nemu aku. Kaya lagunya tujuh ke Nuan ngeka aku. Terima kasih ya, baiklah. Okay, jadi kita terus maca pesan rindu hati ke bisa di tinggal kita di Facebook Sejaman FM. Terima kasih ke Nuan Kennedy Ama bersama tengahari peringat kita di Lambir panas semenua miri itu DJ kue minta tebah ke Nuan lagu di Stani Puang Rumah Umur ditujung ke semua orang ke Ngelala kelebih lagi bala kaban bala pangan grup WhatsApp ngau Facebook serta mega cegu Raymond Merayang di Long Lama Albert Ayum Nelson Empati di Muka Runin dia Bintulu bala petunggal di Senggam sebawah Bintulu dulu serta semua sidak serumah ku ya bak sungai lawung atas baku ngarap ke semua sidak ya di perindang tucum aja aneng kurang ku ya ya terima kasih yang kainuan Kennedy Ama ngarap ke sidak ke dia baru malawung atas baku ngarap ke sidaknya bisa mendiang ke kita iba YFM eh ngelihari itu hal oke lalu biar muka indam ngelihari itu mambam menua Bintulu to DJ minta tebah kainuan sebarang je lagu di kena merindang orang ke Ngelala. Alpiam ka Lili Bungang Ismina Mere sama tengah hari DJ sama pejalai ke pengawal terima kasih. Gramung Anil Greenang Ari Julau panas di Julau tu DJ ku ya minta tebahkan lagu Arya Shandai Shandai Gisang mabuk pengrindu kena merindang balamnya de baka Dr. Jongkar Greenang di Unimas Kuching pia mega pengulu Belawan Greenang Esther Ensunai Gramung apai amoi cikgu Lumi Jangu cikgu Moses Gangga apai Sebi cikgu James Inai bonis bilik dikapit ngau sidak ke Bukai Megah ngau jaku pesan ngarap ke semua kita meruan gerai belama ko ya. Terima kasih kakai Nuan Gramo Anil Greenang lalu pemegah terima kasih kakai Nuan Hillary John sama berjalan ke pengawal DJ Arita si Labuan to panas kami dito DJ request lagu Ricky Andrews Bungai Pinang kena merindang kami serumah di Bayuang Serikai ngau semua pendengar ke menemukan ke wifi mega ngali hari itu. Terima kasih Mayu dengan kita dari Labuan, Tasik Labuan. Bantan Kapi, mari sama tengah hari untuk DJ Insin, untuk ayak nuan, untuk kue hari julau, nanti ke pesan Indo Arti tujuan ke Bala Kaban di Batang Mujo, Batang Kenawit, Batang Tabai, Batang Julau nak tinggal megang ke Bala di Batang Ai Engkari, ngau balam nyade Indaya kue, ya, ngau balam nyade ke dia baru rumah David Ujan di Dengah Sepaya, oh orang Dengah Sepaya, ne, ngau jaga pesan kue rindu-rindu selalu, harap ke kita grab lama, minta tebah ke lagu ngeruman umur Arya Stanley Pua di kena merindang semua bala ayak ko ya kelebih lagi ayak kita tu hari julau ko ya. Okay, Nur Agat bisa mega ninggal ke komen ya sama tengah hari DJ sama jalan ke pengawal minta tebah ke lagu Rambang Temawai Balang Ari Gilbert Gawang di kena merindang semua pinggah YFM Sri Aman ngali hari itu ko ya harap ke semua ada perindang tujum-tujum selalu Ari SK Ulu Durian Kibak Sibu to DJ wow nama berita kita di Hawaii Ari SK Ulu Durian Kibak Sibu harap ke sama lantang magang meh sari tau al. Okay, jadi kita nak ngasak katila ngake sida kerindu ke lagu ngeruman umur kita terus mendiang ke lagu Ari Stanley Stanley Pua tu ngarap ke sida kerindu ke lagu tu sama belum kata perinang.

Ya nyarinya ko lagu Aria Stanley Pua lagu ngoroman umur lagu ke mayuh maka dipindah peningan kita pada Facebook Sriaman FM. Oke, okay, 7 minit lagi peningan luar kita ya dekat mulai bah program terima pesan biar maka bawa ngelah tengah hari ke tengah hari itu aku pelabak aku nak sempat aku maca pesan-pesan kita datang aku nyebut nama kita jauh. Oke, okay, terima kasih yang kayak Jesse ya Gelunggang Pia Mega Enyela Ceririn nih. Peningan kita rim logo. Wow, terima kasih Mega kayak Michael Almi, Mary Entain, Pia Mega Zack Ming, Indo Kenawit udah Mega dibaca aku tadi. Terima kasih yang kayak Anita Nawai, Lemo siapa tuh nih? Lemo Randi, Bungai Cempaka, Pan Bisi, ngirim ke salam, lihari itu, sama lihari DJ Mak Baji ya, laban-laban sama nama ngomakku, kaya, weh, ni nama ni, insian kan ura tau. Terima kasih yang kaya Bungai Cempaka di Limbang, ne, Madeline nak ugap, terima kasih megang kainuan, senggindit. Oh, Michael Johnny Panbise ujuh cawang hari sebawah piam galoi salengguti peninga kita hari ini tenen ada madah kendur piam gal terima kasih kenuan Enli Catherine Robin Richard Uno Jeffrey Matan sapat ya gitu Alex Delta Bina Watabarau peninga kita hari pentiak pentiak neh ukai batu nam jalai penrisen kucing terima kasih ya. Ngapri-ngapri-ngapri kita kebuka itu. Oh, apa kasih dah Sindu Adidi, Sapal Gek Jeffrey Jeb, James Anyau, Uka Besh, ngau peninga-peninga ke bukai muka deh. Nah, sempat baca aku pesan kita. Nih, anak-anak ku, wow. Okay, jadi kena ninggal ke kita bah awak ngelah tengah hari kelebih bah program terima pesan ngelih hari itu mayu megap ninga kita ya minta tebak aku lagu dari Jessica Tima kena ninggal lagu Stanley Pua ko to lagu Lucky Sigat untung mah kita neh ngumpul Lucky Sigat. Okay, jadi ngau lagu dari Jessica Tima lagi peningat tengujung ke ngelah tengah hari kita hari Wi-Fi Mas Riaman tengah hari itu bengkak bu hari pukul 3 ngelih hari itu lagi kita rekat terus mendiang ke program hari Wi-Fi Makucing. Jadi ya, terima kasih mayu-mayu okay, semua bala kita. Ngumpul lagu bertemu baru kita Mbak Maya Kebukai. Bye-bye.

0: peserta yang penerbang biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang luar
1: kiri 7.000 kaki di langit biru.
0: Menu kita ke sehari itu, pagi, program minum, ngelah tengah hari, rencang ngelah hari, sadar lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, boleh ngok kami, Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenak mandoa kita ujau.
3: Dek, kita banyak banyak cinta, dek. Nak kita kerenah, nak mutin pakai tay. Nak hidup di luar, nak tahu ya, anak.
4: Rentak ngali hari, YFM.

Ya, apalah peningat semua kita datang gulai abak rentak ngali hari gulai ngaku Gaby pengelamat 3 jam ya. Nama berita bala peningat kita pihak mengkat terima kasih yang giang aku tadi insin kau dah bulan kita abak awak ngelah tengah hari jadi datai bawa aku dekat bulan ngu kita dekat merindang kita dekat berbagi berita ngau bala peningat kita kagik mendiang ke YFM. Selamat belelek ngagai kita ke belelek pihak megak kita ke benuang bak dundul gawak jam ke diatuk nyangkanya berpening ke radio sambil kita ngelejar pengawak kita bak upi-upi perintah atau ke upi ukai di kuasa perintah baiknya kita mendiang ke kami ngena online RTM klik ya atau ke ngena radio. Lalu pihak megak ngagai bala kita ke benua makai. Laman aku nemu sekedar hari kita. Pukul 2 tadi bisik baru berapi apa uneh. Ada tujuan dengan ni lepeng. Lalu pihak megak ngagai bala peningat kita. Pak luar dia nyangkanya benung berderiba kini jam ke dia tau. Tajapan gaya hari di bandar raya Kucing hangat. Harap bersabar mau. Lalu pihak megak bala peningat kita. Agai kita ke benuang bak kebun. Yang kanya benuang. Pulai hari umai kini ya. Atau ke kebun. Jam ke diatuk ngelaban panas. Lalu ngagai kita bak menua pesisir jang ke detau yang kanya benua bak sebelah ruai kini ya. Sekali lagi terima kasih ya lebah milih ya YFM jadi kena mungkal awak rentak ngelih hari atau lagu ke di baik meridit bi sagam atinuan.

Ianya tadi cerita lagu ke dibai Meridit B kena minang bala peninga kita. Lebih lagi ke benua mendiang ke YFM bakal ke ngali hari itu. Ya, mana selamat ngali hari ngaga kita di Limbang. Ya, hello orang Limbang. Bisa penangguh suntuk pasport biru kita dia ya. Jadi bala kita di Limbang ke ngembuan penangguh suntuk pasport biru di Sarawak kelebih agik. Di sadang dekat diputar dalam kandang nak lama lagi ya. Jadi pihak ko sapit menteri perengkap pengangkut Dato' Hasbi Habibullah. Yang mana ke penangguhannya di udah dikenalkan ke Direktur Immigration Sarawak. Si udah beranau ngau Sekretari Upis Menteri dalam menua KDN ya. Ini Direktur Immigration Sarawak dalam mengujur ke atua dekat Mai Amin Adai 1000 itik pasport biru ngamik ke di sadua ngagai bagi menua Arab ke utara menggeritau yang kau melimbang lawas ngau miri serta sekedar ngagai kucing. Jadi tok atua sementara ngantik proses nyelak pasport baru tembau au dengan mamanah kita di Limbang. Penangguh suntuk pasport biru majak nuntung peranak di Limbang ngau lawas berpanggai bak dikumennya ungkup pejalan ini tiang hari merakak sempadan menua Brunei Darussalam. Yang harap ke kita di Limbang bersabar mau. Jadi pukul 3:30 kita dekat mulai ngomenti sigi. Nama kini berita kedekat di baik menti sama-sama kita. Orang kapit, ni orang kapit. Bersabar. Lagi kita ningat berita hari menti ya. Pertama aku mayu apa ngerami. Dia tu di kapit. Safari menyak ya. Lagi mah kita ningat. Berita ke dipansut mentimpu. Okey, kita berperinang ngau duit tek lagu.

0: Nak mamak agi dekat di tebu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 edit lagu, sebina 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

kita di Bandaraya Kuching. Ya, sebengkah pengawak ke dekat diatur. Amin narai 2,000 ikut orang di sadang dekat ngau masuk pelana rimbun antarabangsa Sematan 2026. Ke dekat diatur bak tebian tasik Sematan. Tajak pan tok bulan 9 tang nyangka kita berunding. Berunding dulu meh ke ngau kena ya. Laban pengawak tu dekat diatur 6 hari bulan 9 tau. Pihak ko Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madaka pengerami besarnya disadang oleh muka peluang penata pemisi orang ke diau ngelingi menuanya. Nyanyi lebuh ya ke berjakuk bak awam pengarang berita bak muap awam pengarang berita di Kuching. Ia madah ke pengalaminya ukai semutik nyali ke program pelana pihak aja. Atang sama dekat mai elemen tanggung pengawal sosial korporat tau ke CSR ti dekat nguntung ke mensia mayuah bak kandang menuanya. Jadi tau nyengkawam uliah nyengkawam sukuang ke uliah debrik ngagai palan dialisis lunduk ngau Sarawak Forestry Corporation SFC kelebih agik bak pengawak mulai ke pemanah rampak menua sesanyaga mayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup. Lalu pelanaknya ialah dekat dibagi dengan tiga kategori. Ianya pelanak 5 km, 10 km ngau 21 km. Jadi bala peningat kita ana muai peluang lebih lagi kita ke hudung ngau orang Belanda tu ya. Laban peminta ngau masuk Belanda tu dekat ditutup kena 1 hari bulan 8 berunding-berunding letau ya.

0: lagu ke di by What Rock kapan sampai mati nyari ba aru telefon ku kapan sampai mati maka menti sigian lah menti
1: ya Gaby kapan sampai mati amat mana lagunya.
0: Okay, menti nama berita saya tahu.
1: Berita dari Lempu mana tu gari kami di kapit sari tu pelabur pagi tadi nyentuh ke jam tu bomoa nak dia ke hujan tanjang kak aku angka ke bisa ngelabuh dari Lempu lemai lagi ni.
0: Oh, kacik ke dari Lempu deh.
1: Dari Lempu gerai, oh puji Tuhan, Tuhan gerai tu, oh ku kita, ini akan ngapus ke tahun tu ni.
0: Oh, uli tahun tu aja, oh jadi mungkin aku kesakit tau gede. Okay, berarti pula aku ninga limbas pendiang mai mama pengawak kita di kapit ke dekat latai tau.
1: Bisa gatok ne gebi tang nyak pade me nyangka nyalaban kami di kapit baru dah nama aku kita udah pengawal selawat ku sayang SKS kiranya baru 2 minggu udah lepas bagi menua kita di kapit ne jadi munyu ku dek tadi bisa sekedar dari program atau ke aktiviti ke bisa dekat dia tu di kapit tang tu bisa mega berita ke dekat dikunci ke aku pajak pengalaman tu bisa dikunci pihak aku ne. Terus nyau berita hari.
0: Terus ke dia.
1: Iya. Terima kasih ya Gaby di Konti YFM di Kuching. Peninggal Mayu saya dah ke Meri Sama Ngelari Sabtu baru berita Batara Jang kita itu sekali itu. Jadi berita ke terubah kerep kali kunci kaku tu Peninggal Mayu alai ke sekali itu munyiko Gaby tadi sedau ke betali paun yang aku di kapit berkawo ngau program safari balik rakit. Jadi enten itu ke pengawak tu dia tu ujung bulan tu tadi na pihak ya Gaby nanti ke ditemu dena. Jadi itu Peninggal Mayu kita baru nerima info hari upi residen ke ngatu pengawak balik safari itu Peninggal Mayu ba edisi ke 29 ba tahun 2026 mina hari bulan aja ke diubah dekat dipadah ke baru ba bulan 8 ke dekat datai tang palan kenung atau tu agak mengkang sama. Jadi entah ni dia ke hari bulan ke udah diberi sudah ke baru tu ianya 22 ngagai 23 hari bulan 8 2026 dan palan ke ngatu tetap sama ianya agi meruan ba rumah Jonas anak luat nang sepata Pulau Wun Bali ba bagi tungak Bukit Mabung. Ngarap ke kita berarti ke perkara tu lebih lagi kita kengau edisi rakit ke sekali tu berarti ke hari bulan ke udah ditukar untuk Peninggal Mayu hau tahan saja pihak genap itik kategori ke dipekit ke genap itik perayus ke udah ditetap ke nang meruan sama jadi nyangkanya diinsur ke jauh lagi bisa namanya aku kita awak no sidak ke bekayuhnya ngirai di Rempu udahnya di akhir Rempu udah agak akin ke entap now ngambil ke bisik ngau dipekit ke lebih maya raf safari rakit kita bak edisi ke 29 tentu ya Peninggal Mayu nanti maya pengawal safari paling rakit nang bakal selama mega bakal tahun-tahun ke udah dia pekit powerboat tau ke lumak perahu pub kita nyau berselimai ngau balik kapit ras safari mega dekat di tangguh ke tau ke di insu kari lapanya ke dia tu berselimai ngau balik kapit raf safari. Jadi nyak mega angkanya no meri awak kini agai sidak ke joko kita ke mai perapapnya. Jadi ngarap ke mega data tu tau datai agai kita ke bising udah nganyo terimpu ngau ba senentang pekit namanya powerboat atau ke lumak speedboat ke bisa diatur berserimai ngau safari tanah irau laban berkenap kategori berkenap kategori ke dipekit ke powerboat tu agak mengkang sebaka lebih agak bakal 18 kuasa kuda tunabot 30 kuasa kuda 2 piston tunabot 30 kuasa kuda 3 piston 40 kuasa kuda 2 piston dengan mengkak 50 kuasa kuda tunabot hanya abas tentang pekit powerboat minat utai ke berubah tu peninggal dengan mengkak Gaby hanya hari bulan ni ajak ke diinsul ke ngagai bulan 8 hanya 22 dengan mengkak 23 hari bulan 8 ke tahun tu. Okey, hanya berkawal ngau safari balik kita ke diinsul ke Lalu Siti tu megak peningan mayu berkongsi dengan kita megak dia sida Ariopis pemadah bagi menua kita di kapit ke begak bisik atau ke seluruhan ngatu Siti megak program ke dikumai kita info on wheel hanya dia tu peningan mayu kalai sida Ariopis pemadah bagi menua di kapit ke namanya nyadung risalah ke kita yang ngagai bala mayu lebih agak berkawal dengan isu-isu yang megak utai ke bersangkut paut dengan dasar-dasar perintah yang tadi ni jadi tu nang yang sikit diatur sidak ya lebih agak bakal kesari tu sidak bisi udah bercalai merek risalahnya agak ya bala mensia mayu namanya makin tersangkin dengan megak berdunduk kebukai ok nyak ya. Sekadar hari info ke boleh dikongsi ke aku Pak awak berita Batara Jang kita ikut sekali itu GB enggak menggap peningan mayu lah oh. Kita boleh baru nganuan di konti YFM di Kuching GB yeah. Terima kasih yeah. Selamat kali hari selalu jalan ke pengawak ngarap keseruan kerai-kerai selalu yeah, bye bye
0: terima kasih ianya tadi menti ngau berita-berita ke dibaik ya hari kapit.

Ya, 45 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Lagi segala sejalan dengan kami. Bawa lentak ngalih hari. Jadi, ngaya kita ke bisik ngintu hari pengadas hari itu. Enjak kena 8 hari bulan 7. Selamat hari pengadas ya. Lagi berkongsi sekedar berita ngau bala peningah kita eh. Berkawa ngau insentif khas subsidi kebulia RM150. Dikena ngasuh kue nak beranak bisa disediakan bak program nyaga pengerai ngau penglantang jelu. Tik Kak Diatul Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS kena hari 6 tau ya. Yang ambil ke bala peningan nemu program tu berlabuh hari tu pukul 8.30 pagi nyentuk ngagai pukul 4.30 lemai. Ianya bak Dewan Raban Bangsa atau ke Dewan Masyarakat MBKS ngimai jalai pandungan. Jadi ni cek ke penerang dalam Facebook Opis Veterina Sarawak. Madakah subsidinya ditatek nakak 100 ikut ukui ke dulu agik di register. Serta bisik lisin MBKS serta sudah nerima vaksin penuh. Lalu kelimpah harinya bala peningah. Ukoi megak nak patut biar hari 6 bulannya atul ya, ya. Jadi ya pengok bukai ke diatur nyerumak program tu ilok. Ya nyak merek vaksin revis ngeluar kelisian serta masang microchip ngau nak berbayar kelebih lagi ungkup orang ke bak nuel ke dipegai MBKS ke bisi nginang ukoi ya nyak tadi Siti berita kelebih lagi berita mana ngagai kita ke dekat ngejiak uduak kita ngau vaksin rabies lalu pihak megak kita ke dekat nginang uduak ya atau nak di vaksin ya peningal lapan lama tai ke di ketakut ke kita banyak penyakit rabies takut ngelekai mayuh-semayuh bak menua kita. Sama-sama nyaga penglikun ukai seminak penglikun kita empu tang urang mensia mayuh megak ya. Sama-sama bisik tanggungjawab sinuk siruk ke urang bukan.

7 minit lagi nyau ke pukul 4 alai kita dekat berengkah berpantuan lagi jadi bala peningah kita eh. Ni kita bala peningah ke bisi hati ke ngau berpantuan cari tau ya. Ngarap ke bersedia bakti si radio kita berbala-bala pantuan ngau pangan diri. Nak ngira kita di menua Sarawak tau ke bak menua semenanjung Indonesia sama-sama kami melansang bala peningah kita eh. Sama-sama kita ngelinang ke hati muak ke ngali hari tu. Sementara kita ingat ke berita pukul 5 lemah itu lagi ya.

0: Rambe Pantun YFM.
1: Manyang amai burung acang ngagak sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang anang ngasuh putus teberungsai. Jalai malam ngadai bulan, bulan keman masih di sisi. Tasya dalam tanggup menyelam, laban ku tanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah terukat, rarat atap labuh tersesai. Seribu kereta lanang nak berkiman, jaga sebut ngadai penyukat umur hitai.
2: YFF 1.1.3 MHz.

0: Ampa lalamai. Datai bawa kita bergulai ba aram berpantun. Penglama sejam yang tuak ngagai pukul 5 ngali lemak lemai tau. Ya, semak lemai ngagai Jonathan Giri baru dah mansa ya. Nah, kabar anakku. Jadi ya bala peningat semua ngagai kita ke dekat berpantun 082-258-634 082-258-633 aram kita berpantun ngapus kari atau ke ngapus ke jam kita itu lalu pihak mereka kena kita bergagai berbunga ngopangan diri belayar aja nak disagi yau. Jadi ngarap ke peningat kita hari Semenanjung orang Semenanjung lama nak ningat pantuan hari kita ya. Sedia ke dulu pantuan kita kena ngelaban kami di Sarawak tau. Tidak apa kilat inai acuan pihak mega inai peng nak ngai sidanya Robina pihak mega di Indonesia siapa dekat mintias kami kita ngarap ke bisik di Indonesia sarito ya tau ke menua-menua bukai ke bisik mendiaga kami. Kita ke menua tasiak mendiaga kami ngena online. Kita ke gawak batasiak kelebih hage. Bala bujang-bujang apa-apa orang. Laram kita berpantuan. Jadi peningat-peningat kita sudah bersedia kini kita. Ngau pantun-pantun. Ana nak berbalas pantun ngapangan diri. Ni asyik. Ya. Apa kini peningat kita ke terubah? Kita terus bergulai dengan peningat kita ke terubah tu. Hello.
1: Hello, Aki Wan tak hujan yang enak tu.
0: Oh, mulai selamat lemah dengan Gen Wan.
1: Lemah, lama dengan nama tu. Nama ke dek nama dengan lama.
0: Aku tu pemisi harinya, adanya ada sambung off day aku. Anak kesal lah.
1: Tinggal di komisi, nanti kan aku program bantuan.
0: Anak berkenya ya, sama sebakang aku menyak.
1: Ya, aku ingat, nanti kan aku.
0: Anak ingat awak, okey.
1: Tak kunjung ke ini, itu Rosliau.
0: Rosliau.
1: Aku ingin Rosliau dari ini.
0: Rosliau, ini itu, di mana-mana?
1: Saya buah kemaya, agi kuda, udah di empat semua, di sisi umai. Saya umih kuai, kita kuai kaban. Nyawa dikala, tang mua ndak dikala.
0: Oh, ne.
1: Tersikik. Saya ngeringa Bukit Rosong, udah timpai hari mula tebas. Saya aku ukai burung, nanti aku burung, udah kuat terbaik mata nemuai. Hanya aja aku selalu sini ngah.
0: Okeynya ya, okeynya tadi bujang sinuk ngenang peningat kita ke terubah jadi kita nyawut peningat kita kedua atau siapa kini bak arus telefon kita. Hello.
2: Hello, sama main DJ.
0: Ya, pekilat. Mana bekerja tumo pia, mak kita pekilat.
2: Puan nampok kerohai orang.
0: Apa?
2: Meli aikro orang tu sana meli aikro
0: harbinau. Aman, aman.
2: Karena yang mau ciak ya.
0: Rubina, ni kan mana Rubina? Sikit dek, tanya ya.
2: Mana tu? Tujuh ya. Tujuh jas tu.
0: Okey.
2: Ambon bersebun turun belayar. Angin berputar ujung perahu. Utang pantun, udah non bayar. Semina tinggal utang pengerindu. Bakal sempat memandang padi. Buah seliah tinggal semeli. Ikan mabuk, ndak peduli. Semina berani ngerohai. Bukit serapi tinggi 1000, pemancar TV bercorak biru. Nak peduli bunga layo, janji boleh pengobat rindu. Anujo Rosliau sudah ini Rian. Tengok mana ke ni? Terung digulai keladi bukau, priok pram campur serai. Tiung mengilai punok merampau, burung bayan di tali rantai. Terima kasih ya DJ, selamat lemai.
0: Ya, selamat lemai. Okey, ya, tadi peningat kita apa kilat. Kita nguyeng agai peningat kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello, DJ kesayangan.
0: Iya, siapa? Okey, nenek ngawa. Ya, Jessica. Okey, terus kau pantun. Lama nyawan, wan, ngau. Carol, kak, sesama kak ke tenyak ni. Sama lembut berkenyak.
3: Nyaruk,
0: nyaruk
3: gini.
0: Ana nyaruk kesal ke. Okey, terus ke dia.
3: Bisa lima itik pantun tu. Jadi keseringan. Apa kan nyawat-nyawat lagi. Terubah. Burung pipit nepang kayu. Nepang kayu benung makai. Aramba pantun program di kerindu. Ngasuh hati rindang kadang ngasuh ngeli rangkai. Nomor dua. Buah periak di si jalai. Ambil sitik. Gulai ati manua. Aku benong niga amai. Nulung nuti tinggai ngau periwa. Nomor tiga. Pahit-pahit kantua rungan. Tajak pahitnya mai dempak. Orang Indo ukai milih niga pangan. Nangi terkena laki pengayang kelengkak senapa. Pantun nomor empat menitu. Ikan keli ikan tuman. Nyamai lulun ngena daun buan. Ati tu agi bedau suman di ayah ditundi kedua nuan. Pantun nomor lima pisang raja pisang tandoa empat kera ngau pelandoa terang bulan mata ngai tindoa engka dikenang ake ungku kenya aja
0: ya. Terima kasih ya ngagenan Jessica ya peningan kita Jessica. Kita ngui ngagai peninga kita. Hello.
4: Hello, apa dom tu?
0: Apa dom? Lama nak berpantuan apa dom? Nama pincian dia.
4: Mudai, nama sempat ke?
0: Oh, pia. Nama pengawak jam ke dia tu kini?
4: Bunuh baru rumah, mentu nanti ke berpantuan.
0: Okey, terus ke dia. Apa itu pantuan?
4: Pantuan laku tu, pantuan lalau.
0: Okey, terus ke dia.
4: Okey, tumuh pagi ke pasar sampun. Betai bersampun, betai berlayar. Terus mana kalau tak pantun pun ngejuang beri berkimbau. Mungkinnya jauh.
0: Iya, nyak tadi. Peningat kita apa dua pantun lalau ke ya. Ya, kita ningat ke peningat kita tahu. Hello. Hello.
5: Kali hari ni, Jospin tau. Dari Negeri Sembilan.
0: Apa? Bak Negeri Sembilan atau dia?
5: Tau.
0: Nama
5: berita dengan dia, ne? Mana hari kami di tau panas. Buah rian lagi berdau mayuah di tau. Nah, puas ku makai buah rian di tau.
0: Oh, ngai aku. Leman ku ninganya. Leman lutur nak ngasuh ku makainya.
5: Nadainya bisa ngasuh. Lutur kami nak mengasuh kami makai buah rian.
0: Tang, nyak meh. Kita mensia atau ke tuseh. Tuseh ku dek, ne?
5: Amat.
0: Jadi lutur ke dek, po.
5: Ya, melengah umat kanuan nian. Selamat kali hari nian.
0: Selamat hari. Mama
5: yang pantuan ni orang yang kuang ku pantuan sida. Sapanya Jessica itannya tadi mayu pantuan ya. Awe ke orang mayu pantuan aku ngai nang aure Rino.
0: Rino kita betul ni. Okey, terus ke dia.
5: Au. Tinggal pantuan ku indepeng, pantuan udah berkawai tu. Kayak-kayak perahu ku kayak. Kayak datai dulu sungai. Hiliang amat kami pulai gawai-wai. Puas berbatek. Nyak baru datai baru mah panjai. Mana pantuan nyak ku deh?
0: Okey, mana? Okey.
5: Oh.
0: Nyak-nyak?
5: Okey, sikit dah.
0: Okey.
5: Pagi-pagi kuna buah padi, tang beras diambil orang. Puas sudah aku nanam budi. Tang emas gak dipandang orang. Ya jauh.
0: Ya betul. Ya betul cara bekenya. Ya mau tak kau apa duam tadi. Okey. Ya tadi Jospin. Peningat kita hari Semenanjung. Udah minta surah hari Semenanjung ya. Datang sebenar agak berkijabnya. Datang kita berperinang dulu ulih ha. Ulih. merek peluang kita, ngelintai ke pantuan kita.

0: baik James Jacob, darah Facebook. Jadi peringat bayu ah, sulai jalan kami apa program bantuan 082258634 ngau 082258633 harus telefon dibuka ngagai peninga kita ini ngah ke bantuan peninga kita tu. Hello. Hello.
1: Hello, nyabuang baru manuak tu.
0: Apo amat? Amat tanya.
1: Boleh amat. Kau kau malas bantuan Jessica Itan lah. Naik okay. Ke bari. Susah ke bari.
0: Okey, Jessica. Dengar mana-mana.
1: Nama berita ni dulu DJ.
0: Yang mana berita aku?
1: Nama nuan tanan tu berapa aku si Don.
0: Okey, nak ngawak hari nyak sikit amat sakit. Okey.
1: Kino bani ngawak dah. Ngari ke tinyak ngamik kena gerai lah. Nantu berapa nantu kak makai ku aku nak tiak. Nak irau aku di sini yang ku ngau. Okey lah, aku tunik DJ.
0: Okey, terus kerja. Ya.
1: Nama di sika, no just pian tau. Buah nang kak mansau leluah. Langguk temedak berbuah jarang. Nama digiga orang Jawa. Buja betuang nama pengurang. Tinuan. Antinuan pulai ke betuang. Makai sebulan di rumah asap. Semua belanja aku tanggung. Tis doi kelalau ngapai kilat. Terima kasih, DJ.
0: Iya.
1: Untuk tulik aja, Aw.
0: Okey. Nyak tadi pantuan hari apai kilat, ya. Jadi ngarap ke bala peninga kita. Ina Peng. Sahabatnya Ina Peng. Jessica. Jespian. Ya, kita ningat tidak tahu bertimbal lagi ya. Jadi kita terus bergulai dengan peninga kita. Hello. Hello. Ya, siapa yang aku beranau? Hello. Ya. Kita peninganya benar bersedia ya. Nah, ini Robina, lumpai Robina tau. Ya, peninggal kita. Hello.
2: Hello, Dara. Selamat pagi.
0: Banyak umur baru nyebut nuan tadi Robina. Nama berita cerita Robina.
2: Berita ku mana, Dara? Tapi kota sate bedah muare. Mama boleh ngode. Lo bisa mua aja ya.
0: Apo? Amat nyalai, nyalai. Tang amat nyali. Tahu pasu bak lemah berita.
2: Aku takut ke kami tu. Bedau habis lagi hari ya lo hujan. Oh, hujan aja na ngawa na ngawa apa guntur lagi.
0: Ngawa apa kilat ga gene. Apa kilat udahnya tadi udah amrek pantun gene.
2: Bisa kuninga.
0: Au balas lagi au.
2: Pantun kedua nuju apa kilat lagi.
0: Apa terus ke dia? Apa kilat kananya? Benua ngantiknya.
2: Di selerai temuda ku ngambil rembai udah dipakai jelur rasuang. Patut nuan solo takut ngerimbai lah nuan dia tu ngembuan penyakit lusung.
0: Apa ni? Nuju siapa ya?
2: Au. Nah, saya sepakai malas-malas rindu artinya.
0: Oh.
2: Tu apa kilat tu. Buah semangka dipakai tupai pulai ke rumah nyirup kupai. Tu sahamai ngembuan pengerindu bertimpai makin dikenang ngasuh lepai. Okay. Katina lepai dah darah kita ngenang ya nyungai makai lepai sama kita.
0: Okey. Ni ngak apa
2: lagi
0: kilat?
2: Lagi pantun baru.
0: Okey. Nyak tadi lagi. Tadi. Nak ngaya pekilat nak ninganya. Ya, tetap malas ke pekilat lagi ya. Kita bergulai dengan peninga kita. Hello.
3: Hello, kami muka hujan.
0: Hujan kita diam. Pihak janang.
3: Jan tu malas mas.
0: Okey. Gimana ya? Ngai kepakak ke nita lagi.
3: Nak. Okay. Ini lama tarik dikai, lama dia tak dengar eh.
0: Lama aku, permisi aku.
3: Mengalami
0: kutai.
3: Sangau lah ngau dia au. Jadi cepat dia.
0: Alah aku nyaga tanya aku nyaga pot ko. Nau liah lewa ku bau.
3: Okey, to munye. Betul. Nyamai hudu mudia pulu. Menua kapiat udah datai jala, bisi jalai. Ame aku mia kulu saya ke resika ame kedua yang kena tahu pukulai hanya dari jenuh naik
0: ya. Okey, hanya tadi janang ya. kita berkenaan dengan peninggal kita tu. Hello. Hello. Hello. Siapa ngau ke beranau? Hello. Engkau lain nak tentu mana? Yang uji baru telefon dengan kami.

0: Ya, kita bergelai dengan peningat kita. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa engkau kau beranau?
1: Okey, sebahagi. Dulu kau main aja aku
0: terbaik. Oh, terus ke dia?
1: Mana nak bantuan dengan ke? Sahi tau.
0: Hah?
1: Terus tinggal magang. Nak baca bantuan sama tau.
0: Oh iya, aku ningal mabaknya. Nyun nemu ge ga sila eh mak wai.
1: Ya, nyun nemu ge. Aku ningal Robina nya sima mana na.
0: Mana Robina sige apa kila tidak nya sige urang ke.
1: Aku.
0: Terima kasih wai.
1: Ya panduan.
0: Oh, terima kasih wai. Siapa to tare?
1: Oh, terima kasih.
0: Dapat to. Nya tadi berita kecukup mana hari peningah kita. Muji kita sebuat tadi ya. Bertambah mana kita berpantuan, nyo setimal, nyo nemu senemu menyak ya. Peningah kita nyo landiak selandiak dah tahu. Ya, kita bergulai dengan peningah kita. Hello.
2: Hello.
0: Ya,
2: siapa? Apa kilat sudah nyual tadi? Itu aku beli
0: apa
2: kilat?
0: Apa kilat? Okey, mana-mana apa kilat?
2: Oh. Berjalai-jalai aku ke Brunei, lalu terus ke Tanjung Batu. Ane mau nirau, wai apa kilat de betuang. Ambil segawai itu, meh kita bertemu. Au nyaja dulu pilat lagi tu dia bisa nyual lagi kan beli masa
0: tu demi mimin. Okay, nyak tadi peningat kita dia sepin. Ya, kita bergulai dengan peningat kita. Oh, makin capuah tanya program tu ni. Hello. Hello. Ya, ayah belakangnya habis pengalaman.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berida kita.
3: Bergerak pagi. Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
3: YFM. Segulai

0: Ianya tadi lagu ke dibaik sendiri di dalam jadi bala peringat ke kita ke dekat bantuan terus telefon gaya kami di konti jadi peringat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngaku beranau?
1: Rari bintu lu tu. Mana berita tu?
0: Oh, mana? Siapa nak nama deh?
1: Alamak, tentang ngau bantuan deh.
0: Oh, siapa nama nuan?
1: Aku nama ketempenin, anak payang nama aku.
0: Oh, pia, pia. Memang kita nama penuh sebut. Nenek aku nyebut menama penuh aku deh.
1: Tu, ketawa ni ngau bantuan tu ni.
0: Okey, terus
1: kena. Terus tangkai. Maksud gak keruai. Jemput gua, pilih datai, nadai dengan pulai depan dia. Tiap gawai dipesan, kepada tuai dah suh pulai. Dini yang nanti kita pulai. Gila kau kami yang kita tuai bersifat ke sekolah besar terbaik sebelah kaki lima.
0: Ya.
1: Besar sekolah kami mengharum dulu di tok deh.
0: Oh.
1: Okey, ini di mana?
0: Okey, ini tadi peningan kita hari Bintulu. Ya, kita terus bergulai dengan peningan kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello, Dara.
0: Ya.
2: Mutung getah tanah seberai. Malam mari kumli gula. Duduk ke diri aik mata labuh keberai. Ingat kenuan setengah gila.
0: Apa, ne? Anang gila, ya?
2: Aau.
0: Okay.
2: Aau, tu. Tu ngari ke akak ima tu ya tu deh bisik. Kau laku.
0: Oh, ya,
2: buah pedada, buah mengkudu, mali dipakai orang tua. Nadai guna bisik pengerindu. Nanti orang dikerindu. Udah enggak?
0: Ya, Ma.
2: Terima kasih, Dara.
0: Ya, terima kasih, Kak Ma. Hanya tadi, bala peningat kita. Ya, mulai selamat lemai dengan Kak Ma ngejes. Ya, ke menu-mendia ke YFM. Ya, kita bergulai dengan peningat kita. Hello.
3: Hello, Regen.
0: Ya, siapa ngau kubranau?
3: Bujang semalam tu.
0: Oh, bujang semalam. Okey, hari muka, ne?
3: Hari jale bakun.
0: Hari bakun. Okey, terus ngau bantuan hari ini, kan?
3: Nuju kerol, selama ini ada yang.
0: Amai kerol. Okey, di mana-mana?
3: Tu, bantuan ke kerol. Jalai lemai ngelaban hujan. Aku tu doang ngenok tanggi. Mayu bungai udah aku tanam. Minan wan pilih hati. Nurun mangkai air besai. Boleh seluai lalu delulun. Si kunemu air yang jauh ketikai. Mandi lemai tu berkunci sabun. Nyajok di je.
0: Ya, okey. Nya tadi. Apa ni ngai kita? Dari simpan bakun. Jauh diri peningan kita ya. Jadi ngarap ke agak bisa peningan kita ke bukai. Kita terus nyawet kangau. Au amat. Mayuah peningan kita lemah itu. Hello.
4: Hello DJ Kesengan.
0: Ya Jessica. Apa mah aku dekat malas pantun apa kilat. Dengar ya, tadi.
4: Kasam dulu ni. Kasam dulu ni. Awak kan nanti.
0: Okey. Terus ke dia.
4: Tu bantuan itu aja bantuan tu. Ulah terdawam bau sawah, tak sebahkan. Ulah sendawa. Ati itu sah baik ketawa. Anang dia diri serta melukuk tindu. Okey aja.
0: Ya. Okey, bye bye. Ya Jessica Itan. Ya terus telefon gaya kami di konti ya. Sambil kita berbalah-balah pantun dengan pangan diri, nundik pangan diri, kita terus bergulai dengan pelingan kita. Hello.
5: Hello, senak bermain DJ.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
5: Oh, minah jembatuk.
0: Hari ini, Nuan?
5: Hari waktu tiga kucing.
0: Okey, pantun hari Nuan, Wai.
5: Pantun tundik tu, tujuh aku dari anak buah, aku lama ada nundik.
0: Okey.
5: Sunyi sepi malam di malam hari duduk temenung ke direk-direk nungak TV. Susah hati aku ngenang ke nuan acin
3: Tiga Mexico biar Indo nyadi ke bini.
0: Oh pihak ne apa? Okey. Pantau Perancis
3: berbini. Pantau kedua aku tu pantau lo lengawasi tujuh kuma guys. Sunai yang sudah melaki bini. Ada minas ne ngangagai ina ngasam jimbat. Menyitok lagu sawai. Ikan jan, ikan tuman, di sumai gulai, terong asam. Penyaya pengasih aku, kenuan. Baka punggu, luindo, kebulan. Nya ada DJ.
0: Okey, nya aja ya. Okey, nya tadi peningat kita. Ya, maju-maju rancak program kita tonang itu bala peningat kita telefon ke konti. Kita terus bergulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello, Dara. Tu pantun FIFA World Cup tu, Dara.
0: Okay.
2: Buah kelapa udah dicap benuang ninok meda Cina berkuntau. Dia tu benuang main bol FIFA World Cup. Tinok tu muanang selalu buntau.
0: Oh, biar. Nih, okay.
2: Oh, okay. Aku tu pantun kami dua kaima baru ke minta lagu ke tu, kan?
0: Okay.
2: Nurun ke pasar meliang guap di kaki lima nukar kuen. Aku ngasuh nuan masang lagu sanggup aku di baik guen.
0: Ya, yeah, lagunya tadi udah ditebah aku. Abak jam ke terubah tadi Robina. Ya, kita berperinang dulu.

0: Ianya tadi lagu ke dibai Anderson Ngalai, lagu ke diberi nama Rahsia Hati ya. Ngakak kita ke ngemuan Rahsia Hati bakal ke lemai itu. Jadi peningat mayu lagi tinggal 20 minit lagi indua kita sekolah sejalan buat program berpantun. Kita terus nyawut kang awari bala peningat kita. Hello. Hello.
1: Bungai itu.
0: Bungai, hari ini bungai.
1: Hari lawas.
0: Hari lawas, jauh diri. Mana? Okey, lama berita cerita.
1: Mana?
0: Okey, terus ngah pantuan hari nuana.
1: Tuju ngagai Claren Midan.
0: Okey, ke Claren. Di mana Claren Midan ya?
1: Hujan panas semua orang. Hujan kode inaku. Nalah kempuak karena surai. Nalah tunduak untuk orang di naik.
0: Apa ya. Ne? Okey, nyaja. Ya. Ya, nyak tadi pantun hari peningat kita. Hari limbang bungai kau ya.

0: Ya, kita terus nyawet Kangau. Hello.
1: Hello.
0: Ya, to ina peng to.
1: Bulan to.
0: Mulan ku tai ne. Okey. Ngua ku peraja kan teraja ke diri empau ke tu. Ya.
1: Kemai de nama na bulan terang dunia lembut.
0: Ana nya nyaro lagi dek ku mai orang nyaro ni.
1: Masalah belajar.
0: Nah, belajar mak munyi kena. Pemuah mana nya belajar ke ne?
1: Belajar rugin dok. Kaji uliah ngau belajar.
0: Okey, terus ngau pantun.
1: Aku ke pantun ke tujuh ke aku ngagai why just pian. Untuk munyi ya pantun aku why selalu just pian. Jika jengka aki engkata gagal mandi hujan lemai. Kami menuai li dini bisi bebata leban lama udah bisi datai jalan.
0: Iya yeah, man. Okey.
1: Adanya tu pantun aku kedua. Anak tupai berpucuk lensat. Jelu ticak dikumbai membayar. Betuah besar nanti seduai bergulai ngopai kilat. Ya nyak meh. Bujang sado kami layar. Udah nyak siti tu. Ketiga lah pantuanku. Kala kedah boleh harus. Dah boleh namanya. Dah boleh harus. Betul. Dah boleh lain. Ngirup kupi ndak baruti nadai belanja kan nurun ke pasar numan sempama keladi melawi makin tuai makin gatal tujuh kok ke rahian bingkik maiko dikirum ke pasar dikirum ke maka kediri kelak meda aku
0: oke
1: gak mal
0: oke nyata di pantun tunai yang agak rahim ya iya rahim. Kena bakar Rahim. Sawut kena nya. Sawut dia sama Rahim ni. Okey, gaji yang undek dek. Ya, kita terus bergulai dengan peningat kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello, Dara.
0: Ya,
2: muari nyu sedampih nyu petang. Tu nyu bekat ke malam tu.
0: Gana kelalu gila ngemuari. Terus apa aja kebantuan Nuan Robina.
2: Oh, Dara, oh.
0: Okay.
2: Pagi hari nampi berau duda ditanyu milih hanta. Ati kami indu nyau maja irau. Laban kita laki uduka mantah.
0: Okay.
2: Antah tu betul Dara. Kita ingin padi. Bisa leka berau ba. Bisa leka padi beberaunya tukumai ranta.
0: Okay, why?
2: Tuh kita ke Dara. Pagi hari nanam bunga pulai kebeli yang lipat gari. Puas sudah aku ninga. Nuan sebana madah madah ke pengerino udah bari.
0: Okey.
2: Yeah. Tu lagu kami dah kaima baru Dara ganti. Duda di ruai aku duda di dapur aku kino nurang ke tanah ngambil upang kadan. Aku ngasuh nuan masang lagu Arinik Revansi pengerino nadain pengerino nak datai badan.
0: Okey neh tu saya hendak datai badan.
2: Anak yeah. Yang pengerinonya jengah.
0: Okey. Okey, nyak tadi Robina.

0: Ya, kita harus telefon lagi dibuka peningan nyentuk ngagai pukul 5. Pukul 5 kita dekat dengar ke berita nasional. Nanti yang nak ingat lagi kita bisik tanduk ranau ruai lagi pukul 5:30 ya. Jadi keluar ke Monica Midi. Denyak lagi bawa sadar lemai. Okay, Monica Midi ngau kita tayang DJ MA ya. Yang ni Petrus, apa Petrus? Apa dengar kita hari Indonesia? Ha, cukup sikok hari orang ke cukup landik megak ya. Ngelintai ke pantuan Petrus. Ha, ngumbuan patah nyawa ke mana megak ya. Ha, kelimpah hari nya Rahim. Ni dia Rahim. Lalu apa dengar kita Nurin. Ha, Nurin. Ni non. Ha, sikok hari orang yang ke landik megak ya. Pak Wies ngau peninga-peninga kita ke Bukai. Ya kita lagi besek mayu lagi awak ya 14 minit lagi. Ya, ni doa apa kilat malah dia mempantun peninga kita ya. Anak ala bulu aja deh cari tahu. Laban bala peninga kita. Ini kesal dan ingat Robina ya, majak-semajak ngemal dek ngepantun ya. Lagi sekolah jalan kami bawa FM kita mulai ngepeninga kita ke sekali tu siapa kini baru telefon. Hello,
1: hello DJ.
0: Iya, siapa ngau ku beranau?
1: Orang bau
0: keturbah ya mulai kami bawa program pembantuan.
1: Udah, 3-4 kali. Bisa udah saja.
0: Ah, bekenya. Makitai. Okey. Menuju pantai ke siapa?
1: Nanti menuju siapa-siapa. Siapa bisa ngasih kering ngerimba pendaya. Tahu, tahu. Tahu,
0: tahu. Okey. Terus ke dia.
1: Ya. Ada semua untuk berat nih.
0: Ya. Iya.
1: Okey. Udah, ini ya. Ada dia. Terus ke
0: dia. Okey. Terus ke dia.
1: Betul ini ya. Ngade perajane kapan perhatikan. Upun hari saya butun dari ujung-ujung yang bambu isan.
0: Apa hul ne? Ya, pengujuang ya.
1: Ujung-ujung ya, ini je.
0: Kadang-kadang jadi iba peniau diri.
1: Bambu isan ujung ya. Belajar ya kau ya.
0: Okay. Ya.
1: Okay.
0: Nyak tadi peninga kita ya. Kita mulai dengan peningan kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello, Jessica. Geran bau gitu, DJ.
0: Jessica, terus dengan pantunan.
2: Ini tu. Nurun ke pasar beli kerusi. Kerusi rutan kala kuning. Nadai manusia nemu narasi. Nasib siku-siku na uleh di ini yang.
0: Amoy.
2: Terima kasih.
0: Ya, Jessica. Nyak tadi peningan kita. Ya.

0: Ya kita bergulai dengan peningat kita tahu. Hello.
1: Hello. Binatang tu orang pakan.
0: Orang pakan. Apa unyak ya orang pakan? Okey, keterubah ya tau kini?
1: Ada kali dah sekali main dari cuti sebab main sepanya. DJ ngau Semeka.
0: Okey. Siapa Semeka hanya?
1: Saya kini namanya DJ.
0: Ada Semeka, Semeka kediri. Ukai, ukai melati ke?
1: Ukai, laki, laki.
0: Oh, Sam, kini.
1: Ya.
0: Okey, terus ke dia?
1: Oh, tahu ya. Itu tambi agak ikan kari.
0: Mm-hmm.
1: Dicampur cabai cukup bersih. Sapa kita itu darah kebisi bikin si. Main agak sikat kunci.
0: Apa ni kunci-kunci?
1: Oh, minta dia yang luar ke lagu sikat kunci dari si Manggau di TL.
0: Nyajak?
1: Oh, nyajak.
0: Pama, pantun orang pakan ni. Oh, kesal lah pantun orang pakan. Ya, kita bergulai dengan peninga kita. Hello.
2: Halo, selamat lemai baru darang rumah nari kai kekilat.
0: Okey, terus ke dia Rubina.
2: Lemai aring yang get jala dudu atas sesuang agak sulam. Nanti kita udah lama berkelala nama utai dis agik disalam.
0: Mm-hmm.
2: Au, anak Cina nyual semakau, orang Filipin makai buah kesindo. Anang nuan kak main berpukau-pukau, nanti nuan nadai ngembuan nanti pengerindo.
0: Apa ne?
2: Au, darah
0: malatnya.
2: Kenyak me ya.
0: Okey, nyak tadi Robina berpukau-pukau. Apa? Ya, kita bergulai dengan peningat kita. Hello.
3: Hello, kak malah pantun aku mak peng tadi.
0: Okey, nak lebu nuan ini napeng. Dengar mana-mana yang napeng?
3: Dengar mana? Wai sulu. Oh, mak peng. Aku dia tau, dia Melayu, wai menyadi. Menyitu aku ya, amin nuan nemu ke penerang peniau kami. Ngalu-ngalu ke lubuk antu. Datai dudin, meli salai. Amat menisak udu, orang ke dia udah mengua ulu. Ente maya hari kemarau berbatak rangkai.
0: Mm-hmm.
3: Nyajak mapeng. Udah nemu penerang udah ke dia dulu sungai.
0: Okey, nyajak. Okey, nyak tadi just pin ya. Ya, berguna dengan peningat kita. Hello. Hello. Hello. Ya, nama tu nak nyawat deh. Okey, ngarap ke telefon baru ngagi konti. Kita gulai ngop dengar kita. Hello.
4: Hello.
0: Ya, siapa ngau aku beranau?
4: Bungai tadi.
0: Okey, Bungai. Terus ke pantun.
4: Okey. Mana kopi berkada Cina? Kurang manis tambah gula. Tapi berai kenuan wai. Kudeng, siang malam aku neng nuan.
0: Okey, nyaja.
4: Okey.
0: Ya, nyata di bunga hari lawas entar ya. Ya, peningat mayu nak kata aja kita gulai buat program haram berpantun. Sedia ke dulu pantun kita ke dungkup minggu baru. Dia aku dekat bergeleng kita ngebak minggu melati minggu baru ya. Udah bersilih kami dua ya. Jadi terus gelas jalan ngau kami bak YFM. Jadi peringat mayu lah. Aku ngelekak ke kita ngau sitet lagu. Sebelum kita mendiang ke berita nasional ya. Hari Palam Bilik Berita Kuala Lumpur. Ha, terus mendiang ke kami bawa YFM ya. Nyentuh pukul 12 tengah malam terlegi. Jadi udah 12 malam di tim yang kerabat tawas. Kau udah disedia ke pengeluar-pengeluar program kami kebuka ya. Ya, terima kasih ya bala peninga semua. Terlebih lagi kita ke Tungku Lumus nyedia ke pantun ya. Lalu pihak megak ngarap ke kita ulia bulai baru ba hari kebukai. Amunyi kaku minggu baru kita dekat bulai ngomelati badi ya.

Ya, sebenarnya apa dengar kita dengarkan lagu Lucy M dulu. Sebenarnya kita mendiang ke berita ya.

0: Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan My Digital ID sebagai mekanisme lock masuk tunggal bagi pengkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan My Digital ID, termasuk My JPJ, My PTPTN, SPA9 dan My Bayar PDRM. Pelaksanaan sistem pengurusan digital berasaskan awan CCMS di klinik kesihatan berjaya meningkatkan kecekapan perkhidmatan serta mengurangkan tempoh menunggu pesakit di fasiliti kesihatan kerajaan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, 81% pesakit kini dapat berjumpa pegawai perubatan dalam tempoh 60 minit, manakala selebihnya menerima rawatan dalam tempoh 60 hingga 90 minit bergantung kepada tahap kes dan beban kerja klinik.
1: KKM sedang mengintegrasikan sistem CCMS dengan aplikasi MySejahtera. Sehingga kini, aplikasi ini telah berjaya mengintegrasikan rekod kesihatan jutaan rakyat Malaysia, merangkumi 30 juta individu dengan rekod vaksinasi, 12 juta individu dengan rekod preskripsi ubat, 5 juta individu dengan rekod pergigian, 5 juta individu dengan rekod saringan kesihatan serta 1 juta individu dengan ringkasan lawatan klinik.
0: Beliau berkata sebanyak 29 juta tempahan janji temu bagi 18 jenis perkhidmatan kesihatan telah direkodkan menerusi aplikasi MySejahtera yang akan diperluas ke klinik pakar hospital dalam masa terdekat. Sistem maklumat hospital menyeluruh TIS juga akan dilaksana secara berperingkat melibatkan 20 hospital dalam tempoh 12 bulan. Dalam perkembangan sama, Datuk Hanifah Hajar memberitahu semua klinik kesihatan dan klinik pergigian kerajaan dijangka beroperasi sepenuhnya secara digital menjelang 2028. Setakat ini, 510 daripada 2,917 fasiliti penjagaan kesihatan prima dan 320 daripada 728 klinik pergigian kerajaan telah menggunakan sistem pendigitalan sepenuhnya. Bagi semua hospital kerajaan pula, 22 daripada 151 hospital kini beroperasi secara digital dengan sasaran pendigitalan penuh menjelang 2030.
1: Dari segi sistem-sistem ini, kita mengambilkan waktu untuk menaiktarafkan kegunaan ini oleh kerana antaranya kekangannya adalah untuk memastikan segala maklumat bagi pesakit itu disertakan. Jadi misalnya, jika seorang pesakit pernah mendapatkan rawatan dari segi non-communicable disease seperti diabetic, dia mempunyai rekod-rekod sebelumnya dan selain daripada rekod pertemuan doktor, komen-komen doktor adalah dari segi memastikan rekod yang mengesahkan dari segi pengambilan darah dia menunjukkan bahawa dia mengidapkan penyakit non-communicable disease seperti diabetic itu tersenarai di dalam rekod itu sekali.
0: Datuk Hanifah Hajar Taib. Kemasukan pengundi berusia 18 tahun serta peningkatan jumlah pengundi atas pagar dilihat mengubah lanskap politik serta corak pengundian pada pilihan raya masa kini. Ketua Jabatan Kepimpinan Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM, Dr. Muhammad Helmi Sabtu berkata, kedua-dua kelompok itu tidak lagi terikat kepada ideologi parti, sebaliknya lebih menilai isu semasa, kredibiliti calon dan kemampuan mereka menyelesaikan masalah rakyat.
2: Kelompok ini sudah pun menerima maklumat yang sangat banyak daripada pelbagai sumber media, bukan saja media arus perdana tetapi juga media digital dan media-media alternatif yang lain lah. Jadi mereka ni tidak begitu terikat dengan ideologi parti politik tertentu. Dalam erti kata, mereka tak memberikan sokol kesetiaan kepada mana-mana parti tertentu, tetapi mereka ni lebih melihat kepada beberapa aspek-aspek yang lain lah, khususnya yang lebih berkaitan dengan mereka.
0: Beliau berkata pengundi atas pagar pula sering menjadi penentu kemenangan kerana lazimnya membuat keputusan pada saat akhir berdasarkan kredibiliti calon, bukannya parti.
2: mereka ni adalah individu yang cenderung untuk mengundi pada saat-saat akhir kan, dan mereka tu membuat penilaian lebih kepada individu ataupun calon tu sendiri berbanding daripada parti. Again, dia bukan bersifat identifikasi parti lah. Jadi faktor calon itu sebenarnya sangat memberikan satu elemen yang penting lah untuk dinilai oleh mereka yang atas bakar.
0: Kerajaan Johor yang bakal dibentuk selepas pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 diharap dapat terus memperkasakan pembangunan usahawan khususnya dalam kalangan wanita. Ikuti pandangan Masyidah Razif, Fakriah Ismail dan Nik Hasimah Nik Abdullah.
3: Oh, saya berharap kerajaan dapat membantu usahawan PKS macam kami semua, memberi akses grant ataupun latihanlah kepada kami untuk mengembangkan lagi, menjana ekonomi untuk negara. Saya berharap kerajaan dapat banyak membantu usahawan dalam memohon grant dan juga maybe grant digital sebab kita dalam era globalisasi sekarang kan. Pada saya lah, saya mengharapkan diberi penekanan dan lebih utama pada bisnes perniagaan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, yang kerana bidang ini membantu juga lah ekonomi negara dan juga memberi peluang kepada ramai orang tempatan.
0: Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, peningkatan itu didorong pasaran utama seperti ASEAN, China, Jepun, Australia, Taiwan dan Hong Kong, selain beberapa negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan. Meskipun industri pelancongan berdepan cabaran geopolitik global.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Mesir Hossam Hassan mendakwa pasukannya dianiaya selepas tewas 2-3 kepada juara bertahan Argentina pada pusingan 16 terbaik. Beliau mempersoalkan keputusan pengadil yang membatalkan satu gol menerusi VAR dan tidak menghadiahkan sepakan penalti kepada De Parau sekaligus menjejaskan peluang pasukannya mara ke suku akhir. Mesir yang mendahului 2-0 akhirnya tewas kepada La Albi Celeste bangkit menjaringkan 3-0 gol dalam tempoh 11 minit terakhir perlawanan. Hossam turut mengakui tidak akan mengikuti baki saingan Piala Dunia kerana kecewa dengan keputusan pengadilan itu. Jurulatih Maghribi Mohamed Ohbi membuktikan kemampuannya apabila berjaya membawa pasukan itu ke peringkat suku akhir meskipun pernah dianggap tidak sesuai menjadi tenaga pengajar semasa bergelar pelajar. Pengendali kelahiran Belgium berusia 49 tahun itu masih belum tewas dalam kejohanan bakal mengemudi Atlas Lions menentang juara dunia dua kali Perancis. Ohbi dilantik sebagai jurulatih Maghribi hanya 3 bulan sebelum Piala Dunia.
4: Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia meningkat hampir 2% selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran serta menekan semula sekatan penjualan minyak mentah negara itu. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat $1.38 kepada $75.54 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik $1.37 kepada $71.81 setong. Wabak Ebola strain Bandibujo terus merebak di Kongo dengan 1,561 kes disahkan termasuk 506 kematian dan 254 kes sembuh, manakala lebih 10,000 kontak rapat sedang dipantau. Menurut Wakil Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Ansia, skala sebenar wabak itu masih belum dapat dipastikan sepenuhnya. Ansia turut memaklumkan pusat rawatan kini beroperasi pada tahap kapasiti maksimum.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. 12 juta rakyat daftar My Digital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Ni kabanaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
1: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejati.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jago, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu hangau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bab dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buat pekit lumba perau kayu hangau powerboard, tau diambil bab pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Ianya tadi lagu ke minta Kak Emma ya. Jadi pukul 5:30 munyi kaku ngau bala kita peningat.

you know pulis kita at least girang. Nak tinggal ke megak peningat-peningat kita, yeah? Hari Apostolat Iban. Nyangka sekedar hari bala peningat kita benu mendiang ke kita lemah itu. Nyangka sekedar jalan kita sekuat, wai, bersabar.

Lagu ke sekali tok peninga. Lagu ke di Sada Yus Andrew. Baru ku sedar ya. Lalu nangkan kenya kita munyik aku ni ngaranda ruai. Sada lemai bulai ngome cuabu. Jadi pria bala peninga semua. Aku nyurut ke diri. Nyerah ke penuduk aku ngagai kaban aku. Matthew Abu ke dekat bulan kita 3 jam bawa sana lemai. Jadi ngagai semua bala peninga kita di selatan menua. Terima kasih ya. Lama milih kami hari YFM. Ngotok mupu adalah aku. Bye-bye.

0: Hong Kong si Nyata de turun kumai apa kumai buat suai ketu dalam kau ada timer mangwang tadi ingat ba tunggu kam bentara kumai ngawang aku terikia ya reward mangwang jadi singa itu tadi tak kuat mai leban udah tuai kengo anang takut mau kaya lagi kukian kaya tetai baru mawang tinggal pun tadi lu ngerti ya mawangnya kaya dan ya ya lu sampai minta peluang tak terbaik baru mawangnya tadi tumbang pungut kam kau ya lu pulai ke rumah anang sih kurang kaya nganu ngat singar kau singar darah dua malam kita kemain tuh ya dan kemainnya tadi sudah lu darah ya orang keliak di luar ruai mohon pilih ya tau kita datai murang hari tanya lalu ngirit ya tanya tengok kok mudah darah tau jari gitu lah pantang tegulun ini ngayau gitu ini no ngayau pun ada yang mau muncul ya harinya tadi di gawak dulu gawak ya ibrahimah dia minta manuak gawak entar orang minyak pindah ke manuak nah gawak datai apa nangas ganggang alam kapiat yang bisa nangas ganggang ada ya nabau yang ingkar air semua kapiat mababar nanti jalai tak terjuan ya tadi lu mani udah mani ya tadi ini ada yang nabau ya oh pulai ke rumah ya tadi musik kenyade ya tidak darah baru tapi baru orang yang madak ya kami kena ulung deko mayuang 20 hari ya di tanah 20 hari ai kami dulu di magangnya naik rau di agak ucamuk di lah kaya sidak hanya di gawak udahnya tadi nyupanya ceritanya kukai tadi tahun di de gawak di natal mengengau ke kami jadi agari hari tanah itu tadi orang pangau sidak keliang ya sidak remawangnya lama ya sidak nabaun raja nabaun ya ini uluangnya tanya mengang balak ya nyaking ya mereka nyo berita tadi ngayau mengkeliak ngayau sida tangku ngingat ini nyo ngayau ya sida ya nyo berita tadi nyo pangkat dia asuh tuan raja nyali menguang sida ya bebatap lagi di pesatak kiatnya kiat sida nyali tenguang kok ini baru sida minah ke baliah ulu baliah kita hari nangat dia betar raja aw nyemua ya aw nangkanya ya kingan aku ketu siapa ya lebar kutu gemiak orang cerita
1: kita tu nyuka cuya sucau lawan ke bayi ngulah kami sebuah tuk lebih lagi sagau macam-macam maulah sucau lebih lagi ibu kita sagaunya kekau du ditipu rehnya sucau jadi tau cerita ya sucau lebuah bayanya hari pegada sagau sucau maya hari pegadaya, sudah bisa terima tripun kurang madah ke dekat break price. Nyama disebut price. Aku panjai pendiam sangau dinganya. Ucok, semua baik tipu rehan nah ibu kita sangau jantuk. Ucok, kasih ya. Alamak kita dinya kerana luai ke sekali itu ucok. Skaber hari pegadaya.
2: Satu hari di tembawai kanyok, rumah piteng anak bawang punya panjang punya rumah.

0: Uy, nai-nai. Ano panggawa? Di ba blakang niya? Bilya niya, hindi. Apo. Na mimpi, na ngigaw ako to, nai. Kini?
1: Nama, utak kudai terjabu. Mimpi lama, banyak jam tau. Ha?
0: Kati aku na ngumay mimpi. Ngumay din po mimpi, nai. Patawan-tawan to, tapatupi, babay, batupi, yan, nai. Anang kano makai se makai bolo manok tua makai bolo jani tua kena bedau kala ko makai debai de to ini lama to dijual di lama to baru ya ko meda de muno manok tupiknya kelawak tua makai nasib masare to kira kemana mimimpi aku to saya koi ni.
1: Yeah, ni saya mah kubuat jabuat. Saya tu hari special budek jabuat. Special. Ha, jadi lawak pun special maga. Ha, nak gagal dia jabuat.
0: Nama ni ini bisa dik ka bisa tanya orang laki pia. Nanti mano-mano kelawak orang keretanya lagi. Pe ni tente nasib orangnya kananya ini biar nade kalah to makai manuk tupi dirimpung
1: tak bisa ulah banyak ini dia tahu apa aku kak bunuh manuak siku jani bunuh aku nemu dek nemu dek salito ali nama nemu dek hari spesial aku salito cabut jarang dihitung saja pun tiap tahun hari spesial tu datai.
0: Karena nemu aku telahnya ini. Okey, hari itu. Hari berdaya-daya ketau kari pengadade ke hari itu ini. Okey, ini pemama di. Nyamunu-manu. Itu hari berdaya.
1: Landiak di jabut. Landiak. Cukup landiak. Nyak baru cow aku. Nyak baru pulih Sabrina Sangau. Nyak hari pengadah aku. Budek. Saya cok 55 tahun. Tua makai besai. Manuak pansuah. Nama lagi kaki manuak pansuah. Hidung manuak pansuah. Mata manuak pansuah. Nama ucap ke pansuah. Uliah pansuah, pansuah.
0: Pemamin lawak manuak sarito. Ni alah berbaik ke belawak ke keladi. Belawak ke daun cangkuk. Belawak ke daun ubi. Belawak ke daun ngkrutak ke jajak. Dabai ini pemama makai manuak sarito. Teh sigi ama mana mimpi aku tu. Bai ini makai manuak tu pai ke mendoai.
2: 2 jam selepas itu.
1: Siapa banyak telefon mai atau? Ini siapa atau? Hello, siapa tau?
3: Halo, Miss Sabrina Sangau. Selamat tengah hari, Miss. Aku telefon hari upis lain telefon sinyum. Berterima dengan hari pengadam Miss Sabrina ke 55 tahun. Kami bisa perayas dengan kita ke ngenak lain sinyum.
1: Perayas? Paham bisa. Perayas hari pengadam debu nemu dari hari tau hari pengadam. Nama perayasnya Jang.
3: Perayas, Miss. Ya, perayas. Dianya company. Kami hari company line telefon sinyum dekat merik line internet nekati dikenal pengelama sebulan. Ianya berengkah hari sehari itu untuk ke hari bulan sama bulan baru wila.
1: Aku tahu kan yang bayar bulan yang tak layak nak disek. Nadai boleh dikenal telefon. Kati yang sama boleh terima perayas hari pengadar ke diberi kita Jang.
3: Anang irau di Miss Sabrina. Jadi prayas tu diberi angka orang ke ngena lain bayar bulan. Nga orang tindak ngena lain bayar bulan tau ke prepaid. Ngakai kita ke ngena prepaid. Dalam tempoh sebulan kita boleh ngena lain telefon kita sepenuka hati. Boleh telefon 24 jam ke ngakai menua tau ngau. Ngakai menua bukai, ngakai menua jauh. Ngakai Afrika kin pantau. Jadi sepengelama sebulan tu megak kita nak ibu hari lot tau ke telefon. Lalu penegar megak kita medak cerita internet. Medak TikTok, medak YouTube.
1: Apa?
4: Namanya Rijen. Udah main aku tu. Nama aku nadai kalak nginga. Ura bukai kalak nima pelayar hari pengadab ketauk deh. Ada nipu aku di jarau. Nak nipu deh tu jeng.
3: Apo, ndak aku nipu di Miss Sabrina. Ani rau deh. Nanti aku nipu deh. Kati aku tau nemu sarito hari pengadab di Miss. Kati aku tau nemu di kena lain telefon sinyum. Semua datang penerang pasal kita hendang bisik bak company kami. Lalu Miss Sabrina ukai semua orang boleh prayas berkata semina ungkup sidak tengin tu hari pengada 55 tahun aja.
4: Eh abang hai gak kok dejang ne? Namanya ajak prayas hari pengada di break kita jang. Anak bagak lukai abang hai kok boleh tipun kita ngai melik banyak prayas jang. Boleh cabut tiket bernasib. Kini boleh percaya sekali, boleh kereta kini kau tuang ibu dia tahu ilak ilak aku baik dia lawan selatan dunia.
3: Oh nyak nuan anak irau Miss Sabrina kelimpah hari nak mayar line telefon tau ke nak ibu top up line sebulan kita mekap bisik diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam line telefon kita lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit pak opis line telefon sinyum ke semak ngau kita diau.
4: Hah? RM500? Kak kujang. Kemaya duitnya masuk wak?
3: Oh, nyak. Nuan anai rau Miss Sabrina. Kelimpah hari nak mayar line telefon tau ke nak ibu top up line sebulan. Kita mekak bisik diberi duit RM500. Duitnya masuk dalam line telefon kita. Lalu lih diklaim tau ke tukarnya di duit. Pak opis line telefon senyum ke semak ngau kita diau.
4: Adeng kuah dulu, jang. Aku ngangau kucuk ku dulu au. Kutuk nadai meh nemu medak lubuatnya lagi dia telefon baru aw dah 5 minit bekerja aku ngigak ucok ku dulu.
3: Okey Miss Sabrina, jadi duitnya dekat masuk udah 24 jam kita aktif ke line telefon free berserima dengan hari pengada dan dekat aktif tau ke ngidup ke line telefon free sebulan minta di ngecek telefon di Miss Sabrina aw. Persa mesej ke bisik masuk. Bak mesejnya bisik diberi lumur kod 5 itik. Kodnya semina diterima ke kedai aja. Kampu lumur telefon. Dan kami perlu aktif ke line telefon sebulan free. Jadi lumurnya diberi nuan ke aku. Kena aku aktif ke line free. Okey?
4: Pama maybe saya beri urut duit bayari pengada. Ni jabut tu tadi. Ngai nak maya tu gaya berjegawe cabul.

0: Jabon. Jabon. Bisa di ruai deh Jabon.
1: Nama di terawah toy naik. Ih, aku tu benang leset. Ke kucing, ibu minut, ibu bantuan berwai sida ibu minut itu. Nama di. Ya.
2: Oh, sangau. Barayan deh sangau. Dek itu ah, ngeleset kucing ngau kami di ruai to.
3: Amai gede sangau. Sari hari-hari itu deh nadai di pedak. Nama pengawal deh bangan nadai yan. Nama te kerja sedua deh jambut bersebelah bilik. Lalu nadai pansut ke ruai ngau kami bertunga.
0: Eh, kira ah. Nuci ibi. Meleset bilik aku cari tau minum. Panuan nyak dayan ke ruai tadi. Jambut sampah lagi ruai dulu. Ngadu ke telefon tu dulu.
1: Nama kakak telefon deh naik. Napa tuat cai? Menga baru minggu siti kemari kembali telefon. Sebulan tu udah duit telefon deh. Di tu jengka kau makai telefon deh tu. Kau kena telefon deh tu.
0: Eh jampak jabut akai. Buai kita jampak. Nukal lima minit lagi. Telepon baru ranya lagi. Jampak je tulis. Kini dia tak nombor kat telepon.
3: Eh, sangau. Baru saya tu tahu mengadu kena. Nama utai banget ke Derisia ke dek. Nama utai ke Delalai dek dek. Baru saya tu mengasuh jabut mengadu kena. Nama dia bisa utai Delalai pihak ngau.
1: Ini tu. Bukan nama selalu lah. Selalu untuk berketuk. Nanti nak ukai kena tipu orang. Bisa boleh boyfriend baru. Nyak ya telepon nyinyit-nyinyit nanti orang nyinyit-nyinyit ketubuah belalalalai. Jangka kau nyak dampe-dampe ini kau tahu. Bisa ukai main dekat dan belalai. Aku mendak peniau nyak kau nemu. Ukai ketubukas hari dua hidup ini kau tahu.
0: Hei, nah deh putih yang sekali itu jabut. Nyoka telepon baru sidak hari. Kau beli line telepon si nyuam tu lagi. Hei, rugi aku nak boleh payah lagi gitu jabat ke. Hei.
2: Eh, sangau. Okey, rip ngadat deh sari tu.
0: Eh, katir lembu minuan. Jabut bisa madah kedai pia.
2: Nadah jabut madah. Nemu dek. Sidak ke telepon tu madah ke diri. Lain ndak berbayar sebulan mayari pengada. Madah ke diri company lain telepon sinyum. Ya? Aman tak?
0: Eh, ya abang minuat. Untung abang kati dia nemu minuat. Nak pak. Tua dek kalau mulia perayas. Tidak tadi siapa madah ke seminar ungkup. Orang ke nyincung pengada 55 tahun aja. Ya.
2: Ah kita dek kita dek kita dek keruai kita. Ni telefon dek break aku dia tok.
0: Ya, ya, tidak telefon baru ya minuan. Kami tak nunggu kad ke dia yuang kena mesej. Break ke sida nunggu kad nya minuan. Nolong aku lo. Ne nama dek madam ke telefon aku nya minuan. Eh, ke papa mak dek tok ah.
2: Ni punya nemu di sangau. Aku bedah lama. Maya hari pengadaan nerima telefon hari sidato. Madah ke peraya sebulan ada berbayar lain telefon. Laban aku kena lain. Udahnya asuh sidak nganjung nomor kod OTP. OTP ku sidak ya. Kod nomor kod OTP ke diterima bak mesej telefon kita. Kapa akunya? Kumbai sidak nak nemu aku. Sidaknya nipu.
3: Apa pihak yang inuat? Ya, nasib dia pansut keruai sangau. Nanti dia dah pansut keruai tadi. Ya, udah kena tipu orang dia tadi ngau. Nasib dia buat nyenak di bilik ngau tadi. Nanti enak. Udah meduit dia nyak kena tipu orang sangau, sangau.
0: Eh, abaiku dia jamin nuan. Kati dia demu yang nipu nuan. Nanti dia tak nipu rugi. Aku lagi nuan. Namanya yang nunggu kat daripada ayahnya. Udah kak beri aku 500 ringgit.
1: Ini. Ih. Ma disebut ke duit. Lah cuma dingin ini. Nak berunding panjai. Ya. Dalam dunia tu kak orang meredek dia percuma ke ini. Nadai utai bisa percuma dalam dunia tu ini. Kemai dia tahu ke 50 sen mode. Ukai 20 sen lagi. Ini bisa utai peri. Dalam dunia tu dia tahu. Dia dikemikir. Tak nuan nadai kalak berpikir kutai berkenyak dia tahu. Ini makin tuai makin tak tahu, makin tuai makin mamau itu. Ada utai, nanti utai itu nyelepak jago itu. Bangka ngayabi-abi ya.
2: Mau dek bisik, kami supir sudah kena tipu. Bisik berapa bulan tu dah. Kes sama bakanya meh. Mayari pengada, terima telepon dari company lain telepon. Percaya meh ya tu tadi. Leban bakat diknya meh. Kak free sebulan ku jako nak ibu berbayar layan telepon. Tambah ngau bisik price ha. Bakat diknya tadi mah price duit. Diberi sidak mayari pengada. Udahnya nama lagi beri ya mah lumut kod OTP. Ngage urang ke teleponnya tadi. Layan telepon dia niki ngage 1000 dalam tempoh seminggu. Udahnya namun disangau. Tajak pen ya nadai mayuah ngena layan telepon. Ngena telepon ya. Tang bil teleponnya datai beribu-ribu ni tiang bulan. Ha, dalam bilnya kena orang beli macam-macam utai. Tang ya, sigi nadai pun beli utainya. Ha, ketegalnya tadi meh, kena scam.
0: Apa nasib amai aku nak terpejuah kena tipu tadi minu. Nak leh, aku tu berbayar beribu-ribu bayar bil telepon. Apa, itu amai si dari company line telepon senyumnya tadi ni. Eh, tukar lain kita. Mungkin bekerja minuat, baluan.
2: Ya, kain company-nya kenipu kita sangat. Tangurang kenipunya nyaruk diri, madah ke diri dari company-nya.
3: Ya, kain sebina company telepon aja yang ngau. Kadang-kadang orang telepon berbula madah ke diri dari biang, madah ke diri kemeri duit. Ni kari company kereta, madah ke diri kemeri kereta peri. Mayuah meh, company-company bukai dikenak sedaya nama. Tahu kekumai orang skamer hari pengada. Namu dah ngau. Kami sama upis harinya. Bisik kena bakal ngede harinya ngau. Nyos hari-hari-hari-hari yang ada di peda. Nasib gak tudah nyujujuang harinya tudah nyunemu dirimpu. Asal saya kekena tipu. Tutup ya terus telepon kau dah ngau. Ya. Nantinya dia teruna-runda ngau utai ke dia sebut sedak ya. Udah madek kena tipu. Kulih panjuak sedak ya.
1: Kau cikgu aku madah harinya. Di menua Sarawak tau. Ukai yang kau mengerim ukai. Di menua Sarawak tau aja. Dalam sebulan kak 1 juta orang rugi kena tipu. Tipu hari telefon. Ngawan tadik. Nyak kau cikgu aku madah. Macam internet bisik maku madah pasal tau. Hari-hari orang bak YAM nyemesan ke kita. Lalu tidak ke suah kena tipu antara umur 19 ngagai 72 tahun. Nya patut aku nak patut kena tipu. Nya laban umur aku tu 7 tahun. Nya patut aku nak kalah kena tipu. Nemu kita, nemu di ini, nemu di ibu bantuan ibu bintuan.
0: Nasi aku nak kena tipu tadi, bantuan, minuan. Udah tau, beri batma aku, lima telefon maya hari pengada tahun baru jenila. Huuu, kru semangat.
1: Oh, ini, kan di tadi bisa mansuh manuak. Maya hari pengada tau. Bantai ke dia mempansuh manuk dia tadi. Kena di merik terima kasih. Say thank you. Ngagai kami tiga ke udah nyelamat ke duit di sarito. Nya anak-anak dia berterima kasih adik.
0: Eh, amai aku dah jabut. Nunggu dulu aku ngambil luas pansua dulu ke bilik. Kita tiga nanti di tau.
4: Enggak lama udahnya.
0: Ya, pedak kita pansua bangun aku. Manuak tupai kami dua jam buat tau. Mana sama isik tau. Kena ngintu hari penganda aku sali tau.
2: Bahkan tak percaya ajak aku mendak di kempang munuh manuak tupik di tu sangau.
3: Ya, mai munyi kodenya ni nuan. Kada nak manuak uleh yang meli bawa pasal dia ni tadi di sangau.
1: Amai betul. Amai memanuak tupik tu. Ini ku. Ibu benar ni pembicat. Tang asal-asal aku. Tu, manuak ke lembah-lembah warinya tu. Nah. Bisa tiga hari enggak tadi makai. Tak, disesuai kerigai manuaknya. Nyokrani yang rusuk tulang manuaknya. Nyok kata tinggal tulang. Nyok tadi bunuh ya. Nyok nanya mai sop. Sop tulang manuak ini ekonya.

Trifus Gamer, mari pegadaya. Tidak benar saya membayarkan Trifus ribu-ribu. Ya, aneh yang tidak berarti ke kita tahu kita ucap berjimat, ucap jadi bayar hutai ke dikubai orang scammer atau ke dipo kena telepon. Nah, internet tu ucap, bah, jaman datuk ucap, ukainya jaman ini dia suka. Nara kena ketipu bincian. Aneh ke kita dia. Ini mana yang kena ketipu manusia atau kalau menyimak cara ketipu banyak di pengada. Nara tipu hidayah ini mana yang kita tuju. Mana yang pula. Ni uliah ditipu mana yang pula keladik nipu. Ngai ke hidayah aku tipu. Jadi orang ke nguluk ke diri. Baklah nau ruang itu. Sangau neng sidangai, jabut beli di band, minut Monica Midi, banuan mati badi lalu problem lana ruai itu tadi, dikeluar ke Monica Midi, aneh kesal.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkapasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: cita-cita dia tu belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri music Iban.

Ya, yes, sudah lama yang kepaya lama itu ya. 8.7 tahun 2026, 3 jam di konti ngau DJ MA tau ke tiu. Nampung penuduk DJ Gaby kita 3 jam tadi megak. Ya, terima kasih kita ke agi dengan kami, milih kami jadi ke stesen pemerindang hati kita ung kepaya lama itu di Bandar Kuching, mana gari kita ya. Kita ke Benung mulai ke diri tau ke Mansang kawal lama itu dengan kami. Agar ke semampang berjimat bajalai alun ngau lagu keterbaik Steve Shigan Bebara Api Dendam. Siku muka kawan kita ke ngau pentas semifinal Anugerah Carta Sapa Juara nyak ya, dah lama dah lagi nah. Ok, terus dengan kami kita megak tahu dengan kami secara online hangena RTM klik takai channel MyTV kita bakal selama urungi pukul 6.15 lagi mendiang ke Hello Y Sibu ngau pengari kita lagi datang sebenarnya lagi berindah kita ngau lagu kedua ke dirintai kakung ke pihak lemah itu sada lemah kita itu lagu di sada Sylvia Banyik ngau lagu ya diau ketegal sayau.

0: Kulai FM Sibu 87.6
1: FM. Mereka sama lemai bertemu baru kita ba. Hello wai Sibu ka lemai to. Berita yang ketroba ngenang penemuai Premier Sarawak ke dekat ngenak motosikal ari jambatan Batan Lupa 1 ke Sibu. Jadi Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Dato' Abang Openg dekat ngepun ke pejalan yang nak motosikal hari Batang Lupa 1 ke Sibu Pegila 9/7/2026 lalu dipelabak ke dekat datai di RH Hotel urung ya pukul 6 lemai laban sebedaunya ia dekat ngetu di Serikai laban dekat bersemayang solat di Masjid Al-Mutakin Kelimpah ti bertemu pihak bangga bergulai dengan Mesir Mayuah di Serikai lebuah pergila lalu penemuannya tentu kat datai ngagai program Sarawakku Sayang bagi pelilih menua Sibu ke dekat peringkat 10 ngagai 12/7/2026 berpalan bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu itu. Jadi ngenang program Sarawakku Sayang semenjak 3 harinya dia tentu ya habis bangsa besar sudah dipasang bak dataran Tun Tuanku Bujang. Sepulsai mesai dataran Tun Tuanku Bujang ya ameh pemayuah buf atau ke kemah atau ke bansar ke bisik bak dia nyengkaum Sarawak Pavilion ngau services ianya pengawak pemandang hari mayuh macam bengkah agensi nyengkaum mayuh atur atau ke servis ke dekat di pejalai nanti kita ke berbayar atau ke nemu servis ke bisi di pejalai ke perintah kelimpah pengawak digital ngau innovation bisi mereka social ngau mereka bantu ke bisi di break biar mereka hari kluster tenaga kerja ngau mereka pengawak dagang ngau mereka pengerai perkara pelajar ngau mereka pemansang ngau mayu macam lagi kelimpah TBC kemah atau kendur Sibu Kitchen kita tahu medak pemakai kita di menua Sibu tu ni nemu kau ngigak kompia kenyamai kau ngigak tumpik kenyamai ngai nak nyebutnya ngambil kelapal melemai tu nang-nang lalu pecut ke Sibu kelimpah harinya tentu ya bisik panggau besai endur merindang bala mensi mayuah ke datai buat 3 hari berungguknya 8 hari 5 dia bisik malam budaya Sarawak lalu malam hari 6 bisik konsert rakyat lalu teka patut ya diperhati ke kita megak peninggal kita di Menua Sibu ngau kesemak endur kita di Sibu itu bisik i peraduan cabut hadiah atau ke cabut tiga bernasib meh ngagai kita ke udah register Sarawak Pass dan tajak pihak sawat dulu tanya about QR ke bisik disedia ke about counter e-peraduan laban bisik 99 itik perais ngantik bala kita ke bertuah lalu dekat dicabut mintil lemai hari 5 ngorang 6 pukul 3 setengah lemai lalu bak area ke penudi bak majlis penangguhan inya pukul 4 setengah lemai dia kita dekat nemu siapa bagi orang ke cukup bertuah mai 11 itik motosikal mai wah motosikal nyempap 11 itik ilak kita ngigak siapa ke pemandu bertuah di Sibu pemesemesai program kita di Sibu jadinya ngau ngelangsak meh berkawal ngau program Sarawakku Sayang bagi pelilih menua Sibu tentu ya kami di YFM Sibu dekat mic ke kita berita ke pemadu baru mengenang program Sarawakku Sayang pelilih menua Sibu lalu ke sekali tu mega inyak mengenang Sibu RC Powerboat Race atau datai baru ke sekali tu main speedboat ngena remote dan tajap pihak kaya meet ke speedboatnya peningah mesai aku tau atau diatur baru ke tahun tu ainya berengkah 30/7/2026 nyentuh akan agai 2008/2026 munyi ke agai lama tang bulan tu apa sehujung bulan tu kitai deka nemu ngau sili age Cebu RC Powerboat Race nya ngau lansa program ke bisi diatur rimno kitai di Cebu ngujong ke Helloai Cebu kelemai tu pulai baru ngau pengau program kitai di YFM Kuching. Bye bye, terima kasih.
2: 24 ite lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelaki.

0: Rudy Peter. Lagu Bungai Atiku. Leka Gau Tiun, Roslyn Jerman.
1: Richard Lee. Lagu Lelak. Leka Konselor Sangin. Tiun Tony Engkabi. PB. Lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB. Tiun PB Gau Den Aladin. Johannes Johnny Aman. Lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band. Lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel. Lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter. Lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan. Lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan. Lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat. Lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Brengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Lintas hari radio kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.
1: Pemujur ke uleh tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai sejalai.
3: Ya, okay, segulai sejalai kau. Kami pukul 6.33 minit lemai. Sebelum menatai ke pesan berat berjam ke Terubah tu, sama berarti ke Gayari di benua kita yang dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia ungkap ia lemai tu. Malam lagi engkau gaya tasik di menua kita. Okey, lemai tu. Mesti hujan bak sekedar endur di Bintulu Miring Gau Limbang. Nadai hujan bak Kuching, Surian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu Mukah engkau Kapit. Malam lagi engkau tumu pagi lagi. Mesti hujan bak sekedar endur di Kapit, Bintulu Miring Gau Limbang. Nadai hujan bak Kuching, Surian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu Mukah gaya tasik di menua kita. Gelombang satu nyentuh ke 1.5 meter peninggi. Ya, angin berpuput dari barat daya dengan pengelaju ya 20 nyentuh ke 30 kilometer sejam. Kesuah pengangat dengan penyelap di menua kita antara 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Dua lagu kena merindang bala kita. Sudah aku macam pesan berat tu lagu disada Gabriel Farus Lewis. No, lagu ya Entukar Langit. Okey, kedua lagi, Loudness Empire, Pengrindu Nadai Penyangkai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, kita ke lagi dengar kami baru nguing ke radio kita dengar kami ke lemai itu pukul 6.44 minit lemai. Macam pesan berat ke terubah tu datari tuan rumah biju anak bu hari entayau mada ke pemati anak ia Melaka anak biju kena ke 7 hari bulan 7 pesan di 7 ngagai kabang pelayan di setengin 4 buah rumah semua 4 buah rumah san semanju nyato 2 buah rumah di Lansing Pudai sebeliau 2 buah rumah di Buak Merbuang Sungai Menuang Tituak di Kerangan Muang Sungai Ara Bintuang gau semua kabang pelayan kengala niang Melaka anak biju niang tu dekat diin tu balamanyuh kena ke malam tu 8 hari bulan 7 dianjung ke pendam kena ke pagi lah 9 hari bulan 7 pukul 9 pagi. Ngalian dia pesan kedua pesan pemati mega datai hari tinggal anak mangat mada ke apa ya ianya mangat anak kandau dan adai kena ke 7 hari bulan 7 pesan dituju ngagai kabar belayan di Nangga Kesit di Batang Ulu Lemanak Batang Ulu Kesit Batang Kari Pes 1 Pes 2 Batang Air Sungai Keruh Bala di Seri Aman Sabah di Panggang Lubuk Antu Merindun Miri Sebangki Panjai Sebangki Pandak ngga bala di San Semanjuk ngga semua bala kita kena boleh dirintai ke ditu magang kenglala niang apai iaitu inya mangat anak kandau dipintak sama datai ngesah penusah rabatu barumah menuh di nangga tiga atas lubu antu niang dintu bala manyuh malam tu kena ke 8 hari bulan 7 dianjung ke pendam kena ke 9 hari bulan 7 pagilah penerang ke sili atau telefon ngagai tinggal balum muria kusung 112-5083-769 telefon gai celiang balum muria kusung 13-5400-585 Ngalian ke pesan ketiga datari jambal anak beritian madah ke pemati apa ianya beritian anak jali tau ke apai jambal udah nadai 7 hari bulan 7 tu tadi niang beritian anak jali tu dekat diintu balamanyuh kena ke 9 hari bulan 7 lemai hari 4 buat rumah nyalau nanga muman di sepak betung dianjung ke pendam kena ke pagi hari 5 10 hari bulan 7 pesan dituju ngagai kabar belayan di batang sepak di batang layar Batang Skrang, Batang Padih, di Jelalung Tinjar Baram, Bala di Gudang, Marudi Miri. Nga semua kita ke ndak boleh dirintai ke di Temagang, kita ke ngelala niang beritin anak jali tau ke apai jambal dipinta datai magang. Kalai penerang ke sili tau telefon ngagai anak niang tu, enya Idah, balumur ya 014-9694-504 tau ke jambal 012-8711-246. Pesan ke 100 pesan pemati megat datai hari Jarun Gabar tau ke apai mendung madah ke pemati binia geruda anak nyaring tau ke di kumbai orang indai mendung udah nadai 7 hari bulan 7 baru mah sedampu di Tudan Desa Ras Pes 6 niang dekat di intu balam manyuh balot 2190 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri di intu malam 9 hari bulan 7 hari 4 dianjung ke pendam kena ke hari 5 10 hari bulan 7 di pendam Daya Lambir Miri pesan dituju ngagai kabang belayan di Serikai di Barun Pakan Miri Wak Pakan Sungai Batu Sungai Batu 5 di Pakan Jagoi Pakan Marad Dung di Bintangur Sebau Bintulu Kotak Skimbi Sungai Rusak di Serikai Kabo di Seratua enggak semua bala kabang belayan kengala niang tu kena boleh dirintai ke di Temagang di Pelilih Menua Miri enggak luar Miri kita minta datang ngagai lot 2910 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri Sarawak penerang kesili tak telefon ngagai Jarun Batlumuria 019-730-2804 ke telefon ngagai Mendung Batlumuria 014-658-9868
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita. Linga ke kami, YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, lagi aku nampung baru pesan ke BCD terima kami baru angkat kedua. Merindah kita angkat lagu lama di sada Andrew Bunny James. Nyabana dai ai mata.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, pesan barang kat kedua tu aku ngalih ngagai. Pesan ngetas ulit ke terubah tu. Ada tari mandau anak asun. Tau ke cegu luing anak asun. Madah ke pengawak ngetas ulit. Indai sedak tu nyanyi yang simbot anak kudi. Kena ke hari 5, 10, hari bulan 7. Pukul 6 lemai. Terus ngau pengawak berantu malamnya. Pengawak diatur bak rumah Jos Asun. Di sungai Sembawang Manis Pedai Tengah. Di Kenawit pesan dituju. Ngagai kabar belayan Ulu Marurun, Julau, Kebelayan di Simpang, Sungai Asap, Bintulu Miri, Tuah Bawan, Jih, Pedai, Sedatu di Kenawit Magang, Gau semua, Kaban, Belayan, Kenaulih di Rintai, Kedituk, kita tahu telefon, Ngagai, Mandau, Asun, Penerang ke Silik, Ngena Lumur, 0138205075. Pesan kedua, pesan ngetas ulim negat data Daniel anak Liang, ngari ke David anak Amil. Pesan madah ke pengawal ngetah sulit niang cemung anak arau tau ke indai badau kena ke pagi hari 6, 11 hari bulan 7, malam 10 hari bulan 7 pengawal nguan ulit diatur bak rumah Joseph Tinggi di Emperan Dabai, Sungai Guah Tengah. Pesan dituju ngagai amoi anak arau di Nanga Tadak di Kenawit Uka tau ke Liung di Batu 31 Semelaju Bintulu Doni Liung anak asing di Long Pilah Baram, Munau di Sungai Rusak Serikai, Kebelayan di Seratua, Bala di Rumah Nyulang, Nanga Temalat Suung, Bala di Sungai Menuan Kapit, Bala di Rumah Dik Nangalan, Bala di Sungai Goh Hulu Nggak Ilik di Kapit, semua kita kediau di Selampur Mula Kita Serawat itu, ke Ngelala Cemung Anak Arau, pesan ke Siliak, atau ke Penerang kesilai tak tahu telefon ngagai David Amil dan lumur 013-821-7103. Ngalih ngagai pesan ketiga, datari Angga nak juga madah ke pengawal ngetah sulit ni yang anak yang Bani anak Angga. Adakah dia tu baru rumah Ijan, skim sekuau kena ke 11, hari bulan 7 pukul 6 pagi pesan. Dituju ngagai kaban belayan ke diau di Batang Oyak, di Batu 22, Pasai Siung, di Nanga Tabau, Tebalung, di Dangih, Pakuah Selatan di Serangin gau semua kebelayan kengala niang Bani anak Angga dipinta datai tumu pengawak nguan ulit kena ke 10 hari bulan 7. Pesan ke sekali tu datari Lili anak Ingku atau ke Indai Empuang madah ke pengawak ngetah sulit niang menyadia Simon anak Engku diatur kena kari 6, 11, 9, 7 pukul 9 pagi muak ke malam ditampung ngau pengawak ngelumbung niang Simon anak Ingku. Pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah Bilung Sungai Engkatit, bala di rumah Manuak Mancau, bar rumah Syar Liwa, rumah Janduak, rumah William Uncat, rumah Untang, rumah Baraja, rumah Empawi, ngau semua kabar belayan di Semirah Gad, rumah Kaya Sungai Janan, bala di Sungai Menuan, Belawai, di Sungai Yuang, rumah Minggat Nanga Bawani, Balih Kapit, kabar belayan di Melekun, kabar belayan di Mujung, ngagai Derisa Ansi di Nanga Sebatang Mujung, kabar belayan di Pasar Kapit, rumah Robert Jambatan Suai, kabar belayan di Sungai Pakut, Sungai Mujung, Nanga Nyugau, Sungai Suat Kabung Gau di Sibujaya Kalai Penerang ke Siliak. Tau telefon dengan Lili Engku atau ke Indai Empuang tu mengenal umurnya 011-264-32441. Pesan ke penduduk datari Geruna Anak Jawi tau ke Seginang Anak Jawi madah ke pengawak ngetah sulit ngamuai terbalu niang Apai ya Jawi Anak Ujang tau ke Apai Geruna dekat diatur bak rumah Pengulu Ubi Anak Gudul di Berangan Paluh pengawak diatur kena kiri 6, 11, 7 pengawak ngetah sulit muai terbalu tu diatur bak Endur Chiang Chuan Sibu Motori Hall Bukit 5 di Sibu. Pesan dituju ngagai semua bala kita kenglala niang Jawi Dewi Anak Ujang tahu ke apa yang keruna tu. Ianya bala kita ke dia enam buah rumah panjang dipilih menua Berangan Paluah, bala di rumah Jinga Anak Igon di Sungai Kelai Pulau Beruit, bala di rumah Won Iriang Sungai Bekakung, bala di rumah Joseph Anak Pitis di Sungai Naman, rumah Cerengga Steven Sari Serikai, rumah Regina Muruk Jalai Meruduk di Serikai, Kaunselor Rudan Genam Ga Balaya ke dia di Bukit Besai Sibu, Seda Liban semenyadi bak tuah bawan Kenawit Cikgu Jacqueline tau ke Jelumi Anak Genam di Miri, Cikgu Undiang semenyadi ke dia bak Nanga Strauss Jalai KJD, Cikgu Nicholas Renang semenyadi di Bintangor, Nga semua kabar belayan ke dia di Rawan Nanga Semah Sibu Serikai Balabukai kena boleh dirintai ke Ditu Magang Kalai Penerang ke Siliak. Kita tahu telefon ngagai geruna kusung 1116187 205 atau ke telefon ngagai seginang jawi ngenalumur kusung 12894 7674.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: ini di Sinur Bukai. Tentunya Bawa FM.
1: Ya, balik kita ke dengar kami dengan online RTM Klik. Terima kasih. Okey, di Sibu, polis ngetan siku induk ke berumur 22 tahun serta ngerampas dadah manyo bangsa tu berungkus sia urung RM18,000 buat dua bengkah operasi ke Jalai Bajalai Pelawan Gau Jalai Belatu. Kena ke kemari ni tiada ke penerang hari kepala polis Pilih Menua Sibu ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad yang ada pemesai dari unit Mansik Penyalah Narkotik BSJN Indopis Polis IPD Sibu berjalan ke operasi keterubahan berjalan pelawan pukul 3 lemai sidak yang merampas 11 gram dadah bangsa kristal enggau ketamin hari suspek tu kalai operasi kedua bak sebuah rumah di Jalan Belatu urung pukul 3.45 minit hari ke sebakar kalai suspek tu ditan reman dalam pengelama ia 7 hari ngambil ke mantu meri penerang ungkap kes kebenar di pansik mengenak Seksyen 39 B Akta Dadah Berbahaya 1952 suspek megang benung kena pansi yang kena gentran 15 peringkat 1 bracket A Akta Ti Sebaka ya kita kena di DC buai jauhi dadah ke kita lagu ri masterpiece nadai benci kedua lagi jauh lagu ri Erni Diana featuring Yung berhormat lagu ia ambu ngau kami sadalmai YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tindak temu nama kebuah mati, anak neguk Singapura.

juga pukul 3 Spanyol bertemunggal Belgium. Okey, tim MA adakah bermain kena ke pagi hari Minggu pukul 5 pagi. Norway bertemunggal England. Ngarep ke Norway. Norway menyingkang agai semifinal yang beri peluang agai England. Okey, dan yang setiap main kena ke pagi hari Minggu 9 pagi. Argentina bertemu dengan Switzerland. Kita minta tim Argentina bermain pagi tadi kesal ke? Lepas kita minta sidak ya tinggal 1-0 buat main ke terubah ni. Ujung-ujung menang ke sidak ya, ok? Kita kenyukung Argentina sama-samalah nganti hari Minggu tu pukul 9 pagi. Ninmu Argentina bertemu dengan England semifinal ni. Lagu hari Christopher Kelly berai nganti 7.30 mending ke berita lemai hari kami di YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah, begitu ke medak ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai. Baik.

0: đau em đồ lỗ.
1: Nà đây,
2: thì nó mang cái số đôi đi nha. Năm đây ạ. Chị cô.
0: Lari.
3: Buli, ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang tak berbunyi, di medak pengawang acau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Gulai Sejalai.
1: Yes, gulai sejalan kau kami di YFM. Jam kita pukul 7.30 minit lemai. Selamat tinggal, lemai tu kami nak buat ke berita hari YFM Iban kena ke lemai hari 3.8.7 tahun 2026. Keterubah ia batang berita. Korporasi Sarawak sudah dipintan, negap kagi value chain sidak. Borneo patut disernih lebuh kompeninya ke bisi ngembuan manyu hagi bilun ngau penerbai bilun ke luar sagi. Peminta ke tinggal serta bedau diputar ke nyanyadi ke kebuah bantu bala induk beranak BIB ke laun diterima. Kita mending ke isi berita. Korporasi di Sarawak sudah diasuh negap kagi value chain sidak serta nerima atur digital dikena berjalan ke pengawak ngambil ke sidak ulih bersemekih. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah ke korporasi patut ngambil peluang hari sekedar sektor bakal dagang temuai tiba pelansar ke pemanah rampak menua ianya nengah gempung kerja sama strategik. Ia madah ke korporasi bidang bertanam bertupik dagang temuai dagang runcit ngau kraf jari patut sama bersaup ngau pangan diri ambil kebanding korporasi bertanam bertupik yang jedia ke hasil pengawak bertanam bertupik kagi baru ngagai celeng ngau palan homestay ngena konsep farm to table lalu korporasi dagang runcit ngau kraf jari megak ulih ngelaku ke produk komuniti ngagai palan ti ditapat ke bala temuai atur bakat ulih nyap nambah ke penatai pemisi korporasi kelimpah hari ti negap ke ekonomi menua tu ngau cara ti meruan lagi ia mansu ke jaku tu bak pengawak ndur nutup program lica dagang temuai ti berpelasar ke dagang temuai korporasi ke diatur bapalan convention Borneo Kuching. Teks Jakuya dibaca Sapi Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukuk Datuk Dr. Malcolm Musin Lamo. Company Bilun A Borneo patut beri awak nur sidak ngemansang ke diri ngau cara berenggat-renggat sebedau sidak ke ngatur manyu hagi penerbai bilun. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke Air Borneo tu endang agi baru ngepun ke pengawak diri lalu berguna ke timpuh nur sidak ngangkat ke kapasiti nyengkaum nambah ke bilun ngau penerbai bilun. Nyalai A Borneo ndak patut dibanding ke ngau company bilun antarabangsa kebukai. Datuk Seri Abdul Karim mansuk ke jaketu ngagai pengarang berita udah ia ke berjadi ke aum antarabangsa dagang temuai ngau hospitality bertanggungjawab di Miri. Ia madah ke pemujur pengawak tik diperjalai ke A Borneo patut diperunding ke enti udah habis sitik-sitik timpuh lebuh kompeninya ke bisi ngembuan manyu hagi bilun ngau penerbai bilun ke luar sagi. Pemanyuh peminta ke tinggal serta bedau diputar ke nyak ditetap ke nyak di sebengkah hari kebuah bantu bala induk beranak BIB ke laun diterima sebedau tu lalu perkara tu ditetap ke nyak di sebedau sistem enggau proses pengawaknya ke diangkat manah kagi. Menteri Pemansang Induk Anubi Amit enggau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke banyak macam atur bisi udah diperjalai ke sekumbang berapa bulan tu ke udah dikena ngangkat ke pemanah servis BIB. Terjadi pihak yang madah ke sekedar peminta bak BIB tu nyangka agi berguna ke timpuh kelebih agi enti peminta tu mungkur dokumen ti indak siliak isu akaun bank tau ke perkara bukai ti agi minta disah ke. Opis menteri tu dekat majak ngemata serta mutar ke isu tu engkau jambat. Datuk Seri Fatimah Abdullah mantu kerja kutu ngagai pengarang berita udah temu Aum Council Pemansang Anubi Amit Sarawak di Kuching. Paringau Kariah ke Manyuh Penelebar Ari Serikai udah dipinta berjalan ke tanggung pengawas sidak nyadi orang ke Ngembing kena nempak Manyuh lagi bala nembiak ke landik maca Al-Quran. Sapi Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah dan Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh madaka pemujur semina oleh ditampung dengan pengawas di nempak Raban Anembiak ke landik bisi disiplin serta bisi pengurangsing dengan belajar ke pengelandik maca Al-Quran. Ia mansut ke Jakarta lebuah ia nutup pekin maca Al-Quran renggat bagi Menua Serikai tahun 2026 bab Masjid Al-Rahmah di Serikai. Bak pekinnya ke dipasuk 11 orang Haji Ahmad Muklis Haji Yahya mujurnya di champion bak kategori Quarry lalu Siti Maisara Haji Yahya dipilih nyadi champion bagi karya. Kita dia tu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching.

Peni korporat udah diperansang, nyukung banyak macam pengawal lumba engkau main ukai, semuti main bola jak. Kebuah lepiak laban pengawal lumba engkau main kebukan megat sama belak berguna dikena negap ke pemansang menua. Menteri Nebia Lumba Engkau Main serta pemansang Urang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka tuk setipak benar engkau juluk hati tidak ngangkat ke Sarawak jadi menua ti kering bak pengawal lumba engkau main yang maksud ke jakut bak awam media pekit tertutup main bul anambiak Petronas engkau liga juara main bul anambiak Petronas di Kuching. Begitu dekat diatur bak tiga pagi menua enya Kuching bintulu engkau mukah antara 25 hari bulan 7 nyentuk ke 15 hari bulan 11 tu ilang. Begitu dipasuk kira 4,100 ikut pemain engkau pemesai tim main bul. Perintah Sarawak sudah berjalan ke atur ke berguna dikena numbuh ke pelasar fizikal engau digital ti berguna benar nyagai transformation digital menua tu. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madaka atur ti bisi sudah diperjalan ke nyengkaum pengawal ngemansang ke database hub penyambung ke pelasar cloud computing sama benung ditumbuh ke enya height performance computing capabilities tinjeng kaum inisiatif baka campus data AI Kuching. Perkara tu ngayan ke transformation digital Sarawak dia tu benung dikemansang ke berenggat-renggat hari siti infrastructure jadi siti sistem ke tembu. Perkara tu ngayan ke Sarawak ukai semuti berjaku ke transformation digital sengapa tang benung ngemujur ke pengawannya engkau cara berenggat-renggat yang maksud ke jaku tu lebuah yang ke berjadi pengawak ndur ngelancar ke langkar pengawak tak berurus data Sarawak SDGF 2026 di Kuching. Indo Peace Police Contingent tauhe IPK Sarawak ke baru dekat digagak ngimbang jalan diplomatik di Petra Jaya Kuching. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah jam ke diatu projeknya agi berenggat endur ngendia ke dokumen. Perintah Besar Mega udah ngemendar ke agih belanja kira 520 juta ringgit kena berjalan ke projek tu. Tabak ke dekat alai ngagak projek Temegak udah dipersetuju ke Perintah Besar ngau Perintah Sarawak yang maksud ke jakutu ngagai pengarang berita udah tembuk pengerami nyerah ngau nerima pengawannya di Kepala Polis Pelilih Menua Kota Semarohan ngau Kepala Polis Pelilih Menua Padawan yang ngarap ke pengawal dokumentation yang ilang uliah diputar ke ngau jampan ngambil ke IPK ke barunya uliah berlabuh digagak engkau lengkap. Berita kita ke penudi lemah itu. Dengan operasi ke diatur berjalan Tun Ahmad Zaidi di Bintulu kemari upis kereta darat JPJ Sarawak dekat jam 4 lagi mutar ke sebanar ke diterima hari zamannya pasal pengawal orang kena lampu HID ngau LED tindak nitiah ke specification. Bak penerang sidak dalam Facebook JPJ Sarawak madaka 136 buah perengkap pengangkut bisik udah diperasa. Pengawal merasanya bisik tertemu ke sekedar penjalah ke di kerja orang lalu tu nyeng kaum nadai lisien deriba udah ambil timpuh mengenal lampu HID ngau LED tindak nitiah ke specification ngau sekedar penyalah teknikal kebukai semua penyalahnya dekat dihukum nitiah ke atur bakal ke diletak ke dalam undang-undang ke dia tu. Dikenang ujung ke berita kita itu batang berita dibaca baru. Korporasi Sarawak sudah dipinta negap kaki value chain sidak. Borneo patut disernih lebuh kompeninya ke biti ngebuan manyuh di bilun gau penerbai bilun ke luar sagi. Peminta ke tinggal serta bedau diputar ke nyak nyadi ke kebuah bantu bala induk beranak BIB ke laun diterima. Berita lemai kita, ungkap lemai itu lemai 38 dari bulan 7 tahun 2026 ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi Disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani.

0: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu menda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: 24 itin lagu dekat berpekit bak rengat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrof, lagu Terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap, Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Lekang Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026 Arina berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 Ronggat Semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Ya ke benung makan jam ke dia tunia kami. Sadalma terima kasih 5 minit lagi sudah kita nyingkang ngagai jam ke 3 Sadalma. Terima kasih semua nyak lagu ke di sana Rudy Peter. Bungai hatiku ya. Kita ingin John Stevenson. Nggak lagu yang ngalah ke diri. Udah nyaku macam sekedar ya, peminta bala kita buat fanpage kami ya. Terima kasih semua laban kaki lekat. Ninga kami. Sadalamai. Ungkap ya lemai tu.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup.

Ya, minyak malam. Okey, nyapa dulu bila kita berfanpage kami YFM Iban Station Pemerindang kita. Nyak ya, aku maca dulu sekedari peminta ke BCD Anjung bala kita bak ditu ya ke Terubahya. Pendengar kita Juni Ben, selamat bertugas MA Benundingan Nuan. Terima kasih Perancis Ancis. Semoga Roy Kuang mana hari di Siaman MA jam kedai tu Benundingan Nuan. Rina Ri, semoga terima kasih Lengunai 9MA, selamat bertugas di konti. Terima kasih Jonathan Bayang, mana hari di Pakan Lemai tu MA. Terima kasih Mami Abang, selamat bertugas. Richard Unamega, Benung Berapi tu sambil-sambil Ningan Wan Bajalai Simpang Semunjan. Terima kasih Opah Cici, Alice Spencer Sinyapa. Terima kasih James Anyau. Okey, Lina Bugis, selamat bertugas di konti. Sempat lagi tebah ke lagu Delhi Amira. Okey, akan merindang dirimpung kau semua pendengar kita ke lemai tu meh. Ujan kami di Johor jam ke dia tu. Okey, terima kasih Andrew Ujai Mas Sing MA. Selamat bertugas semana hari di Miri Lemai tu Benundingan Wan. Minta lagu kena merindang kaban-kaban FB. Engkau semua bala ke ngelalameh nyaja hari aku Andrew Ujai Masing di Miri. Terima kasih Hawaii. Buri Nyalu Sinyapa. Terima kasih Apai Lambai Agnes Indai Robin Lemuk Randi Mega. Mana hari di Kenawit MA Benundingan Wan. Terima kasih Iba Binson, Nita Sapit Kandau di Seloi Sibuti MA. Steady lagu lemai tu kau kira. Terima kasih Catherine Robin, selamat bertugas ngagen wan di konti. Okey, kita mending ke Siti Megang lagu ke Dubai. Penyanyi kita itu ya. Okey, Siti Megang penyampai radio kita di Y ke sama nyingkang ngagai pentas semi final Anugerah Carta Sapa Juara Badewan Serbaguna di Selangau ya. Okey, mawat gaul lagu ya. Dayang Bintang kena merindang bala kita di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang atau ke kita ke luar Malaysia. Ninga kami secara online RTM. Klik sadalamai. Terima kasih ya.

Ya, malam kita akan bisik bernama Dayang Lemai tu. Ui, dah makai Dayang, dah berapi kini. Tak ke Dayang, kita ingat benong gawak jam kereta tu ya. Okey, lagi dengan kami Sada Lemai. Terima kasih di Sibu tentu ya. Program kita ianya Sarawakku Sayang, diatur bak dataran tuan-tuanku Bujang Sibu. Nyak ya, rami balik kita di Sibu ne. Kalau kena ke hari 6-11 hari bulan 7 bak pentas konsert rakyat kita ngenatai ke rintai artis kedeka merindang balik kita malamnya ilah ya. Tentu ya sekedar hari penyanyi Cien Ang, Bob Yusuf, John Ali, Melissa Francis, Dayangku Fadzilah, engga-engga band di Jaksa. Okey, untuk balik kita ke dia di Sibu, pilih menua Sibu aram kita sama datang ngagai program Sarawakku Sayang menyemega pengawal tau ke program aktiviti-aktiviti ke tau di pasuk balik kita mayanya ya kelimpah ngelawak ngagai bangsau pemandang ari agensi-agensi perintah tentu bega bisi mini konti hari kaban kita di Sibu FM. Lagu di sada sandai liung udah kalah sangkai bati. Kedua gingin jauh lagu Chris Van Fowler ku namun wan sada lemai YFM segulai sejalai.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

lagu ketiga penudi malam tu sadar lemai kita Chris Van Vorlen kau lagu aku nemu nuan. Okey, nangkan ketu pemerintah malam. Bukan selama malam hari tiga bisi program ngenggam semangat malam tu ya DJ Sam kau email dan kau kita nintu ngagai tengah malam tu lagi. Terima kasih bala admin fanpage kita YFM Iban Station pemerintah kita engkau peminat YFM Iban PWI kesemampai update bala penyampai radio ke bertugas di konti. Terima kasih Y. Okay, kita bertemu baru pagi lah rentak ngali hari tiga ngagai pukul 6 lemai pagi lah ya untuk kembali kita ke baru dekat Nurenggawa lemai tu wai malam tu ya. Okey, selamat bertugas ngarap ke lantang kita ke kerja pama untuk ya malam tu ya. Sorry tu kena ke 8.7 kita ke ngintu hari pengadam ke happy birthday panjang umur murah jereki malam tu kita belalak ngawati ke cukup ya lantang tinduk boleh mimpi ke mana tinduk jenak. Okey, untuk ya pergilah sepedau kita ingat Dani 9 hari bulan 7 tahun 2026. Okey, lagu kedua ya penudi sadar lemai Michael Learns to Rock Someday. Dan yang ingin lagu lamar David Tail Noan Semina Berduan 8.30 mending ke main asal kita ianya Dungai kena nutup sadar lemai lemai tu ya. Terima kasih semua, jangan lupa untuk bahagia.

Jalai. Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Ya, apa lalu menggayek ada pulau Sarotapang nyemanggai ada punjuang i kalambuang tiung terbang nyak manua sapa menyeteka kulaba jalai tetunjang sapa rumah teka kutujang i punggang penyambang nyak gemanua raja i ada ngangau nyawa nempalang.

lalu ngangau kumanga bejau nggo parau guncangrang talu nyada bujang

kini ke Pak Jalaye di wai nak ngabai siku ena ngalang nai nadai Pak Jalaye bukai makut wai amang kepai lebu ngundang aku tekak baran sau ngigak jaya o leman pamandang aku tu pergi ngigak pugi jaya pengarindang ngaku ngambi nilang dia tinggi tajar sekali tutu aja lepi jaro de batang aku turun rekam mula tidak sapunga balayo laja sengayan siga engkarawaya lelang aku turun rekam bedawo tidak punggak tak jauh nunda pulau madang atapang intinya bemua malu tudaku dalam pedu kandang lempuang di keduan tidak punggak dengan datilam pajak gelam kapuk arengang tidak bisi anak namri aku tedai si gagunang mancang awak keja mawang bujang nantang awak kekel yang jantian kalili yang pulau limbang awak kekel yang laja sama gila-gila mawa dadada tangkai lampuang

saya sayang apa dah darah daun di jabang di sumai mekang dapan suhu alang agi pang utang kamanya dia ketika mawa niaya ujang daun jabang nti dapan suh ngau bulu harate temiang dini agi pang alang serang sayang daun sang kubai.

beman nalu nelah saripah dayang marani bunsu nyumuh tebalaru ngupak ngkadan ain tidak minta pemandai pugaye batu acam tidak minta pemandang ngambik jamawang bujang ganggam nadai makami wai bisi nyimpan dabungkan dan aruh damanuh nyimpan dabungkan nadai bisi ngunci kami dapeti ranggung kemendan nti pucuang mata duyung kami nadai bisi ngempuang ngadunguan nyemak kebakan wan tukanya digelanyang manang ngentebaran baru kami bisi meri dikdai si mansang ganggam ngau di ngulih kepemedih dalam badan ngai meri ditari yang ngeluncik juri yang nyadi ba simpan ngode balian basari-sari.

nama lu megane silu supan nati jawai nantai kumang berdai dayang mertindu samamu lentora titi nudara intan taruna kumang jalinga mandi nanga uang mencegi tenyebomua malu silu supan nati

nan tai ai pulai nguyang keticin talu de kebo ya pintu bandara Malapi ya lu de tunjan turuan tangga tampuan kayu gemi alu de tungkah miada rumah panjai ngalili nti pajalai kumang mengkae pendak ngabae ngabai mancang lari nti nyobra ruman pajalai nu sudan maria kelam pelaga tuci timpran nyapan da sempat asid nunjan jalan iti nyak baru tinyo berjalai bamayamai panegara kaki tanjuang nyembeda putuang putu hedai tintiang penyodemi yang panjai ringa lili kampuang jeruang nada ringan sung sangnya nalaki ngain tiba barpa nada bisa kita peda abi besi nti jalai kumang mengkai nade gi baru pae kena ada titi dinya rata ada buki telah lagi tinggi ela lanyi nyalalu ngetu kumang kedu darah keratu nunda batu tu mabok kepiu tu bakali yalu ngenuang kumang mapuang dapunyuang pecah tabuang buluh nga laki ya tinya berasal mi dapati tulang kaki nya baru ya nenya bemua nyelmi dapati pun kaki nya mawa.

Lalu ada baik yang pulai ke Jementang, rumah panjai berkiloang, lalu ada pangkoang ka sebang, pangkoang ka goang. Tempat peka gendang, kulit jelu walu toang. Pilih yang pudar ada yang cukup dituang, orang setuai pudar tanya nyalai ranyai, balang bar kuang, orang tanamiak tanya baka jengkak, benong bakal goang. Orang tak daran, tak bunga, tual sega gempuang. Lalu bekelala kebulu nuan tua gayu bujang lempuang bulu nuan tas hidu biri yang ketat tupuang sayap bekecap lalayang abuang.

Nu atuh mangga derah baka kipah wilon baga gantuang nu atuh mangga laju baka peluru tenuju pulau buruang nu atuh mangga lasit baka sumpit luruh di timuang nu atuh mangga laju lancar baka silar ular teduang nama nu mangga jampat baka kilat ngalamai petang linuang nu mangga smetop baka gugup buntur beta tigoang bisa dituba tubai mang kuluang muno hari poh barajang dujuang nti bulan turang ingkalan tengan kembuang titawan turang nyampun cukup dituang ilat nur tandang urang kegelenggang langgaila mujuang dian nunggu pipa resaka jalai tujuh beta tuntuang nuan tuan gemamena tuan raja tuan ngai aguang temenga sidi di jari tunjuk ujuang bisa tetapak sebelah nguruang nuan tergelak urang pasilar ular terduang ngipak resaka jalai tujuh batu untuang munuh munsuh mayuh batu guang ngembih kemini halam kampuang nuan terkumbai rapa silar ular terduang renguang-renguang mantuk mangkan juang makai ba jalai ngai hai makai ba jalai ngai sayang sayang ngai batang mang berani buang urat yang pernah negap berserangkap ngumat batu ngangguang banir babanir kasingkap inge kebuang batang tegak gunang baka bentang tajau lempawang dan tengah ngeman menunjuk ke bulan tegak leman tengan kembuang ujuang rinjuang rinjuang Cina laut sama kanya buat ngemulut tangkop dabuang daya samankah medak ngepala nampai merah renuang dini oleh ambik nguisi tubuh lempuang dini oleh japai ngejungai tunjuk ujuang batang mang berani buang mata kenyak ngaraja tuan tungku ngagoang nyak ngai puan dibuan turun jelu betang ngaluang ujuang renjuang renjuang kapadoang buruang lang ma nyengai ngai hai lang menya nyengai ngai udah ngami doang da jung warang kampuang nyerah ngara rumah aba bunga udah muji tuan raja tuan ungkuang agoang baru muji tuan haji tungku gemamna

Entah nak dia buah main naik, mengadai karuang, mengada. Nganduat nunggu sepetuat kain ubuang jera menti anu ana de muno saling ngau mano banda mental nu andala bental perut segala sembilan bulan 10 hari nu anada teka kela nyerubak keleman bulan tekeleman dengan segala alur sungga nuan mandi kai sungai kera rapa sungga kili besamik ngerni bunso baya sungga kulu bau resu garu laka lalu baik pulai kejementang rumah panjai atap bata dati dia lalu orang tetuai entenya duduk berarintai penyalai ranyai balang bega guna ora tenam yak entenya baka jengkak baka dera raga

bekalala kabulu nuan tua gayu keliang laja bulu nuan tamangasido basambir banda nama nuan tamangadrah baka kipah biluan merarika nuan tamangalaju baka peluru hai ya sana pang banza nuan tamangalasiat baka sumpit lurus segala nuan tu mengajampat baka kilat ngelamai petangra raba mengas metup menyugugup guntur kaya nama nuan tu mengabisa retubai indung tuba tu mengamuno hari pohng barajang babunga.

Udah nyampan dengan segagalan ti tahun tu udah nyampun cukup dah kira ilak nuan tandang kegelenggang langai tisa date dian nuan ngopi pak desaka jalai tujuh becarangka dian nuan munuh hanga munsuh hang mayuh hang deka reja ngembih keka amini bansa ngayang mayuh nga bansa nuan ngayang ta sigit da gelar gelak urapa silar ular nga naga tuan aji tuan tungku gemamna jari nuan mangat sidi nyawa nuan mangat bisa baka pasilar ular nga naga nuan tamangat da

Sayang, sayang, batang bawang melalanya tumbuh dega lenggang punjuang ngalinga. Urat nyampo penan negap besarangkap ngumat batu nga baja bandir bebandir ka singkap pinggai mirah nga jera batang tega gunang baka bentang tajo naga pucuk telalenuak nunjuk kaki ungkuk nunjuk segala buldan tengah keman nunjuk ke bulan tekeleman malam pranama.

nyala ujuang kaguna mansia nya urang batuntung ngobintang tiga tengau anak mansia nanam leka gak padir maing gak

Udang rumah bunga nyerah demi tajar beda diri. Udah muji raja tuan haji tungku gemamena baru muji kapala mentan tri juga linggi.

0: bakalala ka bulu nuan tua nga gayo keliang haji.
1: Baram Regata 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, didekat diatur. Baka perau kayu hangau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regata 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regata 2026, bak dataran Marudi, didekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu hangau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regata 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: Ngagai bala kita nuan ya ke benua posing mawet. Bersenyap-senyap ke kamera. Babelah rancan dia. Disterian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
3: Why?
4: FM, sentiasa di hati.

0: Oke, Ari Maxwell Franklin saran ya, belulian cincin temaga. Hau ngepun ke awak pamerina malam di YFM ke malam tu peninggal. Datai baru malam hari 3 ke Saritun tadi 8 dari bulan 7 2026 ya. Nah, bakal selama malam hari 3 bergulai dengan aku Sam. Tahu yang aku malam tu. Ya, selamat malam ya.
1: Ya, selamat malam Sam.
0: Ya, email da Johnny tahu ke di kangau kita yang tadi email. ya, tua dekat bergulai dengan peninggal malam tu lagi email.
1: Ya.
0: Nyentuk ke pukul
1: 12:30 malam tu lagi.
0: Ya.
1: Program Genggam Semangat ni Sam.
0: Ya, lebih lagi bak program Genggam Semangat ya. Jadi inti nuan bisi ninggal program tu ke sebedau tu mail. Mayu bala peninggal kita ke bertelepon berkongsi ke utai ke kalak di asai ke sida ngujung ke bergenggam semangat mail. Nuan kalak ninggal sobat ne. Lebuh sida ya ke bertapik ngau penusah. Berbadi pak jalan alun. Bisa mengga penusah kebukai lebuh ke kai mel bertemu ngau aki menya bertemu ngau ular menya jadi macam-macam ya tai ke ditusi peninggal kita bawa program genggam semangat tu ya.
1: Aki ngagi kita ke dekat berkunci ke utai ke genggam semangat kita tu utai ke kalak diasai kita bab
0: ya,
1: kita tahu betelipun ngagi kepada Sam malam tu bawa nombor telefon 082-258-633 ngam magak 082-258-634
0: ya. Dua harus teleponnya ke ulih dikena bala peninggal kita nak bakal selama meh nemel. Jadi tua lagi tetap penganti peninggal kita ke dekat berkongsi ke cerita malam tu. Terima kasih magak sidai ke tua nyengok na lama Facebook tadi nemel.
1: Ya.
0: Madah ke udah batisi radio DJ ko
1: ya.
0: Ngarap ke cerita mana-mana malam tu bakal minggu nyen kemari ko.
1: Ya,
0: kami dua Edinil minggu nyen kemari mel. Cukup mayuh peninggal.
1: Betul
0: pun ni. Aw, 9:30 nyentuh ke 12:30 malam. Nada ngetu kami dua. Jadi harap ke malam tu bisi. Hanya udah ke kijab tang tua merindang peninggal dulu ya. Bisi peninggal kita buat telepon tu mel. Kita merindang kita dulu ngau Siti lagu Ari Lin tu abur dalam pengerindu. Udah tu lagi kita tahu nusui cerita kita macam-macam cerita meh ke ngasuh kita bergenggam semangat.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siwet masak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okay, Mel. Pelabak aku berengkah tua nyawat kangau peningan eh, Mel. Udah kaki jap telepon tau ya. Okay, tua nguji beranau ngau peningan kat rubah tau. Oh, nyata belakang ni. Okay, kau dah lama nganti nak ngawak. Ngau yang ngakai umur situ tau. Okay, halo. Selamat malam.
4: Halo,
3: selamat malam.
4: Selamat
3: malam, wai. Siapa tau, wai?
4: Rabin
5: kau. Rabin. Hari ni?
3: Oh.
4: Hari genaan.
3: Hari genaan.
4: Selalu ngau lah. Selamat.
3: Amat. Selalu ngau ni. Okay. Rabin hari genaan. Ya. Okay. Jadi, bisa tekat tu si tu belum aku.
4: Ya,
3: bisa. Okay.
4: Gimana? DJ, ketik nama DJ baru
3: ntar. Email dah ngau aku malam tu. Mail orang julau mail tu. Okay.
4: Dengan mana? Bisa kawan kita kenal tu
3: dah. Oh.
4: Kita minta bukan aku dah.
3: Okey, Arabian. Nak
4: saya buat tada. Kali-kali
3: siapnya. Okey.
4: Tapi gaya ya, amanya.
3: Tu cua Arabian.
4: Kita tahu kan kita tanya ni je.
3: Okey.
4: Kami kita kerja kayu, kelihatan nama kerja batu yang kenyang lipan lah. Ini buat ini bertahun ya, lama ni sudah.
3: Ya.
4: Kita lagi bujian kelihatan. Bisa ipal kami di Balipan. Kami serumah tu.
3: Ipar no.
4: Yang ipar ni kidi yang. Ya, jadi ngop tunggal kami serumah. Baik am jadi ino ya siko. Memangnya jadi bini ya lah. Baru berangkat darat tu dah ada. Memang kejadian darat ketan yang kena ada. Jadi aku tu coba ni jaya. Jadi rumian ya aku tu coba. Imun rumian ni pal kami yang melipan deh.
3: Rumian ya mana?
4: Jadi tanah ya kami yang ngupas. Kami semua makanya aku nanti harus bukai. Kami sama nak langkah tadi dengan kami buat langkah itu. Bisa naik kami lah bawahnya kan pedak ada langkah kami deh. Sungainya aman ya ke sungainya dan nanti saya sungai udah agak ketapan naman alai naman deh. Ya nyo keratinya boleh pandai game mencerita atau
3: panjai nak ngawak panjai jam kita
4: itu jam

0: Makam yang tadi. Mai aku dah jantanya lemai hari tadi.
1: Oh.
0: Ini agak kami kami sebuan. Enggak tu kau. Ini betul dah kau tadi.
1: Oh.
0: Nak jauh, senai kami. Kali Indo kami komen saya Indo tanya aku ingat nama Indo Emilia.
1: Emilia ne?
0: Emilia.
2: Emilia.
1: Emilia.
0: Jadi ingat ni saya belaki deh tanggung dia ya. Ada keningan ni, mai tahu nanti yang ada masa dia balap buka ke keningan lagi. Ningan ada keningan ni. Aku mana mak aku tadi DJ. Abah menua lagi, abah lagi bunga. Bekawak aku mesti mandi nampung kacang.
1: Oh, bekawak ne?
0: Aku tu juga cuman mayo lintahnya.
1: Aku nak nyelam.
2: Tahun kemayanya kini?
1: Lamanya dah.
0: Lamanya dan pun. Nanti ingat aku. Nanti kerja kayu keliar. Dia tu. Saya kerja kayu aku hari berlipan lagi dia tu. Ingat yang tadi. Tuan. Angkat ni melihat tadi. Masuk garai.
1: Wow.
0: Bani, mesti masuk garai ke aku mananya. Dah masuk garai. Terjuan ya. Berani nak dia terjuan aku. Main lintai aku dengan aku. Mula jalanan aku.
1: Nak percaya.
0: Nak percaya. Jadi papan saya nak cari apa-apa yang dimulai. Sudah kembali dah. Aku tadi. Dua-dua aku papan yang tadi. Jadi aku tadi. Nak sedal. Mandi sampai jempat. Kecil-kecil lain lah saya baku. Bumban aku kecil kata ke pantai. Bas lepek cawat aku nyala aku dalam kereta yang lain. Apa lintai aku tadi?
1: Bisa.
0: Karena lama dia mandi aku nak misi lintai aja. Mula. Majak ambil bola dia.
1: Nak harap ya tadi.
0: Aku juga berharap ya tadi. Sorry kata aku apa? Ini aku ya, tetap luang tadi. Parai aku ini hantu, ini hantu, parai aku ya. Tinggalnya begau raya langkaunya, ada kaya lintah, aku sedap. Angkat kaya, kesehnya kaya. Ya udah selanjutnya langkai, jadi mampu lah, bukti ini ya tadi.
1: Utahnya.
0: Pek, lintah tadi. Ini kita ketal, nanti nanti apa-apa aku lukut ya.
1: Takut kenyok.
0: Jadi aku tadi jadi nyelamat ya DJ aku tu mulih buku ka. Ambil kepastian busuk kepastian nak boleh cepatnya licinnya.
1: Lekat nah.
0: Angkat tanah ya kami tadi aku kupas tadi. Tapi jari itu ya. Ambil pastian kena mulih ka. Tetempat hebat. Tepi sain tadi. Benar-benar bekas. Menyetok ya.
1: Abang Melia, Abang Melia tadi ke Banuan?
0: Abang Melia.
1: Abang Melia tadi.
0: Tinggu tu dah Melia. Kumpung Melia. Jadi Melia tadi.
1: Tempat orang.
0: Sama tangkap. Lepas dia Melia tadi. Demaya kelangkau. Nasib bisa butuh kusulang. Padahal butuh. Ya nyorau-rauah makin segede tu ya dia be.
1: Tak kuat
0: dia. Tak dia tak ketino tetuanjai nan nao wei.
1: Tegaganjang tu kita ini.
0: Kita besai jai nan sama tanya.
1: Aku ngumai tadi tamak ke dalam kian lama mayuh ke suara tamak ke dalam kian deh.
2: Ya betul.
0: Aku kena si dulu sobat deh.
1: Dia
0: ketemu hotel Indo aku sobat.
1: Aku
0: nyaman ke sobat deh. Jadi sidak ya bisa komen aku agak ngasuh nusi cerita lintai agak ini saya dijai cipta agak berdaul galau lah.
1: Jadi
0: yang tak kumpul kan juga. Main ngasih lintai lintai semuanya kan bunga.
1: Kati tahu mayuh lintai ne? Laban menuanya bisa kerbau menuanya.
0: Ada ya. Laban menuanya jadi mayuh lintai. Laban nanti kalau mai orangnya lebihnya kampung duluan kan?
1: Ini kayu. Ya ketemu aku menua.
0: Atau kita sebut berjai sungainya, sungainya tadi sungai Sigu.
1: Sungai Sigu.
0: Sungai Sigu pandan sungai pan. Mati bab pandan, bab pandan. Dingin dulu pandan dianya. Kami itu aja dulu dingin tapi Sigu. Dulu pulau sungainya.
1: Dulu jauh.
0: nyugu lau au jauh ah menun.
1: Oh, lama ketemu aku nanti bisi kerbau baru bisi lintah.
0: Au au.
1: Au. Kata dia tahu dah.
0: Dia tu anak dai katanya lepas dah selalu kerja pore lama ila bagi sia
1: kan. Au au. Oh, nyungai ne.
0: Ngai ya.
1: Au.
0: Ada dia tu, dia punas.
1: Au ah. Au, kata dia au. Kata melia antara dulu dah namanya melia antara.
0: Au.
1: Hmm.
0: Arab keningan me balade undang gua dia.
1: Au ah. Nak dengan nak nuan deh.
0: Nak. Ya din ni ya, nanya sebab.
1: Au man ganya. Irau aku irau tadi. Ya ingat
0: ya lepan. Ah, mai kami dua lai mai kelia.
1: Au. Hmm, au.
0: Ya me dolok. Dia cerita.
1: Okey, Rabin.
0: Boleh kita buka dah.
1: Au, mai kita buka dah. Okey, Rabin. Terima kasih Mayuh ne.
0: Ya, ya.
1: Apa minggu baru minggu buka lah. Tahu ke? Nusi baru. Okey.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Okey, ya, terima kasih Rabin. Nya peninggal kita yang tadi mail ne. Munyi ko ya. Suri meh ko ya labang bisi. Bekawal ngau kita rindu entari ne.
2: Ya.
1: Kalau ingat lintah mail.
2: Nak kalah saya.
1: Labang menua hanya kan nak jawah hari kita dia kena.
2: Okay, nya seba sungai sigo ke pandan tengah ke sebawah pintu lo.
1: Apa ni kita jual lau ke ya ni.
2: Jawahnya.
1: Okay.
2: Give it Sam.
1: Okay, nya peninggal ke terubah kita ya Rabin. Ya, Maya Rabin ke telefon tadi. Kijab ke tadi? Okay, tu email. Uji ni nyawat mail.
2: Hello.
3: Hello.
2: Selamat malam, siapa tu?
3: Abang Sayang, sorry.
1: Oh, Abang Sayang. Abang Sayang, suai ngau kita itu mail ni.
3: Bisa saya kata-kata yang tu lau.
1: Ya, Abang Sayang.
3: Jadi kami coba sejarah-jarah di sini.
1: Numbang
3: saya berdusir.
1: Numbang.
3: Pipa aku udah mau baca coba. Angkat kami selayang coba ini. Nama semai hari ini sudah pengumpat orang itu.
1: Nama semiang, Pel?
3: Semiang, kita semua belum buat ya.
1: Angkat
3: mengunjungi luar sekali. Aku menerima, dia menerima semuanya. Angkat data nanti aku nanya ya apa. Mungkin saya tipa. Mama ada yang kaya. Jadi pak tahu nama ni. Tutup silau kita nak kiri. Punya apa yang kita buat. Angka kerja kami sana siam. Nyong tau nyong tiga minyak sedewai. Rumah nyong yang lelau di. Apa dia nyong gawah kita buat. Akau sekarang. Udah makai. Jadi aneh aku mau saham sekarang. Abi, ada jalan. Dengan aku tadi berkau boleh pulang. Parai apa yang tinggal, parai apa yang tinggal. Nama penguasa dom. Kau menjadi kami setahun. Kau ini bertahan dari. Dengan pada pansel itu, apa parai apa yang belum kau nama yang ada, usia yang lima kali berbalik apa ya. Ya, ada saya kata dalam. Ya, agak lupa pun. Ini bergaul, enggak siapa lah pulang hidup ya, kodong. Kan urusan itu mulai rege. Tian ke kedewai. Namu tunga dalai tipak, dalai tangan. Lipan, tak pak ya, lipan ni. Ini meruang tiba, meruang kanan. Pada aku ya, biasa kan lea ya, nanti. Pantap dukuh
1: antau. Aku? Pantap dukuh antau.
3: Pantap dukuh yang
1: pau. Oh, pantap dukuh yang pau.
3: Aku laman sangat. Kira yang nanti ni tau kena kita gawai ni awal.
1: Akai.
3: Pak ya, ada cerita aku. Angkat dengan pengi saya saja, nama saya, tanggu yang kaku ni ya. Dan peluang kamu aku paru. Ya, mau empat puluh dia ni. Aku umur 30 tahun. Nama adanya wajah, kurai dan tidak wajah. Kami ada urusan. Kami nak bilang di luar negara kita boleh juga. Berencana keluar. Berencana berlian. bawa kami buat tu deh. Kena ini kau minta itu.
1: Oh.
3: Ya kalau itu yang tuh sama kerangan pasai ya.
1: Apu.
3: Nau deh amai lah amai.
1: Kay.
3: Kami hari ulang ram yang pukul 4 kalau. Amai. Pukul 5 setengah ada tanya mulai dia.
1: Oh.
3: Kurang sebut dengan saya dah.
1: Kena mesti
3: tak
1: ada way. Oh, nak mesti tak ada
3: kuat saya sebab. Nak
1: mabuk darah
3: ya kini. Kena ada mabuk darah. Ada masih terawat.
1: Oh.
3: Kalau aku ni, boleh aku nanti yang darah, karena darah
1: terawat. Iya. Untuk
3: aku dah apa? Aku sih dah nak ada sini yang sama kaya sudah berjaya.
1: Aw.
3: Okay, ini ada yang darah. Untuk yang dia kaya. Pro
1: kolega. Makai kasihan.
3: Dia mau rutin kai kami buat tayangan. Presiden kami keluar pada meeting dua kota. Kami balik lagi ya. Dia mau lah pun pas tadi
1: yang
3: dia. Aw. Lah, boleh makan mana saja. Boleh makan mana betul. Jauh awal.
1: Aman.
3: Aw.
1: Ya.
3: Ya, mesti bersih sih lah. Sama oleh ya, sama yang lemuai ya, sama yang mungkin lemuai lah, tujuan yang kerja kita lah.
1: Amat.
3: Aau, sedikit nak kaya kita lah.
1: Aau.
3: Dengan kita tu pun tahu.
1: Aau.
3: Aau, yang dah mesti siap tu lah.
2: Aau, terima kasih.
3: Terima kasih lah.
2: Aau.
1: Terima kasih. Okay, terima kasih Bang Sang. Aau, okay, terima kasih. Bertemu baru Bang Sang.
3: Aoi
1: lah, kemudian baru
3: juga. Terus
1: kita baru juga lah. Okay,
3: aau. Selamat malam.
1: Okay, selamat lemai. Ya tadi Bansang tadi nih Mel. Bansang tu sudah mereka buku lain ngau kita bawa program menggenggam semangat tu.
2: Yeah.
1: Apa nih ceritanya tadi? Kau matiin tadi nih Mel.
2: Yeah.
1: Okay, kasih mereka tu dah. Okay, tua bisi kangau tu Mel.
2: Hello. Hello, selamat malam.
4: Selamat malam.
2: Siapa to?
4: Ina Sanggu atau Ari Bintulo?
2: Ina Sanggu ne.
1: Ina Sanggu.
4: Hai, Ina Sanggu.
1: Sanggu. Ari Bintulo ne, Ina Sanggu.
4: Ah, Ari Bintulo itu begitu.
1: Nama to baru ya, aku ingat.
4: Bisa ya sekali, dua tahun itu sebab aku ngau.
1: Oh, jarang-jarang nih, ini sanggup.
4: Oh, jarang-jarang, lah, lepas-lepas nih, ini keripu.
1: Ah, maaf.
2: Nama cerita lemah itu?
1: Ya,
4: nama. Nanti panjai itu, DJ. Ingat kita apa aku ke penyayat kebelian, kelihatan, ngomong kita apa.
1: Oh, okey. Apa nama terkenal di sini?
4: Nama dunia, saya bukit, maka aku tidak.
1: Oh, ah.
4: Aau. Mula-mula sida ada tai mane ya. Gasigin ada nama-nama ko.
1: Aau.
4: Udahnya, rata-rata pak sida laban ke baru mungka temuda nya ko.
1: Aau.
4: Bisa ibura buka eta mula gak kenar gau ko ku yo made.
1: Oh.
4: Udahnya. Burung pukum ka cucu sida lumai.
1: Aau ah.
4: Mula-mula nak kena kuas udua. Udah nak kena kuas kena DJ. Mula-mula sida eka depan luak kutai nyo nampaknya. Malu bantu kaya ku umur ko nyo namanya macam kutai dengar sida.
1: Okay.
2: Mungkin si urang.
4: Ya.
1: Ngacau
4: apa? Ya sida. Tiga sida mayanya ku ya.
1: Au.
4: Au.
1: Au.
4: Ari gap dia dini nak mesti ngau pai sida ya wah sida ya ke ngadu ke ka nyaya sebrian
1: au
4: udah sida ai makai lemai nya nyu mesti ngau manu kuku wa mai ku ko pai tu
1: ku ngacau mana ne
4: ngacau deh urung pukul 10 atau pukul 8 senyap pedo bisi urung kayu wah ga iya nadai ge rumah panyai urang ku ya. Urangnya tadi melakayang ku apa itu tu pai ku urangnya jai gama ku ya. Pedo di belakang.
1: Oh pedo belakang aja ke pedo.
4: Ah belakang lah ku pedo belum bayang ku apa ku.
1: Oke.
4: Au nadai nanya ku nadai nanya. Tunggu teman so tenai mesti dah ke kanyayatnya aja ku ya. Ya, udahnya pagai ya rei saya. Semalam malamnya mesti tak akan ni saya ningau tai macam-macam ke ya.
1: Oh, regau ra ke malamnya.
4: Regau.
1: Okay.
4: Madai ke pendam, mana ya ke kampung, ya tang kampung ya sigi. Bukan megau ke sida sigi bisi tai, lapannya dia bisi orang ada ke sida, ya lapan orang datai dudai.
1: Oh, au nang.
4: Ada ke sida ya.
1: Oh.
4: Sigi suai. Ya ke sida ya. Udah kemuk ngadu ke nyanyi tutuyan. Nyo keraka ura yang gasida. Nada penjadi nyadai kudu DJ ku ya.
1: Keraka ura kemeli tebelian nya.
4: Au.
1: Okay.
4: Tahun tu tahun 19 tu. Oh, 90-an klio.
1: Oh, au dah gergau tai. Keraka ura.
4: Au dah gergau tai semalam malam. Hari sitai ke juai nyo tupu ura yang gasida ya.
1: Okay. Ya. Asih ah matu merinsah.
4: Ba ya. Ya ko raca jaga dia padau kita geritau dah dai.
1: Au.
4: Mayo tanya dai di topda kita emak ada rumah urang nya dai tau rumah panjai urang tau ko ra sempo utanya dia.
1: Nama mimpi kan namanya.
4: Ukai nya minta aman ami gendonya padau kita pagai urang nya madai ya.
1: Oh. Ah urang kemadah nya kelala sida ya na.
4: Nadrai,
2: mana
4: selalu
2: tuai,
4: petuai
2: kemana? Mana
1: kuat? Kau ramansa
2: kini.
1: Kau ramansa, nyautai orang dia.
2: Meter dia,
4: meter dia. Metalo, mana angku kuat? Maya urung pukul 8, kena pukul 6 nya.
1: Aau, kai.
4: Ada yang ada yang petuai nya, kena ikhya. Antu bandio, kena ikhya.
1: Antu bandio.
4: Antu bandio, bandio. Kau yang mana sudah pai kau?
1: Oh, aau.
4: Aau.
1: Mana sih dah emunyi jalan urut. Apa saya omaknya tadi nih.
2: Tang lagi kak kuning.
1: Tang ambis kan ya tadi deh.
2: Ambis.
1: Ini sanggul tadi.
2: Hari Bintulu.
1: Hari Bintulu. Terima kasih ha ini sanggul. Tu minggu tahun yang kemarin. Bisa ikut ya Mel.
2: Ya bisa.
1: Jarang-jarang ya peliputnya mainan tu kelalanya mah. Okay. Oh mayu mah peninggal malam tu Mel. Sawat Mel. Kau ranau kan mah.
2: Sawat Mel.
5: Hello.
2: Selamat malam, siapa to?
5: Selamat malam, tu Imban to.
1: Imban.
5: Oh, ingat DJ, hari Binyau.
1: Oh, Imban hari Binyau.
2: Binyau.
5: Binyau. Nah, sebab orang follow aku.
1: Oh, aw.
5: Kalau macam tu.
1: Aw, aw. Okay, ya Imban.
5: Aku bisu, dia cerita aku DJ.
1: Okay, nama cerita nama malam tu Imban.
5: Cerita tentang mana anak semua kau dia tangga antau berbeza.
1: Oh, awak ni?
5: Awak tahun kira ke tahun 2010 lah kan saya lama ingat.
1: 2010 coba awak.
5: Tapi biasanya kerabat kami banyak DJ. Coba dengan nuas jadi aku anak itu aku nyok kerap melihat kau nyok umur mereka. Tanya tadi angkat pagi tadi hari nyok kumana. Sebenarnya dia aku kena
1: uang. Oh.
5: Kau juga bila dia ambil dulu bank, dia buat kebun kami juga bila rumah kami tahu. Nanti aku nak dia ambil dulu bank, pasang dulu bank, pasang dulu bank, medal lah. Jadi babi ni punya DJ, babi kampung punya.
1: Oh.
5: Kau makai babi, makai dulu bank dia.
1: Oh.
5: Kalau pulai minum aku jadi anak aku berdau lagi nak tahu cerita anak aku dia tu masa dulu masa ambil yang pada aku yang terbalik aku main apa cuma babi kampung saya lah dia tu lah udah nyok terlalu lampak dia di ke dari atas ni cuma lu babi laki saya tanya dia mau tanya dia tadi hari ni pun si babi dia nyok pulai lu kalau kalian kami engkau kayu ni aku lagi kalian bagi rumah kami dia dah saya buat rumah kami dia lalu dia itu kami putih atas jematan dia lu tunggu kami juga bakal makan impor tapi dia lempuk makan main ya angkat dia anak aku nya engkau makan dia ke itu tadi ke lebih kau putih sama anak aku dia
1: saya
5: nak call tanya lu pulai anak aku cuman kami ke rumah gitu ke rumah tanya enggak ya uah dia berpau hari kami ke nyuruh kami buat jematan dia tadi yang puasnya kalau dia pula anak punya nama main ke aku jalan dan yang lelah yang punya pegunya yang menambah nambah nambah nambah gitu bingkuk lah baru lah ke
1: aw ah
5: nyom nyom ke nak bukunya panjai dah ku baru lah mau nyana ku aku nyok nyok lama lama tu nyok salah tu kau jauh ku nyok ku kong yang belum kan kap mengari lu ngajuan ke nyapa aku jauh ku mungkin betul nyapa kau uah dan yang mana jauh uah ni je akadu semua ngau dah tu esiku dah tu eli mau beramo ibannya belum makam. Anaknya dia mesti pasukan kedua, dua muka. Kau sebaik kita tahu, kena tuernya. Ano, ano kami aku ngaji ni aku. Kau ni mana bak DJ?
1: Ah, kau ini.
5: Mana bak dia? Eh, kau yang bapak pulas DJ. Kau ibu pulas megang.
1: Kau.
5: Kau dia oleh merau selalu kon. Tanya.
1: Hmm.
5: Yang tadi, nama gun dia. Aku ke rumah. Nampak aku ke rumah dia tadi DJ. Ambil aku. Bagaimana aku ambil aku nyes buat DJ. Buat nama kau. Simpan buat yang nak cari yang tu bila yang pun orang mahu je. Kami lima bor, lima bor rumah di je. Kita magang-magang orang jeli sampai kita pegau kena bapa dahnya tadi. Udah nyok tadi je, dah nyok padah kiri kena saya di kapan aku cikau dan rumah labut kapan aku ni. Kena deh pihak pihak kau cakap mana aku. Kau mending mending tu ah, mana aku ni buat mana. Kira anak aku mada ke menang. Pihak kerja aku mana langkau. Ini rumah kami yang buruk. Ini aku bukit mawang.
1: Oh. Aku ah.
5: Jangan ada tayo lemah yang bi. Mana ada tayo dia. Anak aku majak. Kau cikik pas dia. Minyak gini sekian. Minyak dia.
1: Amat. Ya. Kau
5: ibu. Jepan. Ya anak aku Jepan. Kulukut lemah-lemah. Kepali amat. Api ada, cipas ada, semua ni ada makan.
1: Ya, amat.
5: Dan dia senon, apa juga tak kisah. Saya ikut senduk lagi, dia juga kongtup dia lah. Lampu, dia kongtup. Dan saya menang dia main juga. Kata, kena ingat tau, kalau belian berdau, ke jaku. Ya, jaku, pukul tujuh. Pernah menang belian. Belian yang basuh tu dulu, ya. Basuh dia, kita.
1: Basuh dia,
5: jadi ngapa aku mau dengan dia siapa baru ya dia kau je mau banyak lumba dah ya tu kau kena nak kami semua rumah dia mana aku dah aku ya pak kenal dia nak kira aku nyawa kira dia banyak aku ngam semua aku dia
1: aku nak yang kau hidup bentar ay
5: nak yang kau hidup kalau tak aku dah kencing tak mata udah
1: kali ya dah kali ya
5: kali tanya anda yang ada muka kaki jari berbelit. Jadi DJ, play je pun baru tu DJ ni. Play pun baru memang dah aku play ni yang sebab aku sendiri.
1: Okay.
5: Aku dulu itu dulu ni nyok, kira lima hari aku kita mungu antunya. Bantang terbang tu DJ, baku bantu orang dengan bah dah doa ya, baku bantang terbang deh. Kira minta mana aku DJ, minta menindu aku. Antu tu DJ. Ungai kembali, anak gini aku, kau ngan orang tua ibu aku, aku tenang baik, tenang baik, kembali kembali manusia, yang saya ok manusia nyawa anak, nol kembali ambil,
1: nyawa kepuan, kepuan, nyawa kepuan ya, nyawa
5: kepuan, kepuan, aku bolot je mimpi nyawa, kau pun nol, sudah, dia pulai je, mana baru dia, kata ibu, di pagi el mainnya deh, malam ni lu ngobok lembau, je, ngobok ngobok beras je semua na. Kalau beras turun ke beras bakal bawang turun lesu wang turun kumuk mianya DJ. Kalau ya sebaik kita kan tu baru. Kalau aku bensuk DJ. Untuk bengkian dengan kayu bakal nak iban deh nak dia. Nak tak bertukar mesti. Nak
1: penti. Oh penti ya nya.
5: Tak penti ya. Okay. Bangun baru. Bangun baru. Ya kalau terbaik DJ. Mengapa ini? DJ kau dah saya buat tu. Tu ya isi kebenaran. Tu punya tu kan punya saya sama sama terlebih ke biang ke bawang ke SP ku. Jadi nyok nanti atau dia lu tikam macam tu, jadi tu nyok udah tancang orang dia je.
1: Aw ne?
5: Aw lebih antu ke nancang tempat tempat kalau tolak dia je, boleh tempat tempat antu babi kau punya.
1: Aw babi.
5: Mana ada dia? Nang dia je. Jadi kan tu babi, ngah babi.
2: Aw.
5: Udah ada yang sedih. Nanti lu tikam macam tu, jadi tu nyok kau tu nol dok dia. Jadi hidup kau punya orang.
1: Aw.
5: Jadi kau dah saya pernah tinggal. Aku muda lagi nanti kan saya tinggi mungkinnya.
1: Aku ne.
5: Maka kejadian tadi saya bertanya pada pada si tanbu. Maka kejadian buah. Jadi nyawa tadi dah kejadian dia nanti jadi semangat anak tadi dia lebih baik itu.
1: Aku
5: lebih baru mai pada tadi dia tu kan. Lalu dia kepala pala anak tu. Anak berdoa dia mulai.
1: Aku.
5: Kira-kira. Kira pukul 10 malam, anak aku ngedor, tanya DJ. Ngedor, ngedor, ramainya magang, dia makin ubur magang orang tadi. Nah, kira magang pun dia.
1: Oh, nasib.
5: Kaya bubur, macam memegau, kira pukul pergi, menengok malam.
1: Oh.
5: Dan dia dengar kutbahnya, dia kira kaya yang tahu DJ.
1: Jadi,
5: bagaimana itu hidupnya, kebala kedua.
1: Oh.
5: Jadi, yang aku nemu, lu minta makan DJ.
1: Oh. Oh, ini lapar.
5: Ya lapar tu pasal antu berapa jam ni?
1: Aman.
5: Berapa jam dah?
1: Aman. Ni lebih tu dah.
5: Orangnya tadi di aduh keyo itu lalu pagar beli aku.
1: Aman aman.
5: Pagar dengannya banyak ada dalam berdoa untuk makai pas malam orang bukan ada namanya juga pas.
1: Nasib nah mana yangnya? Kira lah. Landia mana? Aau.
5: Mana sedih tu ke tanya. Dia beli rumah kami dia berubah maskul SKB ke bawah dia rumah ya. Mana yang tahu dah mati dia tu belamuk dah mati cik ke 10 tahun dah bersih dah
1: amat tahu
5: dah ya ke kemahannya dia je dia kira kira mana dah hospital dia
1: dah
5: hospital dia pulai baru dia pulai dia kau sama bentar dia lagu dia jangan itu pun nak go ya yang ada gel mana
1: out ne
5: jangan pulai dia tu mana dia sebut
1: out dia tu
5: mana dia tu dah
1: anu gerai me ya maka selamanya me ya dia tu
5: kau sama dia belaki ya
1: oh sudah belaki
5: mana dia ni dia tu ada ke
1: out
5: Imodi zaman hari dia tu.
1: Ya,
5: antu jadi, lalu empu tanya pentingnya me tukar lagi. Nanti ada. Kalau lepas kerja betul no, betul mahu uang ya, ya terbaik. Jadi no menanda si dia no dia ya nya.
1: Aman. Nasib kan.
5: Nanti aku macam mana? Lalu laban mana aku? Mana sih di?
1: Aw. Dah siap agrai nih bangsa, imban nih.
5: Kira dua hari ragu, ngai pulai mana kering ragunya.
1: Aman.
5: Ngai cepo, tapi be ragu, kuang berpulak punya.
1: Kau dah pasuang orang deh.
5: Kita tengok orang ragu dah tunur dah jadi je.
2: Jari ngau kaki ke pelawiannya lu pulai baru kini mayanya maya ke
5: pulai ke pulai ke pulai ke pulai ke
2: nanti ngawak nanti ngawak ya baik berjalan kini
5: juga si singgir berjalan ini ke
2: bekam
5: dan gua ke pendeta lagi tinggal ada gua nya tiga mana ada nya ke aku mai cebu dia aku cai ke mana aku mai cebu aman orang harap dia
1: aman.
5: Kita
1: ke dalam mulu. Kita berdoa di hospital. Mana yangnya? Mendo kita berobat ni.
5: Ya, mana masjid jadi orang menolong. Mana mana masjid
1: aja. Aman, aman. Okay. Cuma kasih Iman.
5: Aku minta baru lo DJ.
1: Aku tahu. Okay, boleh.
5: Kami ke laban hari ini juga buat dulu berdoa.
1: Oh, tahunya minggu baru lah Iman. Saya omanya. Okay.
5: Terima kasih.
1: Okay. Kena mak. Kau 10 atau berita Iman.
2: Okay.
1: Okay. Hello, temu baru hari minggu baru.
5: Oh, terima kasih.
1: Baru aku kena. Okay. Okay. Ya, selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Okay. Hanya tadi imban tadi nih, Mel. Okay. Jadi pukul 10 malam tu nunabur ke berita malam. Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Bisi 2,579 ikut Mbiak Mit berumur 5 tahun udah nganjung peminta masuk ngagai tahun 1 tahun baru. Penyampau tu ianya 9.99% hari penyampau 25,825 ikut Mbiak ke direkod ke dalam sistem penerang prasekolah nasional NAKA 30 hari bulan 6 tu tadi. Menteri Pemansang Rindu Nbiak Mit ngau Pengelantang Komuniti Dato Sri Fatimah Abdullah madah kenya ngujung ke penyampau semua Nbiak Mit bumur 6 ngau 7 tahun titip labak ke masuk tahun 1 ba tahun 2027 ianya 33,235 ikut. Penyampau tu berpelasar ke data peminta NAKA 30 hari bulan 6. Ya maksud ke jakunya rambau awam pengarah berita sepengudah nyadi chairman awam kaunsel pemansang Tumu Nbiak Mit Sarawak di Kuching. Pengawal nyedia ke peluang gawak dengan platform Job Sarawak nyadi pematak besai ungkup program Sarawakku Sayang SKS bagi menua sibu tidak berengkah hari 5 tu. Sapit Sekretari Perintah Negeri Operation Sarawak Datuk Hi Chang Ki madah ke programnya mengukur penyerta Arimayuh Bengkah Company tingati ke diri ngau company berkawal ngau perintah GLC. Sidak ke ngiga batang pengawal dilalau mai setipikian tau ke dokumen ke berkawal ngambil ulih ngulo interview bandurnya. Ia menggangkan siap mesiap mayu lebih lagi sidak ke benung ikat pengawal bambi ulih hari program ke disedia ke perintah. Ia mansut ke jakunya rambau pengawal ngerikut program Kupa Kopi ba RTM Kuching sehari itu tadi. 100 sikurang timungkur staf perintah besar ngau negeri gerempuang kokai dikuasa perintah NGO ngau sidak ti baru masuk pengarap Islam ngambil bagi ba kursus pengurusan jenazah siri 1 ti diatur upis perkara pengarap Islam Sarawak JAIS bagi menua Bintulu Sarito. Kaban Kaunsel Negeri Jepak Iskandar Turki madah kekusnya ngembuan 7 dekat ngegap ke penemu berkawal ngau fardu kifayah dalam komuniti kelebih lagi pa orang ke baru masuk pengarap tu kena nentu ke sidak nyikap diri ngau mana lagi ngatur pengawal ngintu ramati nitih ke syariat Islam. Ya ngarap ke kursnya dekat diterus ke ngau tetap ngambil ulih ngada ke mayuh lagi sidak tilandi ngatur pengawal ngintu ramati. Ya maksud ke jakunya ngagai pengarang berita sepundah berjadi ke pengawal nutup kursnya di Bintulu lemai tadi. Kurs tu mengukur sisi teori ngau praktikal, mengukur prosedur mandi, ngari ngena kain kafan, nyembiang serta ngubur ke orang kudah nadai nitih ke syariat Islam. 180 ikut orang ngulu seminar pemerhati undang-undang Ruang Bilia Islam Sarawak di Londo Sarito tadi. Seminarnya diatur Upis Kehakiman Syariah Sarawak berserimai dengan program Ziarah Marhabah Upis Perkara Pengarap Islam Sarawak Zon Selatan. Bak Jako Kedipan Suatia Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madah ke seminarnya berguna aman dikena nyungkak pemerhati mensia mayu berkawal ngau hak ke bisik dalam undang-undang Islam kelebih lagi ti berkawal ngau pengawal magi reta pesaka ngau nuntut sepengudah sara. Ia ngarap ke bala orang olehnya di ejen ngenatai ke penerang ngagai komuniti lalu harinya oleh mayu hagi orang merti ke proses ngau undang-undang syariah ba atur pengawalnya megak. Ia bisa nyuak ke pemerik ngagai 50 ekor penerima asnaf kenyengkau minai tunggal Aris Sempadi Londo ngau di Sematan. Penyampau kes penyalah berat di Sarawak ngerikut ke tren ke nurun tahun tu. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah mandah kenya asia lari cara baru nur betati ke penyalah cara komprehensif titik pejalai ke polis diraja Malaysia PDRM di Selampur Menua berengkeh hari tahun tu. Kuya nerang cara ke baru dikenanya lebih komprehensif serta realistik enti dibanding kengau sistem sebedau tu tibul pelasar ke indeks jenayah. Ya maksud ke jakonya ngagai media sepudah pengawak nyerah ke pangku pengawak ungkup kepala polis pilih kota Semarahan ngau kepala polis Pedawan di Pedawan sehari itu tadi. Ku ia nambah tajak pan cara ngirau dah berubah dan statistik agi ngayan ke tren jenayah dalam kanan negeri bisik kurang. Nyanakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saidmin hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2020.

0: Nya ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mencar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mangsa belakang kulang berdua.
0: Sam ngatuai rumah empedil. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang petuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak nenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, datai Pak jam kedua. Awak pemerintah malam, ngau program genggam semangat kita ke malam untuk peninggal. Jadi Pak jam ke terubah tadi, empat ikut peninggal kita ikut dah bertelepon. Jadi mayuh, bapak aku Pak jam kedua tu, nyau berkijap aja tu ni. Nguji nyawat kangau ke situ tu. Okey, halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam. Siapa tu dah?
4: Ambrose.
3: Aw nama berita Ambrose.
4: Mana
3: ya? Aw, okey. Ya, bisa kita kata tu si itu ne?
4: Bisa tu siam. To cerita to ngaco ketawa. Bisa je ngaco tu siam. Bisa je siam.
3: Aw dia magang kene?
4: Aw, jadi.
3: Okey.
4: Pekatau aku mana kesedua de
3: Maya. Okey. Aw.
4: Pekatau cerita lebih tahun 1994 tu pak.
3: Aw.
4: Kami Nepal tadi, baik Cina kerja ke Belaga kian.
3: Ke Belaga kian.
4: Kerja ternyata tadi sim. Kerja naga pengambil besar store ba di Belaga dia de.
3: Tahun kemayanya?
4: Tahun 1994 tu ba.
3: Okey.
4: Jadi cerita ya, berketau ya Sim. Kami coba hari sibu coba ngena sprayas kami mana?
3: Ngena sprayas ne?
4: Ngena sprayas. Datai dek kapiat dia coba kira ya sejam lebih ada datai dek kapiat dia. Lalu malam kami sebuat. Malam bawa utial dek kapiat dia. Hari kita tarik kami lalu debai tukainya. Mudia ke Belaga kian?
3: Belaga kian. Kenapa sprayas ni?
4: Depan Raja Belaga kami. Depan Raja Belaga empat karam Raja Belaga mainnya coba. Dapat dia coba leban airnya agi tanya ada sesinya langkang mainnya deh. Kami tadi lalu satu ada terjun dengan berugo batunya. Ketik dibuatnya juga yang agak ketik dibuatnya agak akan pala uang dia deh. Dunia datai experience tadi kami lupa dia. Datai di belaga tadi panjang cerita tadi dia ketau ko ya. Datai dia tadi kami lalu baik kina yang agak namanya bilik no kami diaumnya.
3: Nur diaumnya tadi.
4: No kami sebuah diau. Empat iko kami mipal tadi. Bilik. Empat iko tadi sebilik aja. Lapan iko kami lebay lakian. Kerja aja setua pemuyap saya apa tiling tiba de tengah belaka dia deh. Dengnya tadi menyemayu na cerita aku deh. Nyud kerja kami hari sini tadi baik tukai kerja lepas kami tu orang kerja kunci deh. Dunia tadi kerja kami buat dunia tadi. Tapi siko tadi penekan iban tadi. Ini bekas tu tukai mencuri tua ya tadi ngecia tukai kerja kami tu salah ya salah mereka ya. Nama kita kerja misal tahun ada utai sitai betul gagak kita. Kadang kepal aku pernah ya mah betukan kayu. Bala kami di tu kami di luar bala kalau punya sitai sila ninga pelbaku. Ya udah nya tadi ya jung sok dire mel. Ya jung sok dire tadi hanya perkara iban jadi naya. Ina Iban apa ya tadi bangsa Pasal kit. Sebenarnya tadi lalu ni kit ngerti kau ya.
3: Kau.
4: Abe kami lepas kami terbaru datang ya. Kira tu seminggu biar memangnya.
3: Kau.
4: Kau kami tanya nyo. Ni kita kira mesti kau dia.
3: Oh, aku ngeso
4: kita. Kita cuba kita kanan apa?
5: Kau.
4: Kemana tahu tu? Tu kami buat.
3: Kau.
4: Dunia kisit kepukai bahu.
3: Oh.
4: Dunia pujung-pujung tarik. Dunia tebu pelayang pusian. Tanya nya.
3: Piko.
4: Yang inan mau deh.
3: Kau.
4: Tanya nya nama pisau.
3: Apis.
4: Piko nya deh.
3: Pisau piko nya. Kau kau.
4: Hetachi 100 nya, 200.
3: Oh. Au.
4: Alu ngang marut tanya atap. Atap tanya nya deh, tapi si buat nya atap workshop saya nya, punya saya di tinggi tu mah dia.
3: Au. Okay.
4: Tot mawat nya kore, tot tingkat mengang tai dia. Ya, meya. Ya, meya tare, nyuma nyuang meya tare. Ya, spet, ya, spet, ke kami meya.
3: Aw,
4: ni ngah kami buat pekinya. Ila kita koyang nu kami.
3: Aw,
4: kita kubunuh kita ila.
3: Koyang. Pedih hati ya ne.
4: Pedih hati ya. Kami nang ngasuh mengai pikonya deh, nang mengai pikonya deh. Antai tu kan hibah kau yang ne ya.
3: Aw.
4: Aku kuasa ni tu koyang nu kami.
3: Ne. Aw.
4: Udahnya tadi Maya. Udahnya tadi nyu lain gede berita tu nyu. Ini terbalik ke kia deh.
3: Ada nggak mau?
4: Nampak sebuah ada nggak main mengah ya deh.
3: Okay.
4: Udah nyat ada bisa udah main volleyball apa dewan dia deh. Bisa dewan dia betuling tema di pesaingnya company balai ada deh.
3: Aw.
4: Main udah dia ham kita way. Akia, kau bertunggal aku.
3: Aw.
4: Jenang nama betul lah kau kami di tau punya kami di semangat di tau.
3: Aw jenang.
4: Aw. Paham kem kita ya kia yang no kami sebuat. Namanya deh. Kau kami.
3: Aw.
4: Nai bisa main dia bos yang bisa nak kau ya. Main buah bisa. Maham benda aku main dia.
3: Aw.
4: Tada time kami sebuat dia antara. Baik, hamanya bos yang kami. Gaya aku, gaya me bos yang kau punya. Tidak apa kawan, kucingannya.
3: Mayan
4: saja. Kita main saja. Kau asem.
3: Mayan saja.
5: Cuba saja.
4: Tidak kuat, kau ya. Jangan kawan, jangan kau punya. Tidak kuat, memang tidak kuat. Kalau kena mata kena ini macam tak.
3: Buta.
4: Sudah hot, nanti gaduh. Tidak. Tidak mau saya kokong dia.
3: Aw, ngai no.
4: Mulai kan dia nyak tim.
3: Aw.
4: Mulai ke luar tim dia nyak tadi.
3: Aw, nak jadi main ya. Masih
4: kami kia. Masih kami kia. Kawan, mau tanya kaya bayar main bosian kami.
3: Aw, bayar baru.
4: Bayar bosian baru, ngai.
3: Aw.
4: Udah nyak tadi. Yang main, kami main di dalam nana.
3: Aw.
4: Aw, Cina nya. Deba lori balaya Cina nya.
3: Oh, aw deba lori. Aw
4: ini ada tubuh ya pada aku. Nah, tidak apa lah kawan, kuasim.
3: Aw.
4: Tidak apa. Main saja, bukan kuat. Tidak mau saya kau dengar ya kau.
3: Aw. Macam membuat kita.
4: Mana aku si kau nya?
3: Aw.
4: Mana aku nama angkut nya, dewai?
3: Aw.
4: Mereka aku kena mangkun tadi. Kainya ekpanayaknya. Dibayak akin.
3: On nanya.
4: Aw mayan di belengan.
3: Aw.
4: Alea ya lupa ekpanayaknya.
3: Aw ne. Ne.
4: Alea ekpanayaknya kuat dia. Angkuan nama ya.
3: Aw ah.
4: Terus luyet angkuan. Luyet lagi kawan. Lagi kawan.
3: Aw.
4: Lu tadi saya kusi kau. Saya tahan dulu. Tahan yang ya terkesal kemarin punya ya. Bukan ya apa, bukan si kau kot. Tunjung-tunjung tadi terkesal kemarin kau mati udahnya.
3: Nih.
4: Udahnya tadi lu reiban kau ya.
3: Aau.
4: Tidak kuat lu reiban kau ya.
3: Aau.
4: Lu kan kayak ya kami. Apa lu cakap tadi tidak mau?
3: Main-main.
4: Aau,
3: main-main aja. Cakap
4: mau gaduh sama saya orang kau. Kau mana ya?
3: Aau.
4: Saya lu ini macam kaya dunia. Saya tanya tadi. Kau ngau kami dia deh.
3: Aw.
4: Lu jangan, lu jangan kacau orang lu. Jangan kau gaduh sama orang ini. Orang baru baru datang ini mau kerja orang ini.
3: Amat amat ketudah kuyanya. Au.
4: Au. Ini orang mau kerja ini. Jangan kacau dia, jangan mau pukul dia orang. Nanti dia tahu nanti lu kena marah. Kau jangan lu ya.
3: Oh.
4: Bukan, ini saya main-main saja. Tidak boleh ini macam. Koinurnya, inurnya lusuhnya, lusuhan tuem.
3: Oh,
4: lusuhan ya.
3: Oh,
4: lu jangan ini macam, kau ya. Kalau lu betul-betul lu kuat, lu cekap koinurnya kan ya. Kalau betul-betul lu kuat. Dengar, nanti lu rata koinurnya kan ya. Mel, tak nak aku ngau diam sebab dia wei. Udinya tadi malam tadi dasar inuan apa baju ya.
3: Nih.
4: Anuan mak yang baju ya.
3: Nih.
4: Alu ngai yang lepas kami sem.
3: Nah, ke telapan kinuannya nih.
4: Aku dia ke kinuannya.
3: Oh.
4: Di belakang dia nya, lebih tahun 1994 sebab Mel.
3: Hai, raya pengalamannya dah.
4: Lama kian dah. Dia aku mainnya sempat sem. Bagi dia aku sem.
3: Bagi bujang, berapa bini?
4: Menua ya, udah tarik ngah bini aku ke aku.
3: Oh, aw.
4: Lama aku cuma bini dan pun bini aku.
3: Aman, aman, aw. Oh.
4: Awalnya minta kami sebab tu semnya. Kelimangnya, gesek gesek rusak aku musuh kedai lah.
3: Oh, tahu nya, Imros.
4: Ini mau bising. Ini tu meh kedai deh.

0: আরে ওকে ইমরোস, ওকে চুমা কাছে ইমরোস yang tadi mail Imbros suah kita bergolai dengan kita ini buat program mengenggam semangat yang nusi sidak yang ke baik Cina gawa ke belaga sebab okey macam-macam eh cerita ni okey tua nyawa tu sawat mail
1: semalam
2: semalam
1: siapa tu
0: Oh, Akik Kempas.
1: Suai kau kita, Sam?
0: Suai, Akik Kempas. Bertemu baru.
2: Tiga kali udah.
0: Ya, au. Ya, bertemu baru, Akik Kempas. Au. Ya, au.
2: Selamat malam, DJ, dua-dua.
1: Ya, selamat malam.
2: Selamat malam semua lah. Semua peningat.
0: Mayuah peningat atau Akik Kempas?
2: Udah, aku
0: mau. Ya, belak nanti ba radio magang ko.
2: Ya.
0: Au au. Kan ninga cerita kita ai menya au. Rindu de ninga tetu si bala de.
2: Au harap ke kaban kaban ke bisa ninga lah malam tu.
0: Au.
2: Ku ku cerita ni.
0: Oh, au.
2: Laban aku lambat tu lawan lama boleh lain.
0: Au. Au. Okey, Akik Kempas.
2: Jadi cerita aku tu lumai tok treknya ni ingat ke taban kita badayuh kerinya DJ Sam ya kenusi pasal jeluan tu ingat dia ya, madah kita nyantai untuk jelu kena jelu antu ingat ke jelu ya na ingat dek
0: ingat ingat kau hari lundau sarinya
2: hari lundau nya
0: hari lundau aku sama ya ya au eka ngena lampu piko nya aku ne
2: au
0: au
2: aku teringat aku tadi kak aku mesti teh begini DJ laban orang sebenarnya ngenggam semangat aku tu baka ke tutsi ngia nya ke tutsi ku tu tadi
0: au utai ke nyelai kau dah
2: aku tu kira kau teh nyelai tu
0: au au nanti salah au au ke
2: au nyame au jadi ngomong ke ni tadi bagi tahu cerita aku tu DJ
0: ok
2: kedua di Amerika bala peninggal jadi dalam tahun 1974
0: 74
2: aku mainnya coba pom satu pom satu kan coba mainnya
0: out ne
2: aku main umur aku 15 tahun jadi main coba angkat di Made kami nama Bangkang namanya Nadai Nadai tadinya sebanyak disangka orang tadinya laban hantu dia laban hantu berarti
0: kasihan lah tu
2: bayang gak berdekul aku coba
0: tuai Renuan mana
2: nah biar aku
0: biar Renuan
2: mayanya coba kira 5 tahun umur ya Madek kami nak coba. Aku merasa apa mudim dia seti aku mayanya doi. Punya menjadi punya kedah. Ngadai laban hantu berasi kurang. Puni. Ko.
0: Apuni.
2: Jadi. Itu dia tu baru kenemu sebenarnya madek kami nak tadi. Ngadai yang kak. Bunyi ku tidak ayak ku kempas. Ayak ku kempas sobat nyamak. Laban typhoid.
0: Typhoidnya ne.
2: Typhoid mainnya sebab dia nu nganjung ke ngaji klinik semua kedai mainnya pergi kau nemia nadai pak. Yang kau made aku nyak mainnya made punya kira kau umur 5 tahun lah. Jadi ninga merita aku nyak kade deh. Aku ninga made punya nadai tadinya. Ingat, aku sudah boleh ke rumah, sudah sekolahnya. Atau di rumah, sudah ingin itu semua. Kode, banyak pengisi sekali. Yang aku ingat itu. Untuk cerita ke aku, renyak, tak ingat itu deh. Ambil. Ambil ke jam 4 gaya lah. Kalau ingat kepanjang cerita.
0: Nanti ngawak. Okey, kempas.
2: Dengnya kade aku sikit bisa nemu dah bisa nemu ni mak aku laban aku bagian wakil aku deh aku rumah yang besar mainnya kira umur 15 tahun.

0: Aku dan mu ni mak aku ngatu nampak kira gengnya.
1: Oh, tu mu mau dah nampak mana?
0: Tu mu dan mu lepas mulai dah jalan ke jalan ni mak lepas aku kudu ngau ke beriga dengan ke beriga.
1: Aman.
0: Amis menuang aku diam aku dek sebelah umai maya ribulan kemuang aku dek aku niga antu dek. Niga antu ulu purau aku dek amis lubuk gua jinguak aku niga antu nanya
1: sebelah.
0: Ini ketemu ke burung tumbak lewat aku malam tadi. Namun mu burung tumbak lewat dari je dua jam malam.
1: Nak lalat.
0: Jadi burung tumbak lewat antu ni aku rasa berantu ya. Ya muni tumbak lewat lewat kue malam dah.
1: Kira burung antu mana?
0: Tumbak lewat burung antu dah malam. Ketemu kena aku tengah aku pun ada burungnya. Burung nenek kemunyinya deh. Hanya ya sebenarnya mat burung kayak cuma luyetnya. Jadi kebanyakan dia tahu nu nyam ke kurbannya. Dia tahu baru takut coba nanti mu takut kandu tu.
1: Gibiak semua. Nak ngelala takutnya.
0: Nada mu ngelala takut. Nyak aku tadi di jam ada nadai yang tadinya. Ya ke nadai menyak coba anak tugas sikonya. Anak ingal tampuang lihat ni.
1: Kita serumah magang ni.
0: Aku kami serumah magangnya. Aku nusi malam tak nusi tak nyerai.
1: Ya betul.
0: Nyak ni. Jadi kali itu nyatanya datai buat nuar aku ke nusi nak cerita aku ke bisik mendak saya nyelai muni kuat ke berdayuah yang pertama dah. Jadi kami itu tadi segi bagas selalu tengah tu selalu berjalan ni mak. Lepas geng tu bagian sedia baik kami berjalan ni mak sebab dia selalu baik bat serikai itu balas sidang steward Benny akhir bugis namanya kata German kata Cikgu Simon akhir tiang siap mandi sikat Cikgu Stang sidang Perancis Uli waktu ya sikat udu regal gaul ni mak lah
1: segi suah ngau ni mak ni.
0: Jadi bak tim aku tu tadi jarang ketemu ku, nadan tu temu kutai tasmina kali tu ajak keninga kutai. Jadi balas sudah piang tu balas sudah utang. Aku ninga cerita lah sudah cerita yang tu selalu ninga utai. Ninga orang ninga tinso. Ninga nama tu ninga orang dah kampung dan tang aku lepas nak bidia ya nak ketemu ke untuk ketemu kutai lepas kaku langga aku engkau kutai yang takut kaku menyikok hakeh berdayuah tadi
1: alo nak kalah terdengar kutai
0: engkau untuk engkau tak takut ngerawat aku kini jadi kali itu tadi kami berjalan baru pian ke boleh jelu memang kadang-kadang nak memang kadang-kadang boleh jelu kan. Kali itu tadi kami tiga namanya berjalai berjalai nak nimak barulah ngau okey aku bugis penyakit steward liniatnya tadi ngau ngau teks pengulu Francis Uli sebar kami tahu berjalai nimak habis selalang muanya
1: selalang dia
0: mena kereta kembara kih bugisnya kami tiga balai kami lemai-lemainya tengau lah tengau malam tengau malam diam ke berjalan malam nada sepeda kutai
1: nada temu kutai
0: sekali nike namanya nike atasnya kereta kereta ke Nike jalan ke Kem katakin medak mata utai akhir temnya namanya nanti tulinya medak mata aku medak ni kami tiga belak medak
1: medak magang kita tiga
0: namanya labannya jauh hari kami tak ada dia berpucuk kayu dia tanya padam ke dulu aku tanya api ni padahal dengau kin ngage ngecak ke dapin dia kin eh
1: au au au
0: mata tak bisa padam
1: au au
0: ya ni udah padam pian kin tadi belak dengau nadai minta mata utai
1: nadai kan eh
0: panjuat aku tu tadi panjuat aku dinya panjuat ga dinya Prancis tuli hari sepiak kereta leban aku tu duduk belakang jadi uli tak sepiak jadi aku megal senapang senapang tadi ngai apa tiwat benyat nyam eng ngak ke kubugiat tadi jadi Prancis uli megal senapang yang pung ya rujun kan buat tadi hari hari tanya nya hari kereta kemara ya ingat ke nomor kereta 6985 asaiku.
1: Aku ingat.
0: Ingat keretanya. Untuk nilai. Ingat kenya. Dengar tadi. Perjuan aku. Dengar perjuan ke Prancis. Prancis Uri. Kau harus pihak. Aku harus pihak. Dengar aku kembali siap. Nah, dia minta mata utinya.
1: How ah?
0: Ya, nengau aku. Bugis pun nengau. Berapa nya? Itu kaya keretanya. Tau malah penitik. Makinnya kereta. Tau lah itu. Udahnya tadi belak ngau, tengau-tengau nada ni pedak kutai.
1: Awak.
0: Udahnya kau dek DJ.
1: Awak.
0: Mendak kayoknya tunuang. Tunuang kayoknya kau dek.
1: Tunuang.
0: Awak. Kayak kayok nolnya tadi.
1: Awak.
0: Masih makanan tunuang kayok, maka ke bisa utai mawat dek.
2: Maka keberat nih.
0: Maka keberat bisa maka utai mawat. Maka maka utainya tadi maka dapat orang
2: udahnya.
0: Maka dapat pawat orang.
1: Awak.
0: Mendak, kamu dua, belum mendak, kamu tiga.
1: Aw, mendak macam.
0: Lain malah mati, nama mungkin ya, tiada ada nama. Besar nama jelu untuk yang oleh kita oleh mawat kayoknya.
1: Aw, cun dua.
0: Kayok ya? Jelu tadi.
1: Aw,
0: terus sekali, udah belum mendak, kamu tiga kau dua.
1: Aw,
0: DJ.
1: Aw,
0: mendak utai tak pansut namanya. Utai yang terlebat tabura pansut deh.
1: Kaya.
0: Surat dan kagadong mimiam.
1: Kaya ini.
0: Aw, pansut kau deh.
1: Hari pun kayoknya.
0: Hari tak. Hari ujung kayu je tadi.
1: Awak.
0: Udah kem tiga aku deh. Namanya alum muni aku deh. Aku nanti nemu aku yang mana yang tadi. Tentu hingga akhir dia tadi. Nemu yang nyawanya.
1: Awak nemu.
0: Ram aku deh. Nyawa apa nya bang? Medok api nya tadi ya. Api keterang tadi nya. Bumi, ya mungkin nemuan nunaknya, mungkin ada drumnya deh, nemuan kemaru kian deh.
1: Aw, bumbelat kian.
0: Udah nyata deh, ngerjain bulu aku.
1: Aw,
0: terusin nggak tahu, ingatin sobat lah.
1: Aw,
0: udah nyata, mungkin drum, mungkin tekan drumnya deh, nemuan kemaru kian.
1: Hei,
0: ante ya, hati ku dian, aman. Nya aku ngerje bulu konusinya
1: aje
0: malam pok. Aw, muda utanya nurut barokin. Bisa ti ku kak imak ku teng nyadi tak?
1: Aw,
0: bisa ti kan imak ku to Prancis tuli. Utai je utainya ku yang aku. Ramaram kita utai ke. Oh aku lama aku dah ngiga tanya aku minum suaya anu gua aku lama aku aneng kok Prancis uli dengan mereka aku bugis dan berkata aneng apa mungkin aneng utai aku suaya aku sebelum empat tanya dia empat nikik ngeri kereta bang ya nangka apa mendi hati aku nya DJ aku ingat
1: ke aku keniamnya dek nuannya au
0: datang aku tadi nak ketemu ke baru ketemu ke alnya ketemu aku ke nyelayaknya
1: aw aman
0: ya aku kan usinya laban aku ninga gak keh bedayuhnya aku dan usi tepnya ya aku ya tu tadi ukai ngab semangat tu bak penemu aku tadi dia tangnya berarti aku namanya irau
1: aw
0: ngerje bulu aku agen usinya ngerje bulu aku aw
1: okay no
0: terduanya tadi sama belak lo uli nga X puluh linya ngaku ngabugia tu tadi. Aku tadi udahnya tadi. Medak udah tengah baruan tadi. Sama aku cerita. Kalau mukwak kan pulai. Nada entuk cerita kan tiga.
1: Aku nanti berjaku lagi.
0: Nanti berjaku. Kalau pulai terus mau pulai ke tengah. Pulai ke negeri rumah lah. On the way sudah jalan. Nada ngau tadi. Kau majak pulai aja. Aku pun nanti tengah aku buat ke direk belakang kemarah datang cermin udah tutup magangan. setingin gini yang kata bisa nyengwa artisi jenila ni ada
1: ya. Aw,
0: nak cerita tu rumah itu bije lah dek. Arab ke bisa akhir huli ngau namanya ngau akhir kubugias bisa ingat aku nusi ceritanya ngau balas gengian kami kudu nindak sebalas cikgu timun.
1: Aw,
0: tiang kudu udah ketemukan tu tiang tu.
1: Bidia na gitu dah ne.
0: Aw aku kenal tu temukan tu baru sekali nyak aku nusi ceritakan tu. Aw, hanya di situ tadi nyak balas nyaknya. Ngaku ingat ke made kaminya nama bangkan draw ku gamal ku di je.
1: Oh.
0: Ingat aku draw ku gamal made punya.
1: Oh. Oh.
0: Laban subak nade gamal.
1: Oh, aman.
0: Simpan ku pihak ja.
1: Oh. Ingat ke muai ya ja manuan.
0: Aje ingat ke muai maya age bedau ngaku. Nangkal ingat de au kami nyade.
1: Oh. Ngemang kenya tadi.
0: Ya cerita.
1: Oh, nyentuk ke kemayan wan nyu badok ngiga. Orang ke munuah nyadainya tadi deh.
0: Apo lama aku dah nikah, aku dah DJ. Ya kan aku penusinya, aku nyergo atiku. Aku mudah nemu nyadek punya sakit ke poet. Baru aku nak nikah orang nyadek. Nadek tahan te. Menua-menua aku menah damat laban aku sebab. Nadek takut aku. Kami nyadek aku dah deh. Pernam aku nikik pun. Nadek duli kandu aku sebab. Dia tahu aku takut kandu.
1: Amat
0: tahu dia. Nadek takut antu aku
1: bah. Tahu. Pak penyayau kau menyadari punya tadi ni.
0: Pak penyayau kau menyadari labannya cuba. Dia nemu kau cuba nya laban antu lah. Tahu. Kena pantau utai dah kau punya.
1: Tahu. Ya ya.
0: Nya matang agak dah ingat lah DJ. Tahu.
1: Amat amat.
0: Nya. Kau ingat sama dia aku punya kau nusi cerita tu.
1: Amat amat. Tahu. Ya.
0: Nya jam cerita aku. DJ ada ex pengulu Tanjung Suli yang ngau bugil beruncin ngal macam cerita.
1: Bisa ya pelabak kau dah.
0: Oh, balas kabar-kabar kau tu nima semua. Kabar kau nang gak cinga, sudah kucingan, sudah kutang, sudah bani. Kami gigian, bagas bersih.
1: Oh, okay, yang lama semua kena ni.
0: Lama
1: semua. Okay, kipas.
0: Okay,
1: kipas. Mana Ahmad cerita?
0: Terang. Baru juga.
1: Okay. Malam hari tiga bertemu lama kita.
0: Okay.
1: Sama lah, makai kempas.
0: Okay, terima kasih.
1: Okay. Ya, sama-sama. Ya, tadi panjai cerita ke kempas ni. Ya. Mel, bisi sino menya, bisi takut menya ya, ninga cerita tu dah ya. Okay, ya. Kalau tidak putus-putus tua tu Mel. Okay, sahut Mel.
2: Hello, selamat malam.
1: Ya, hello, selamat malam.
3: Tu datai baru tu orang wedaya.
1: Siapa tu ai?
3: Kata itu,
1: hari
3: nyasar
1: kan lundu
3: atau
1: kan di bawah. Tahu makai di gigah ke kempas ada
3: yang ingat eh? Ini ingat ke kempasnya jadi
1: tadi. Nuannya makuya tadi tatai.
3: Cerita pigonya.
1: Rilundo. Yang ingat
3: cerita. Okay, hari lundu, hari pedawan.
1: Hari pedawan, nama hari pedawan.
3: Tatai hari pedawan.
1: Hari pedawan, ya. Okay, ya. Malam tu deh.
3: Malam cerita baru.
2: Tahu.
3: Laban kan ngisi formnya, form membership, ya deh. Aman. Nah cukup syarat lagi.
1: Aman lah. Okay, membership.
3: Tuh cerita tu. Tuh cerita yang kartu antu, naga antu.
1: Tahu.
3: Cerita bagi gabengi nau sebab tang dulu madahnya.
1: Okay.
3: Sapa ke kalanya di komando ka, kala kerja polis ka.
1: Okay.
3: Ninga mau mana tu? Nyangka sedanya oleh ngamat ke cerita tu. Kan kami tu kai sudah dulu kai polis na nemu lah. Kata ya.
1: Okay.
3: Kat tahun 1995 kenyak. 1995 Maya nganti di zat SPM.
1: Oh.
3: Aku nurun nginau. Lemai hari, rungi nau. Padahnya, ba umainya, umai ke niat umai padi pulut.
1: Padi pulut.
3: Laban padi pulut na begulai sekali ngau mai besai na. Umai mai kediri mimet-mimetnya aja. Laban ngai ke buah aja na terlalu manis lagi. Jadi aku nginau dia mah. Umainya baru habis ngetau. Kira bulan 3 bulan 4. Kenyama ya. Mayanya pasanya ubi kayu ya. lagi benang darah lah, kira buah ya apa sana ya berdaun ko besar ko tonginau bisi bekau kijang. Baru abis ngatau berdapat dia bisi bekau kijang. Umai aki kira second cousin aki aku kira kena nginau dia. To kumai antu naga nanti tai bukai yang kau tai bukai kini. Hari udah malam, udah petang lah kira pukul 7:30 kena 7:30. Pada babasnya pun teruang daya ya. Bisa bergoyang-goyang. Kau aku ya tentu kijang ya. Menuju naga yang pasak dia. Itu pasak dia bisa mah. Yoga pun pasak dia kira. Nanti nolnya 40 kaki, 50 kaki square kenyak dia. Bisa tanam orang pasarnya dia. Tanya, nak pedak?
1: Pedak ni?
3: Tinggi pun terung asamnya aja. Terung asamnya ke bergoyang-goyang-goyang. Rumah kan ada bukainya segi boleh aku rumah itu, malam tu. Bulan, balangit, segi kembung.
1: Terang bulan.
3: Besai bulan. Boleh pedak, ni pun kena selain.
1: Terang maknya.
3: Memang nak lain. Dia boleh pada. Dan ya, datai ba no pasalnya. Padahal kan tu nampak. Kaku suluh. Nanya diga, laban sebedaunya aku dah boleh dua ikut kijang.
2: Dia boleh dua.
3: Sekali tembak. Tembak sekali. Sekalinya bedau ke mansang dia. Ya, aku ngai nembaknya sekali nganti nyangka bisi kapannya datai kini ya dua ikut datai boleh dua koko. Sudah seminggu ke dua minggu sebenarnya aku boleh siko tahun dua dah kijang sikonya rare raban bedau datai nolnya aku dah nembak ke dulunya. Jadi aku ngai bukanya nyangka bisi datai dua kini nganti dulu koko.
1: Amat
3: nanti ya makai ngelama nanti amat nanda yang nolukai. Ibak gajah. Datai apapun pasalnya. Kita main apapun pasalnya. Lalu tu tegi berdiri. Aku tahu dah senapang. Udah angka aku. Udah nuju kongganya. Berdiri. Nah patut enggak kijang nolong berdiri.
1: Berdiri.
3: Bakal mensia. Sige mensia pada aku. Mesti ngena topi. Ngena. Bajunya baju panjai lah tang nan namun tu kalau nan tu pada bisi bulan balangit tang nan tu pada besar pada semayang bisi boleh tembak boleh iki boleh tembak hari nol aku nya tang pada berdiri ya nunduk baru berdiri baru lalu cabut ya pun pasaknya tak ingat ya pun macam terpelanting ke belakang nolnya bisi renjam ni dan ya lalu jago ya buat baru dia ni jago alhamdulillah aku kan nanti kita bangsa nak orang muslim namanya tangku dengar ya jago bukan alhamdulillah syukur
1: nyak tersebut
3: ada apa
1: nyebutnya ya
3: lalu nyebutnya misalnya aku prati baru aku prati kanya dan ya nah lama lagi aduh datai siku lagi ya baru ada siala yang berjalan dua kaki ni tadi kaya kena dua kaki meraka ya dari bawah pun teruang ya ya datai kabar ni ngangka kabar ni kini menuju ngeri ya sejajarnya berjaka-jaka nanti dengar lagi jaka sejajarnya berarti kata siapa sejajar tu tak nak lihat hati sebab baru ingat mayanya orang kemai musim penyamun. Udah bisi orang kalah bertemu ngau bekau-bekau tidak ya. Kau kasut tidaknya, langkau mai bah langkau arau kini. Sang nya aku kira oh nya kasih datuk penyamun
1: kini. Au.
3: Nya aku nyerut ke diri nya apa nyerut ke diri nya takut kada.
1: Nama sida carina meda nuan pian eh.
3: Nah, sedangkan lepas aku kan dulu dia nyangka aku dulu kini aku hari petang. Sedangkan nyangka baru datai kini. Ini cabut pasalnya padahal jalur nanti jalur dah timbang. Tang Malaysia, nyaku nurun baru ke sana pang tang. Ya lalu terpulang saya lepas nyabut pasalnya. Karena namun terus share kini ke baru dia.
1: Lepas kengentun pasal tadi. Lalu tanya.
3: Kengentun kan pasalnya yang pu.
1: Lalu tu bayangkan tadi.
3: Tuh namun berjaku. Alhamdulillah syukur. Ya mah. So tang aku betul kan sehingga orang pulai aku berlubah-lubah karena jalan buka ya. Saya jalan rumahnya lagi. Pulai ngagai sami rumah. Cinta malamnya ada jaga dengan orang. Paginya baru aku ngagai rumah ke aku nya. Ada bau main nuan mayo buat terongnya. Entika ngasih naik ke nyawa tamu. Alam kita ngacai jam. Ambil buat terongnya. Mayang pada aku. Kaminya makin ngangkai ngangkai kepinya. Datai dia. Ada galang kau. Mada kau sidanya. Apa? Tunu buah ubi ya. Buah terongnya. Tunu sidanya. Balang kau. Langkau-langkaunya. Rumah ke baru. Baru ambil ngetau. Di sini ya bakal saja. Yang kan 2, 3, 4 ikut kini. Padahal bukannya ake aku nak ada jago mayu. Buah terong pan buah terong. Nya nyadi ngambil buah terong. Ngan mai pulai terus kaya penyamun kaya. Nampak mayanya. Kau orang mah. Penyamun tu. Kaki ngga pala. Pala orang ketuai-tuai. Ngai ya. Pali pala kembiak-biak. Lama lagi hidup, lama lagi ngetan ke puntang jematannya, kurang. So aku kak bertanya kasih dah komando kerja polis. Siapa? Bisa kena kasih dah nyak ke kini ke tren yang di komando sebelah, baba sebelah kini. Bekal sikit bisa. Tang petanya amat kena bisa orang mesti sudah komando ke tren yang sudah ke polis kena training. Soalnya nanti sudah yang bisa komando sebenarnya. Kira pada-pada mah amat mestinya segi amat bisa sebab sedanya training. Coba aku terenggah semangat lah laban nak jadi timbak. Tidak timbak. Nyonyadi cerita timbak penyamun ke orang benuangnya lagi. Udah kami itu. Bob Dawan.
1: Nanti nuan berumbahan terudah. Tadi ini.
3: Aku nganti. Nganti laban sebedaunya kira nak boleh dua iku. So aku nganti ke jalan yang kaya datai dua iku.
1: Bukan mayuh lagi ke datai meh.
3: Nana saru. Saya kena saru. Udah ada telefon malam tu. Kita agak bisi pada dalam je.
1: Alu nak nemu non tadi siapa orangnya ni?
3: Nak nemu bekal kaki ya. Sige bekal kaki di suah pada orang nanti zaman musim penyamunnya. Kena kaki kasut dadunya. Laban aku tak nemu. Laban kaki aku kasut aku kena aku nya. Kasut dadu ke. Dadu nak kadet tentera awal sekolah. Kasut kelama-lama ya. Dia sedangnya lupus. Kasut kami lupus. Kasut buai. Aku nak buai. Simpan ke babas dia. Pulai sekolah. Harus ambil bukan pulai.
1: Aman.
3: Pada aku bekal kasut tepat kasutnya.
1: Tersebakar.
3: Itu sama. Sebakar. Ya Allah tu, nggak semangat malah balaki kena cek ngasuh pulai berguai-guai. Nyogat ya gak dulu nyaku gak dulu. Nyok anak sungainya merejok aja kan ni. Nak kena titinya merejok aja. Jadi nyak ada cerita walau tu nyaka kaya tu lah nyaka misi asiginya. Yang tadi bisi balas sedadu bekam. Dah pensyen ke polis kini, dah pensyen. Awak telefon kan nama bak Facebook sama dah yang amat kalau tak tahu
1: lah. Au, ya, amat.
3: Yang aja aja okay. Malam tu.
1: Okey.
3: Kira udah dua malam.
1: Dua malam.
3: Tahu jadi resep kan?
1: Udah jadi, udah registernya. Udah register. Au.
3: Tahu taruh hari lundu. Kau lundu aku tahu hari
1: pedawan. Hari pedawan. Au, aman.
3: Okey, kau hari pedawan.
1: Nukar ba card membershipnya.
3: lagi ya.
1: Okey, terima kasih ya Tatai. Okey, ya selamat malam. Ya Tatai, minggu kedua ya tu Mel. Minggu ke terubah minggu yang kemarin. Ya meh ke dengar ke kempasnya cerita yang minggu yang kemarin ni. Atau bidayu tu dari Mel.
2: Landia macam kita.
1: Ya meh landia amat. Ya kau kita iban. Okey, terima kasih ke kempas. Nak berasa email ni malam tu. Apa yang ngat ke penuh dua tu atau udah pukul sebelah malam.
2: Ya, nak berasa
1: mai. Oh, mayuh peninggal kita malam tu eh. Okey, tuang uji berana ngau peninggal ke sekali tu. Okey, halo. Halo, selamat malam. Siapa wai?
4: Ya, dari Indonesia tu.
1: Oh,
4: dari Indonesia tu.
1: Petrus ni.
4: Ya, betul
1: tu. Oh, selamat malam Petrus.
4: Ya, selamat malam juga nge sedua ya Pak Konti dia nih.
1: Ya, yeah. Email dah enggak aku tu.
4: Iya, selamat malam juga ngegai email dah Juni itu nih.
1: Ya, yeah, betul.
2: Selamat malam Petrus.
1: Orang yeah, orang Indonesia atau email.
4: Iya, tu bisi cerita cerita nantu panjang gitu nih.
1: Okey, hao.
4: Ngam semangat gitu nih mimin nih.
1: Okey.
4: Ngam semangat gitu.
1: Au, au.
4: Jadi cerita tu berkata ya DJ. Kira ke setahun lepas tu lah, tahun lepas tu tekniknya di itu nih.
2: Ke baru tu?
4: Baru na tu. Jadi nyari batu buah kumpul nih. Jadi itu semina yang ngam semangat yang nyaku buah kunci ngambil ke berkunci kita semua itu nih. Jadi ketua ya cerita tu DJ. Kami dua itu ngagak pasport. Kami dua ayah punya deh. Katai kami dua ba putus ibau nya mana putus ibau deh. Jadi pagi site nya kami dua itu dah berjanji. Tak kamu mulai diri leban pasport tu. Beda boleh nya di pagi site nya sudah ya.
1: Oh, au.
4: Mesti kan nanti seminggu nya deh. Nya aku jako ke kami dua tadi ne. Nanti ya kami dua pulai tadi kira ke seminggu deh nya kira kan nya di nya kami dua nya datai baru ke. Oh,
1: sedua hari ini tadi Petrus.
4: Kemudian hari itu ya najo hari sejiram Indonesia tu.
1: Guna pasport gane?
4: Leban kak kan muanya aja Sarawak kita kira.
1: Oh, okay, how?
4: Jadi nampung cerita tu tadi ne? Pagi siti entri itu bisi orang ngasuh ku namanya ngasuh ku nganjung lagi naya lebay bisi rusak tu sikal indonya tadi ne? Mada ino darahnya tadi minta nyong aku dia leban minta nyong dia inai ya leban ya tu pak inai ya tu ba kampung Eden jauh lagi dari pasar deh dari pasar putus ibau tadi nih. Kau ya nanti nolai nganyong aku kian jadi untuk sikal aku tu bisa rusak kau ya ya tu ngajar banyak deh kecigu ino tu tadi deh ya ngajar jadi kau boleh kampung kian ya nya boleh ke benua sih deh kian. Kemudian lagi ya, kemudian ya, tu kepulai kemudian ya, tang me nanti nuantunya minta tolong, kau lihat aja ke aku, kemudian lagi ya. Oh, dan ya, aku pan lalu nganyo induknya, kira ke malam harinya deh, hari pagi lah aku nganyo ya, nyeretai malam hari ke aku pulai baru ngegai, nikal baru ngegai tempat alai kami dua ya, malam sebenarnya deh. Alai kemudian ya, aku malam. Tetai ku ba ayak ku dia. Nyam ayak ku dia. Lalu nganu aku ya nyare.
1: Au.
4: Ku ya mutusikalnya, ku mutusikal di leban warna ke kunci meli suba ku ya. Lawar ku nganjong, nganjong urang ke kumadang ke ya ne. Kasih ke leban ya terusak mutusikal ke kumadang ke ya ne.
1: Au.
4: Au, ndak punya, kemudian tau ulpulai. Lerinya. Nah, aku nemu artinya temu medesnya, artinya ya, aku ngeri.
1: Au.
4: Ya kepulai entri, ya mai mutusikal cerita. Jadi lebih barang tau jalannya. Bisa ikut muda ya kalau laju ngelamat tu. Nah kalau laju ya leban ngelamat tu. Nanti kami duai ngelam mutusikal. Ya sih ngai mai mutusikal ngelamat tu. Tu aja sesuai riba.
1: Au.
4: Jadi sekali itu ya lebay ya kaya pedia seti ne. Lalu ya mai kayaknya ne. Ternyata datai kami dua ba ya tu lalu kan iti namanya ini iti tengahnya deh. Lepas jalai kami di tu tu bisi garis tengahnya punya dia.
1: Ngeteh.
4: Ya labannya.
1: Tengah jalainya.
4: Tu saya jalai kami tu deh. Si garis tengah setiap muak ke kibak tu tadi naik kitai ke kanannya tadi orang
1: punya.
4: Datai titi kereta dari penyak belakang kemudian ada lalu kak namanya lalu kengilah kemudian punya ada ceritanya deh. Lalu kena kemudian dia leban lebay ya segi kamu no dirimpu kamu no hanya kamu no diri ku cakur tak mengmai aku kena ayak tu tadi
1: ayak tu tadi
4: nyak kemudian ayak tu tadi nyak kemudian itu umbu belak nyau tumang ke sepiak menteri ini
1: apa
4: luri nyepan lalu ninggal ke kemudian ada temu tunga lagi
1: ngerindah sedoa ya cok.
4: Ninggal ke kemudian aja. Yang ke kemudian dia ada kemudian darah ya tamayu sama aku. Nada pedias. Nada pedias sekali. Lepas aku. Nada labu berdiri aja aku deh.
1: Oh iya terlihat ne.
4: Oh iya terlihat berdarah ya. Nada ingat lagi ya. Nyo.
1: Luput.
4: Luput lah ya deh. Aku tu tadi ada. Tak namanya tadi ini. Nada daya lagi. Aku dah mutusikal panjau kan. Nada udah kena lagi. Udah kena luri.
1: Okay.
4: Nyaman kemudian, nah ukai nanggam semangat. Baru bisi orang kesiko entri ke. Dulu orang kami dua lebah orangnya kak kan urung ngagai itunya kak semiang orangnya.
1: Nasib bisi romansa.
4: Namanya dulu orang kami dua, dulu aku ngangkat gitu dah ya aku teri deh. Jadi nadai duit gitu dah aku teri ne yang ngemai ya ke hospital kayaknya. Dia semuanya menyungam semangat sama mendingnya itu
1: je. Netaban ke hospital menyata deh.
4: Kenapa
1: ini dia? Taban ke hospital menyata deh?
4: Langsung taban ke hospital. Lepas orangnya ke nurun semayang tadi. Bisa kereta aja. Main kemurangkin.
1: Kena kereta. Siapa yang kena kereta?
4: Kiranya engkau pelabaku. Engkau nak nantu ngelebu orang. Lebantu. Nah, ngam semangat enggak tuh dia.
1: Betul.
4: Ketegal nganyong. Banyak nyong ke induk. Nah, induk darah. Kita kena nganyong. Nanturannya minta nyong.
1: Maaf kan yang ini Fitros.
4: Ya, bapak kita ke nasgi sama nyepi nyantik kita togi bujang ne. Diorang kan nyuang orangnya. Kiranya jalan aja.
1: Oke, terima kasih ya Fitros.
4: Oke.
1: Lah bertemu baru. Hanya cerita kapan kita dari Indonesia nya. Bisa ya sekali dua begolai ngau kita suba mel ne. Petrus tu. Okay. Terima kasih peninggal kita di Indonesia. Laban sidak ya ke semak ngau kita di tau de mel ke ba sempadan ba garis teram nua kita yang tadi sidak lagi uliah ningal ke radio kita Sarawak tu de. Lalu pihak muka ngena RTM klik menya kedua ni. Okey, nya peninggal kita ke 8. Alu nak ngetu tu malam tadi meh. Amai wah ne peninggal ne. Okey, dak berasai mega jam ke penudi. Okey, tau tua nyawat ke ngau ke sekali tu. Okey, halo, selamat malam.
5: Malam dan.
1: Nah, selamat malam.
5: Oh.
1: Ya.
5: Ini Cia.
1: Ini Cia. Selamat malam ini Cia.
5: Selamat malam
2: saya
5: nak dia
2: nak dijual
5: ya.
2: Selamat malam
1: ni Cia. Empat tindak ni.
5: Empat ini yang
1: kau tengah. Macam-macam cerita ni Cia. Kau tindak ni ngah.
5: Saya
1: ni cerita. Okay ni Cia, datai baru malam tu ya. Nama
5: saya. Aku tu santi anak ini kenyataan
1: kau tu.
5: Dengan amat, nak kumpul tu pun cerita kau buka.
1: Amat.
5: Kau kau ceritanya ingat no?
1: Okay.
5: Nanti aku kalau aku mak nak kerja kerja sudah ada. Yang kerja sudah. Nanti kami bukan kerja pagi kumpul.
1: Tunggu pagi.
5: Mulai baru aku. Kedua yang lemai tekor kompak untuk semua kerja bersekolah ni. Kerja bersekolah. Ya mungkin ni. Boleh ke semua kian tengah hari ni. Udah ngeliat masai tengah hari. Aku kerja berapur. Udah ngeliat masai tengah hari ni. Boleh ke semua. Kenapa ngawak? ผมโผล่เลยมาลงหัวไปเลยผมแม่ตีนทะเลปูโน้ตเป็นยานามาเอ็กซ์ก็ยำเป็นเรื่องสนามเน
1: ่
5: ผมก็มาเล็กก็โผล่ก็เตรียมมาโผล่ก็เตรียมมาโผล่เ
1: อา
5: เอามุดินมาในไอ้ปูตาสกูเลยบักูบ้านก็บักเด็กเสกบักเด็กเสกเลยเนาะบักูบ้านดาบกูบัดยาเฮผมก็จะจะนวลเนี่ยเตรียมมา
1: อ
5: าตัยคุณดาบโพเรียนละป้าดีโบผมโทนยังผมควรเนี่ยเคยบอกใจยันนักตรงเราคนโตเรื่องมาเปิดเป็นโหขะโกงเนี
1: ่
5: ยเมื่อมันจะมีคนอีโบเสียงเนี่ยตัวเด็กมาละป้าเด็กสักเสียงเนี่ยต
1: ัว
5: เอาหัวนี่ตัวนี่ไม่ต้องหัวไม่ได้จ้าเด็กหัวเสียกับบางตัวเนี่ยนะอินสตาแกรมเนี่ยนี่มาตายเนี่ยมาเนี่ยเรียกมาตายที่มัสแ
1: ง
5: ่แบบตัวแบบเดียร์เลยปริมาสแง่เรียกมาตาย
1: เอา
5: ละยังเป็นเรียกมาที่เด็กเป็นอะไรน้องตูดูสติที่เองเป็นยาเล่าก็ปัญหาเนี้ยได้เนี่ยไล่ได้เด็กว่าเรียกมังจะทำยังไงไปไปที่ไหนนะ
1: เอา
5: ไหนจะคุยตัวไหนเคลียร์มาเรียกมาอย่างไรไล่จะนอนแบบสดดิฮะมาเนี่ยปล่อยคือปล่อยกระดาษพวงไม่ได้เกิดไฟเนี่ยบังมาตาหนูเลยเล่าว่าผมเนี่ยอันเด็กยาเลยทำบาดเนี่ยพวงนี้เฮ้ยเนี่ยกระดาษพวงผมเล่าว่าเด
1: ็
5: กยาเลยรูปแบบเนี่ยอีมาเปล่านี่เนี่ยเฮ้ยงงนี่ก็ปกติตัวงูเนี่ยมันจะเกิดไฟเนี่ยตัวเกิดไฟเนี่ยก็บุกไฟก็ต้องอยากจะไงใน
1: เอา
5: อย่าโกงเนี่ยพี่ฮามาโอดตัวคลีเนียก็เบลาอย่าโกงเนี่ย
1: เอา
5: เนี่ยคลีเนียมันเด็กเด็กน้องโกงเนี่ยไปคลีเนียเรียนเนี่ยเรียนโอดโกง
1: เอา
5: เนี่ยเรื่องกัน
1: โ
5: อ้มันเป็นบาดหนักอยู่เลย
1: เอา
5: เนี่ยดิฉันแก่ดิมีกี่โกงเนี่ยพอจะงานออกไปเนื้อเนี่ยตัวใหญ่สูงนั่นมั้งเนี่ยมาสักแก่เนื้อเนี่ยเด็กน้องโกงนั่นมึงไว้ขะกูเรียกมาปวดกูสู้ขะกูเนี่ยเบรย์มึงคือบ้านเด็กเบรย์มึงคือบ้านเด็กเด็กอันนั้นนะได้ตกหน้าปีนี้เองขะกูไม่น่าจะเนี่ยเดียเดียเราวันนี้สิไรมึงก็จะเดียวเดียสับสลับตาเนี่ยอะไรขะกูตัวเสียมึงขะกู
1: อะ
5: ไรเป็นอยู่ดูแม่ก็เดียวจริงกันแบบเกินเนี่ย
1: ถึ
5: งจะบอกว่
1: า
5: เนี่ยทีมบ้านมึงแกงเขาเนี่ยก็เลยกูสิบแปดเซียนที่กินนมด้วยกินนู่นหายับคนเจ็บตังค์เนาะเป็นยังประมาณวีเดียวีมาวีเดียวีน่าที่นู่นเกิดมาแล้ว
1: ปู
5: ยันเนปุกัวปกติยามไม่ยาม
1: เอาเ
5: ออเรื่องมันปุกโก้เนาะป้าน
1: ั่นละตัดว่าเก๋ไหมเน
5: าะเอานั่นละตัดครับปุกเรื่องมันปุกเรื่องเลี้ยงเนาะแข็งเนาะปุกเลี้ยงเนี่ยมึงเกาเนี่ยมาได้แก่ยากรู้ใจเนาะดูเนาะมาได้เองเนี่ยอายะเรื่องมาเสียงอะไรเนี่ย
1: เอา
5: ขยะเนี่ยก็มาสุดแบบมาทำเป็นบุกไป
1: ม
5: ีคนต่างยุ่งหายมาอย่างจะดีจะไล่มาเสียงอย่างเนี่ยก็เรียกกันสุดแบบให้เสียบเดียวเนี่ยเสียหูแม่แล้วก็ดังโย่ไปสิมาปักยังกีตาร์ยาจะจะไล่กันยังไงเนี่ยไปกระด้างเสียงไปจะตายเสียง
1: เ
5: ราจะไล่ก็จะไล่
1: จะได้บาดตู้มั้งเนี่ย
5: จะได้บาดตู
1: ้
5: เรียกมาเนี่ยเอ๋ก็อยู่อยากให้มันอยู่เนี่ยคือประสบความสําเร็จประสบความเปลี่ยนเนี่ยมันคือมันเนี่ยประเดี๋ยวยังเนี่ยประเดี๋ยวเนาะอะไปเนี่ยกูจะวงเรียนมาล้ําเนี่ยอ้
1: าว
5: มันติดได้ในช่องเนี่ยที่ใส่เนาะเนี่ยที่มึงเป็นเนี่ยอะไรไปได้เคยควรที่มันจะต้องเสียยาด้วย
2: อ๋อ
5: บ่ได้เลยไม่ยังซีประสบความเนี่ยดัสตาเนี่ยอะไรไปเนาะเนี่ยอะไรไปอ่ะโอ้เดี๋ยวมาดองตีเสียงเนาะปู
1: ่
5: ยาเวเซียมาจังปู่บาแล้วก็มาจับดีกูมาจับยามอันยากูมันต้องยาขับตาวะลูโชว์จริง
1: อ
5: ันนี้ยามดองตีตะกูตะกูเสียงเนาะปู
2: ่ที่ไหนก็สับปัญญาม
5: เอาตะกูก่อนตีกูแล้วตัดมันจะตะยามจ้ะเนี่ยปีเดียวสมัยปีเดียวเนี่ยปีเดียวยังขนาดนั้นไม่มีปีเดียวนะปีเดียวมา
1: ไม่เอา
5: ไม่เอาอย่างภาษาเด็กตัวผู้เนี่ยใบสีบุตรเด็กตัวเนี่ย
1: อ
5: ย่างภาษาสุขานตัวเนี่ยมันจะได้มาแก้ไม่ได้เนี่ยได้ก็ได้เนี่ยพิเศษชีวิตไปยังขนาดได้ยังตลาดมาเนี่ยอะไรคุณเดียมาละใจ semua ada ya, kan yang atas tuh ya, dari Pak Kuala kita semua ya, Taban ketika ya, kami subah ya, baik itu ya, nak. Baik si jalan itu sibuk ya, nah itu orang tau. Masa dia, punya baik nak seperia sekundar ya, aku nak punya dia, ini tuh ya. Baik itu nak seperia sekundar, nak sibuk ya, nak juang ku. Baik aku nak punya dia, nak juang mu, saya kira ya.
1: Oh, Taban. Tak
5: kira rumah, sangat menyukai Tuhan. Oh. Tapi ya, baik nak sibuknya, apa aja kenal niat, nak yang mulai, nak ambil, ambil aku nya. Tapi sibuk ke kenal niat, ya. Baik si dah ya, tanggung ya, kontak si dah tu bat mat itu ay tu si dah ya. Jadi masih mula bala punya.
1: Oh, sempat.
5: Si dah agak punya nya, baik ya dah tiap nya. Maku pun, itu mak maku menarik ku cipu. Punya kali yang pun punya mula nak sibuk yang saya bila dia si dia, bat dia ni semua mak semua ni namanya. Oh, sudah percaya.
1: Pendek
5: sudah ya.
1: Oh, pendek.
5: Aman, dengan amat sangat
1: nih. Oh, pendek tu anak pecah nih.
5: Aau, dah pecah sudah ya. Yang baik dah jauh do, no, senyap no sakitnya nih. Saya belum ada kerja lama, kemudian tu. Putuang tu, kau bela dia, no belum ada. Untuk putuang tu saya yang pernah jago kerjanya, sila dia. Saya yang lain tidak ada kebuktok ya saya ni. Kalau memang dia mama dia.
1: Oh.
5: Ya saya yang baik ni. Dan mau ada dilihat itu yang kian pada ikan.
1: Oh.
5: Oh tujuh lah. Kalau dah lari tu yang main kian. Lama dia. Ya, bila kami dilihat dia dalam ada itu boleh tak sampai luar dia. Pening juga ya ukai kita mampu, pening juga ya ukai sebab namun bab bila putuang dia bisik nama ke tidak nanya kata putuangnya ya mudahnya nak pasut nama ke dia oh nak nyanya ke tidak ya putuang dari bahasa putuang kan
1: lo kita luput korang
5: luput ni nak punya je korang punya namanya
2: babius
5: je babius ni dia nak asal kena lama saya tidak ya namun ada ikut saya dia aku ke putuang hanya mimpi aku.
1: Oh, amanya ke putuang.
5: Mimpi, umumnya mimpi, umumnya nama. Mimpi dengan buah-buah pada lain.
1: Maya ke putuangnya.
5: Oh, mayanya. Udah nyari mimpi. Aku dah aku kata kacau.
2: Tidak.
5: Tidak. Nanti udah berjaya bertanya aku ke berjaya ke dalam putuangnya. Entah lama ada yang aku.
1: Oh.
5: Tanya, mata pun jelak tak kebal mek tulen.
1: Oh.
5: Mimpi aku kata.
1: Maya ni. Mimpi
5: aku dah lakuk.
1: Maya ni. Maya ni.
5: Amat dengar mama. Sengat ni.
1: Oh. Oh.
5: Ya, punya apa ya kan? Pukul satu malam.
2: Hari pukul tujuh tarene?
5: Ah?
2: Hari pukul tujuh tarene?
5: Ah, pukul tujuh yang lalu. Pukul satu malam. Saya ke punya ian.
2: Lama.
5: Punya ya penyair cerita kita. Punya baik ian ni malam yang kita punya lama. Seminggu nak aku masuk dia. Nah, punya aku nama namanya kami punya buatnya.
1: Nenya?
5: Kau kenal pun dua kau hanya namanya.
1: Oksigen.
5: Oksigen. Oh, nak oksigen juga. Kau tu nak makai nak hidup nak sokai. Banyak tu depan lek aku tu banyak banyak tanjung lemak banyak. Masuk ke hospital kap jalan tu, nak jalan dan tu ikut ini nenarnya itu nak dek. Kau kenal pun dua penyanyi. Pulai kan tu nanti. Bak banyak banyak tu si bodin, bingodin, banyak banyak orang nama tu buka orang berjaya aku buka okay bak kita sign bukanya.
1: Bak ini ya.
5: Aw bak bak kita.
1: Aw kita miat jauh meh.
5: Kita miat bak nama banyak. Bak kita nama banyak. Bak sebiji ya saya. Jadi indok kekejariannya ipar kumpul. Nya, senyanya muka muka jaya. Kau ini si to, ada ya tu kakak ipar tu tu ya. Kau indok nya, nganu ya muka ya. Tengok yang muka jaya nya. Ikan ciat darahnya.
2: Okay, gib darah ne.
6: บัดมาละอะไรกระเจี๊ยดปุ้งวละมาสันติแต่ยังอีกะแล้วน่ากง
1: เอา
6: เท่าสาวกที่ได้
1: อ
6: ะมาเสียดเดี๋ยวนักที่ปากุนโตเนี่ยดีโนนาเตียได้เ
1: จ
6: ้าคุณลาละอัปปะ
1: เอา
6: อย่างสวบนี่มาแหน่ให้เต็มด้วยมือมือให้เนี่ยยูระบายเนี่ยบาลาเทมปูนี่มาสามให้เนี่ยเดียวบาลาเขาขยับตัวเนี่ย
1: เอา
6: เกี่ยวกับโฮก็จะได้เงาว่าง
1: อ่
6: ะมุกะเอาไปใจเนี่ยช่วงเรืออ
1: ืมอืม
6: เนี่ยมันก็ปูไหลบะเก๊ะ
1: อ
6: ื
1: มอืม
6: ปูไหลอ่ะปูแบกไม่ได้อ่ะเด็กเฟ่อ่ะนั
1: ่งเต็มปูเอาโมใหญ่เป็นเด็กแน่เอาแจ้ให้เป็นเด็ก
2: เน
1: ี่
2: ย
1: เอาไปสิกะละนิงอรันยา
2: อืม
1: ตาวตาวนาบันกะนยาวะ
2: เมีย
6: เอาเนาะ
1: อืมนาเสียบกันวันตุมูได้บายตาบันกะสิดายาเน
6: นาดนาดกะตุมูนาเนาะกูตกันไงตาวกูยังโ
1: คเอายอมอัลญอริสิตัยอามา
6: เอาอัลสิตัยนะสิตาตะติแต่ตะสวงเลยอ่ะตะติปล่อยบ่าว
1: เอา
6: ไม่เกษตรกูยังโคมาลับนะกูเพิ่นบ่ฮู้ยังนายังโคก็พี่ว่าอีซาปะดี
1: นี่
6: ก็จะไล่นักมาเนี่ยจึงกะเยอะๆจึงกะอ้
1: าว
6: เพิ่นบ่กะเรียกตอบ่ได้แต่อย่าไล่บ่แก่เอาตัวสนะสีตาหยังนั่นหมดแล้วนั่นอยู่
1: อ่ะมาอืม
6: หยังนักตัวบ่ทั้งใกล้สนอง
1: ยอมมาอยู่ประตูเดียวเดียวก็ได้เนี่ยนะเสี่ยวปัญญาอุมัวก็ได้เ
6: อา
1: เอา
6: อำนาจกันมากมากใน
1: หาคนโอ้ใครเนาะอืม
6: เอา
1: อำนาจอื้อหือ
6: ตะเสียนักจะแต่อย่าไปแจ้งอะไรนะได
1: ้นะได้มันอย่าเอาม
6: ันได้มันคนจะอ่ะ
1: งุมปู
6: พักไม่จนซีเนี่ย
1: อำนาจงุมปูบ่ฟดาลัยมัน
6: ได้ได้อ่ะนักละ
1: เอาเอาโอเค
6: ติดตามบ่คือเ
1: ป็
6: นอย่างอันเน
1: ี้
6: ย
1: กู
6: ยอม
1: มาก
6: น
1: ะ
6: ได้เยอะเป็นอย่างนั้นได้เ
1: นา
6: ะ
1: มาอืมเอาแน่เนี่ยนิ่มๆสิเนี่ยเอาโอเคอินิเชีย
6: ลเอามาได้ไม่เป็นเนา
1: ะอีกการโอเคครับ
6: ที่มาแจ้งตัวได้สมมาลาม
1: โอเคสมาสมาสมามาลามอย่าเอาย
6: ินมาตัว
1: ไหลโอเคเ
6: อาล่ะนุสิบะฮู
1: ครับโอเค
2: ขอบคุณมากสิ
6: เอาไปใหญ่
1: ครับอย่ามาลามาริติกานินเตียมาลามาริติกาพบกันบ่าวคิตาย
6: Au,
1: au. Oh, okay, ya selamat malam ini Cia. Hanya pan membershipnya, Mel. Orang ke nang suah bukulai ngok kita iba program ngam semangat ya.
2: Mm-hmm.
1: Okay, nak berasa 11:18 minit malam, kurang lebih 40 minit lagi deh, Mel. Mm-hmm. Kita bukulai iba program ngam semangat ke malam tau. Ya, terima kasih kita kau dah bertelepon. Kita ke nang BTC Radio. Kenyar pukul 9 malam tu tadi. Terima kasih mayuh peninggal. Ya. Okey, itu agak bisa peninggal tu Mel ni. Jadi sawat Mel.
2: Hello.
1: Ya.
2: Selamat malam.
1: Ya, hello. Oh, selamat malam.
7: Selamat malam, DJ Sun.
1: Oh, selamat malam. Oh, ya.
2: Siapa tu? Ada
7: Aki
1: minut, suwak. Oh, Aki minut. Oh, Aki. Hmm. Aki minut pun bisa udah ngau kita, ya,
2: ne? Oh, suwak, ne?
7: Dua kali, udah.
1: Oh, ya, dua kali.
2: Dua kali, udah, ne?
1: Aki.
7: Jadi, itu pame, itu ikmo, ipa aku, menjadi bini, bayari bini aku.
1: Oh.
7: Jadi, seduai sekabang.
1: Oh, ah.
7: Bini, yang berdawi, ya, video follow lebih ya.
1: Lama
7: mah. Sini lama video follow lebih. Kuna tiga.
1: Aw ah.
7: Kuma seduanya nyelam.
1: Nyelam.
7: Baru penam mbak. Aba rili rumah kami.
2: Aw.
7: Kuma uji tuan. Iki kepenam. Aw.
1: Kepulung.
7: Iki kepenam. Iki kepenam.
1: Aw ah.
7: Rili tengah jauh tai apa pendam bayok yang ganti seluar ya
1: okay.
7: Dia kini dia
1: au ngacau tu radio
7: ngacau tu radio
1: au
7: udah nyok nyok kelama ya. Begaw orang tanya
1: apa
7: pendam belayok
1: nyok
7: belayok tai nyok berganti
1: au ah
7: tadi menguai
1: ya
7: au มาได้ก็สมมาดูคือลายออกไปถูกอะไรเงี้ยก็แรงก็ได้มาตี
1: อ้าว
7: ก็แต่มาได้สะดวกยาวแรงแต่ละยามพักยาริสไปเลยโยตุกาสะดวกบารุง
1: เอา
7: ไม่เทียบกันไม่เทียบจับมือกันดูเรา
1: เอาหน้ามือกันสะดวกยังไง
7: เอา
1: เ
7: นี่ยอุดยานุ่มมี
1: เอามีปี
7: เอาเอซิโก้ทะเลมีปีข้าดามิบังบิชารา
1: โ
7: อ้บิชาราเดี๋ยวนัดเมื่อนั้นที่น่าดูกันบารูนี่ที่แกบอกนะ
1: ตั้งกับอะไรเนี่ยเอาหนูบิชาราก็สิได้เดียน
7: เอาบิชาราเอาบูดพาวเดียนบ้า
1: เอา
7: ใบยังไงเนี่ยต
1: ั้งปีเอาดำไม่บินปีเอา
7: ก็แล้วนะสุดวัย
1: เอา
7: โยดำไม่พูดเลยกิน
1: เอา
7: น่าเปลือก
1: เอาย
7: ังบ้าพอดีดีเจเสียมยีตาขม
1: เอาเอาเอาเอาเนี่ยไหมงาจารกิตายมั้งเ
2: น
7: ี่ย
1: เอาอ่ะนั่งงาจางงาเจ้าแต่ก็บอกปนามโหแรงเนี่ยสกินะตาวกันเนี่ยเอากะติกะสวายเนี่ยตาวตังอาจาวตายอุแรงเนี่ย
7: บงไงบงไงเอาแต่หากิบดอมมืออ
1: ้ามาดเงี้ยเนี่ยเอาดูไปรบจาระทุดะเนี่ย
7: ต้องงานรบจาระ
1: อ้าว
7: อุแรงจารุตมิงโคจารุตกับจารุ
1: เอาอามาดเงี้ยดีเอาแต่อุแรง
7: ya
1: okay okay
2: minat
1: terima kasih hangau kita malam tau ne okay ya sama ta malam nya ke minat ne
2: no bicara
1: no bicara radinya me utai ke bekenya kita sikit nemu ga ne me utai ke bapendam suba ora babaya de me panggal menya TV menya radio menya
2: benda menya
1: benda utai ke bekenya nang abi amnya nang ngacau ya lah pantai nya nang udah de bai urekian ne
2: okay
1: Okay, bisa gitu nih.
2: Hello, selamat malam.
1: Nyetup lekak nih. Okay, nanti ngawak tahu telepon baru lagi kapan buat program kita itu. Program menggenggam semangat kita. Nyo 10 ikut peninggal kita tadi. Minut tadi nih ke penudi. Ya, jadi tua tu. Lagi nyawat kangau peninggal tu nih Mel. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam.
2: Iya betul Sam.
1: Macam-macam cerita malam.
2: Iya macam-macam. Rindu ke ninggal Sam.
1: Ya. Sebuah lagi lah. Rindu lagi. Ninggal namel. Mayuh cerita. Bala ibu ayah kita.
2: Iya.
1: Okay.
2: Hello, selamat malam.
1: Ya, hello. Selamat malam.
8: Hello, selamat malam.
1: Ini
8: saya
1: mengalami
8: jadi
1: Selamat malam, Wei. Siapa, Wei?
8: Tak,
1: siapa, Sim? Nanti kelala, apa nanti terang, nyawa tu nih?
8: Maja.
1: Oh, Maja.
2: Maja.
1: Selamat malam, Maja.
8: Selamat malam, kita ada deh.
1: Oh, gerai. Puji Tuhan, lantang. Nuan deh.
8: Tung deh.
1: Nuan deh. Tua rumah bisa penanggul ya Maja.
8: Oke, aku.
1: Aau.
8: Kita bisa cerita mina ke Rino boleh cerita malam tu. Mana ni Asim?
1: Ya. Aau. Aau.
8: Nuan. Maja pun.
1: Aau. Tahu dek dek demo dek demo telefon tua rumah. Nanya ya dek. Kini tua dek ya. Oke Maja. Aau. Selamat malam.
8: Selamat malam.
1: Okey, peninggal kita, Maja, madah ke cerita malam tu. Rindu ninggal cerita malam tu, terima kasih ya, Maja ne. Kami dua email tu, Pak Rindu, meh ninggal cerita orang email.
2: Ya, macam-macam.
1: Okey, seraya kita ke bertelepon, kami dua email tu nyengok kita dulu, meh ke bisi nyapa kami dua email, Pak. Facebook YFM oh mayuah komen tu ne. Selamat malam semua peninggal. bisi tanya tau Grace Colin tau Mel. Sama lah menong ninga program genggam semangat ko ya.
2: Okay.
1: Debit buah mening Ana Peter nak kala tinggal Ana Peter di pa Bali minggu nak kala tinggal meka okay Diana Oliver okay tau bisi peninggal tau Mel. Itu belakang ni. Okay, tak telefon baru lagi aw. Anita Nawai ke malam tau. Okay, tau bisa peninggal kita tau. Ya, halo, selamat malam.

0: Ya.
1: Baru udah ciri kurang mel. Lengau ke kipita atau ketua rumah nih. Mesti penanggul ya atau kipita.
0: Nah, ya bagi yang kuti yang gue Pertama
1: ya
0: setengah tahun
1: Ya, nemu Aki Vita tuh nih. Aki Vita tuh aja orang ke nemu.
0: Bajit maka yang
1: tenyak. Ya, nemu gue deh. Segilan dia nuan tuh.
0: Seri kelihatan. Ya. Tidak
1: lagi udah tuh. Aku nih. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu kok.
0: Tapi ya dari senangnya.
1: Okey.
0: Cerita aku tahu. Nyata di tahun 80-an juga.
2: Oh.
0: Baru mengkunci perasaannya ke pancuran. Lalu orang kerja ada lain sekolah. Nanti tu milih ya. Dari mana itu buat dia ikut.
1: Kali
0: masuk pemerintah
1: tahu. Nanti itu banyak lingkungan dah. Lebihnya
0: kang nyukup ke kota hanya deh.
2: Ya.
1: Aman, aman.
0: Kan sendiri. Kalau orang dulu dari kami dulu ni main di kau pelin lah. Pelin di kau siapa? Cukup dua tahun. Ya kau kenal.
1: Lulus sekolah me.
0: Sekolahnya kita tu ketau. Tahun 80 kerja. Jadi kerja lah waktu itu, mulu lah kerja, tadi ngajin waktu, kerja sumi tu. Di bentuk tau. Kerja sumi, tapi 7 ringgit punya. Seminggu sekali terima.
1: Seminggu sekali terima.
0: Nggak suntuk, itu nyaman, men.
1: Aman.
0: Duit nggak baik.
1: Tak bergal ke duit mayanya, kipita, ne?
0: Oh, bergal. Ini main otulia ya.
1: Aman.
0: Lebang berau mestinya ada yang berbiak kadai tahu. Ketimbang kati
1: kadai tahu.
0: Jadi kita tu tahu sudah terima hari enam. Tiba beri minggu bikin tak gawat.
1: Kami dua email lagi ke Ganjang mayanya.
0: Jadi pemerintah mayanya. Kamu wayang ngejar. Kamu wayang Sri Sarawak. Telepon nyampau jauh kau dia. Saya buka antena, ada ke TV.
1: TV nak ada ke ni?
0: Orang ke BC. Jadi tadi, tidak wayang. Mari kita buka yang kita Indonesia. Sebab apa kenapa? Tidak Ranung Karno.
1: Beri Prima.
0: Beri Prima, Robi Saudara. Ini apa kena?
1: Iban Bangun.
0: Laman tadi, nanti pukul 7, 4 kali, 3 kali tayang. Tidak 3 kali. Sampai midnight kok,
1: mana
0: lagi? Jadi sedikit mayanya, kalau kami yang dia serius, jadi kata dia bisa seriusnya, bisa kelas sedikit dan luar bisa dia goreng. Kalau kami yang kolong mana dia? Jadi mayanya mesti sedikit aku, kapan aku sih kau nggak waktu? Jadi itu mesti sedikit nemu kita bisa, akhirnya kagak kurang kerarin ya payetnya. Niat boleh masuk deh, banyak pusing dek keluar. No masuk. Cik bubek tu, orang dek ni.
1: Jalai tamak ya?
0: Jalai tamak, jalai masuk tak? Sebutnya cukup si kau ya deh.
1: Ne?
0: Menurut aku beli tiketnya tak deh. Tak tahu ya orang yang aku ribawan ya. Tak minta dulu ya, dulu beli tiket. Tak aku tenai saya. Cuma kan itu pemerintah bisa ya. Nanti duit gua kau. Tapi mau kuat ya kau. Karena ada bapak-bapak ya. Nah gitu sih, nanti mau matai mainnya.
1: Bansa nama?
0: Melayu wak. Udah mau kuku ngali aku. Mau siaga puna bala. Tanya mainnya. Tak pendang, aku bakang gengnya. Sudah punya beri yang dong. Punya datai, ngebalai datai. Nyu kayaknya orang ni apa-apa orang datai. Aku lagi ni pangsuan. Dempang ya, demet. Tadi buku kita. Aku ni kena bunga. Ia kena diri semien. Nama Muhammad kita. Ia bukan kita. Lalu bisilasnya.
1: Anak kita.
0: Mulai yang aku, kami dari mak enam kali ini oleh sila tekai seperti apa belak nak mulai. Siapa ayuh, kalau mesti lebih dia.
1: Aw.
0: Tanah.

0: Kecepuk bumi hanya.
1: Oh, gitu ya, baru nak.
0: Ya, kita kenang kau tumpu kau sini mah dari dari.
1: Awak ni.
0: Lebang kau kenang dah, belum nak kerak ya dia tadi ya. Jadi dia pak lagu punya orang lainnya. Tadi. Lama mula ni, ni main semang ini bawa aku. Nanti kira, kita tengah nikah puluh, kita sedang belajarin lah tunggu aku.
1: Aw.
0: Mata itu kau angkat tak banyak kau tali tuan ya, beli kerupuk, beli dia. Coba dia kuat ini deh.
1: Aw, kenal. Kau
0: dia kas mangka. Memati ya kita kada empat mumbang. Angkat tadi. Nama nama, kau tak tengkeh, kau lepas sekali tengkeh, juga gak ikan ya.
1: Aw.
0: Nada ya.
1: Aw.
0: Aku tadi nak muku. Nada kelihatan. Ya, nyolok malam-malam. Jadi pula kurang ini malam. Tak ada cai orang gunu apa, penyangkam pegau aku ni tak bergantung kuat cai. Tetapan seperti si, aku yang pula ini mesti ID.
1: Oh, si ID ne?
0: Nalai tunda di balari aku ya.
1: Aw.
0: Lagi aki ada cai aku ya.
1: Aw.
0: Nalai tunda.
1: Kayu rumah ya, menyukai cai.
0: Kayu rumah.
1: Aw.
0: Aw. Pula ini aku yang nukul.
1: Aw.
0: Tetapan kau ni gari-gari yang tengkek sekali dari kenapa ya? Aso pamitnya, pamitnya yang nyanyi-nyanyi aku punya yang pulai tatai di rumah, di nyampau lah lepap pak tua mata aku namanya balu asyik mata aku
1: bundar, mel ketawa aku deh malik ketawa aku
0: bukan nama, di buku orang sebab pala sepantuk, semuanya kepala punya dua kali
1: dua kali sepangkak
0: dua kali sepangkaknya mana macam pedih kayak mana pedih ni
1: kau jatuh kamu dah roba pilih yang berkeak ni judul lo berkeak si dah beri prima luar
0: aku ni nak nyati
1: dikit dan beli nasib nama ini darah terin ni nasib nama ini darah
0: nanti dia nak kacau dia pun dia kini nya lagi orang nyata kai lagi
1: aw
0: punya nyati ngerik dai diri nya boleh
1: aw
0: Lepas
1: pula, kalau mata, kau ni lihat, kau ni
0: mata bunai, kau ni kau tak kaki. Nang orang udah ngepau orangnya, kau ngepau, kau kerja
1: nak nak. Ngepau orang.
0: Lepas pria, kita udah bertunggung kamu jauh
1: bingung.
0: Kenyanya, kita kau pengolong macam rumah.
1: Benar-benar ketawa maling.
0: Nyaman tak dari nyaman macam tak aku orang berkeak bentau aku sikap berkeak oleh memainkannya. Nanti tumbuh mainnya ya kerja tumbuh mengangkat kita dia bersinggungan ini tu.
1: Nyaman
0: tak dari okay selamat malam mungkin kedua itu.
2: Okay, terima kasih
1: Akipita. Mantap. Okay, nyaman tak dari Akipita. Ke nya ukai tu membership agaknya mel cermin cermin genggam semangat mel nang besi lama nanti minggu kadangnya meh giga orang ya nama yang ada telefon ya giga orang tidak ke belaga ke uban nya orang ke giga remagang nya okey ya terima kasih ke Peter nya kami dua mel nya ketawa ke mana eh mel
2: ya
1: Okey, setengah jam lagi ni Mel. Bala kita ke dekat bertelepon. Engkau lagi nyenguak sidak ya ke Facebook tadi Mel. Sidak ke bisingnya apa tua, berdau tua ke nganti kangau bukain tu ne.
2: Jadi terima kasih yang kasih dah ini Beatrice, nenek Beatrice tu Sam, keliang Tamara MJ, Jessica Maria, Macchai, Macche tu,
1: Macche,
2: Anita Nawai, kebisi mendiang ke program kita malam tu Sam. Serta mereka bisa ingat ke komen bahas Facebook YFM bakal ke malam tu. Ya, mereka mari sama malam ngagai Mami Jawan, Ame, Jimmy Lin, Lima Jo, Agnes Inairubin, Dabalain K. Baja, Yen Weir Tuk Sam, Apai Lambai, Andrew Ujai Masing, Mary Jalo Ujo, Yung Feina, James Pengiran, Nick Radin, serta maga Ricky Rex Inai Meliang Tuk Sam. Bisi nyapa kita iba Facebook YFM Iban. Bisi sikut di kangau nyak Sam.
1: Bisi kangau tu nih. Okay, tua nyawat kangau Tuk Mel. Okay, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Bisa dengar tak? Bisa-bisa kami doa dengar.
3: Halo.
1: Bisa-bisa.
3: Selamat malam juga.
1: Okey, selamat malam. Tang jauh, minat ke jauh aja nih, Mel.
3: Dengar
1: tak? Terang ke?
3: Bisa dengar tak?
1: Bisa-bisa. Atau bisa terang dah. Siapa tu dah?
3: Baru dah nyebut.
1: Lu ayam ni. Okay, belaga bertemu baru malam tu.
3: Cerita bergiga bak sungai Mit tu. Nama sungainya. Jadi lebuh mayanya tahun 1978.
1: Aku
3: mai kaban ku nginti. Udahnya tadi. Ya nak bersedia. Ya, ini nak bersedia. Bisa magang ku aku ngunuh ya. Nurun kedua. Kayu aja ni. 2 jam kayu. Dengar dia je?
1: Dengar.
3: Ayo kedua data den kurang lebih pukul 4 ya mendatai ban dua ke intik sungai ya. Sungai Kerapa. Jadinya tu ayat terlalu ba namanya bekang iga dua kedua ya diau. Pengalaman tu diau. Bisa batang kayu besai kayu menuanya kayu cuma nyuwa ku rebah. Tentang sungainya. Nama sungainya sungai Perungan. Pala Pulau Keladi. Ibu dia. Sungai Rungan ya. Jadi no kami bergerak ke ikan lebu hari hujan. Kami dua aja nada orang ngau kedua. Bertemu dia alat kedua lalu ngagak penggalan lebih kuat dia. Dah siap penggalan kedua tadi dia ngagak dunjuk mimik dia. Dua pemancang diintik. Ya tanah seberai. Mua ke kanan. Aku mua ke kiba. Ulu-ulu sungainya. Tak. Lebih pukul 5 jam ya. Ya ni. Cuma kedua ngeruban diri ke. Naik hari ke hujan. Ke jaku. Udah. Jadi. Banyak. Polai ke berdua. Polai. Boleh ikan. Ya boleh ke. Aku boleh ke. Kejakup kedua, kira 2 malam. Katai tua mbak penggalan kedua dia. Tanya, mandu asik, mandu lawak. Nak tahu dia sebut mansau asik ngulawaknya. Tentu mana sungainya. Kira udah, dia makai-makai ke.
1: Amat.
3: Nak tahu dia sebut, apu mana namanya. Nak tahu dia, nak tahu sebutnya menuanya. Latuang
1: latuang
3: je kuiban je.
1: Ya latuang.
3: Nama cukup latuang menua.
1: Nama yang tersebut
3: mana tadi? Dua. Habisnya. Malam hari. Se pasang kedua kereta palanya benar pala ya. Tentang bisik tupi lekat kebanyakan kereta palanya yang dia kukumai kami kita ini kereta pala kena nangkal getah
1: nak
3: jalan
1: kereta pala
3: sampai bisik picit baka ke dia tu. Ternyata dek dua-dua kedua makai ke berdua. Udah turai makai tadi tak makai ku ya ku. Kurang lebih pukul nyokap ku 8 jam. Pelau tadi ya. Udahnya tak makai mah kedua. Kujaku. Kapan suat mepala utai hari Ya, Riki Pak ngaku tu. Rekana aku, ya, muah hujung batangnya aku muah pun batang.
1: Awak.
3: Dan ujung api kemudua kia.
1: Oh.
3: Ural, nyata.
1: Ular.
3: Dah bukti, ural. Ya pun kecil ngagai ujung batangnya labuh kai. Aku ngagai pun batang pun labuh ke sungai ke aku. Nadai ni, bisa makai aku dua dia.
1: Aw.
3: Laba asik nyudah labuh ngopriwa.
1: Okay. Ai,
3: itunya lawak bekenya.
1: Aw.
3: Tak. Amat takut amat laban. Bin kengpural kengkem mau kok kita.
1: Aw. Sikit.
3: Nama kai kedua semalamnya tadi nanti hari pagi ikut jaku kat dua malam. Periwak nak ada temu lagi.
1: Ya.
3: Duk lawak nak ada temu. Duk asyik nak ada temu. Amat takut aman. Nggak mama semangat lah baulahnya. Nyalai nak. Nggak tahu medam api.
1: Ngagai ya. Ngagai lampunya.
3: Tak ngagai apinya.
2: Mereka tak terang.
3: Baku. Ya, tak me. Jawa ke dua ya. Piak. Ya, aku. Kuralnya nak temu lagi. Kedua. Nak daim kedua. Semalam-malamnya nak tidur. Naik ya terdapat api kedua nyun padam ke. Nyun ada api lagi kedua. Nanti hari ketawa semalam-malam lama amat. Laman kita nak nemen ada jam.
2: Panjai malam.
3: Lam sinat labannya.
1: Amat.
3: Kebaulalnya.
1: Terdempak ke nadai.
3: Ya memberita aku
1: sebagai
3: kedua adik DJ ulal yang tengah gaya api jangan jerak dan dengar cerita orang cerita ural bisa orang cerita nyegak hantu
1: meda
3: hantu bisa mayu macam lah
1: abang
3: menua kita Sarawak tu besai
1: betul kampung besai
3: macam terima kasih DJ
1: ok terima kasih moga ok belagak bergolai dengan kita ke malam tu nyak membership mereka Akib Peter tadi membership Akib belakang kita itu ni Mel ya nyak cerita cerita ular ular kengkang mau nyak sikit ngakai api nyak tadi kau yang Mel ngakai di kita berapi lebih lagi ber sungai malam ni ok nyak cerita ke 13 kita hari Akib belakang ke malam tu ya. Ya, jadi Aki nanti peninggal ke Bukai tu nih Mel. Cerita apa mana-mana ke malam tu. Ya, Aki, sikut dua dah Aki meh. Berdau kita ke nutup program kita. Laban jam kita pan yang sama 12:30 malam. Jadi terima kasih kita ke Aki bergulai dengan tua ke malam tu. Dan dia tahu musim orang kemendak main bual tahu. Lawan orang tindua dah Mel ni.
2: Ya.
1: Nyo laban main bual tu. Dini hari ke bermain ni.
2: Ya betul.
1: Okey, hello selamat malam. Ya hello.
4: Ya.
1: Selamat malam.
4: Ya, selamat malam. Boleh tinggal.
1: Bisa. Siapa tu dah?
4: Tu Pet.
1: Pet. Hari ni Pet.
4: Hari Semanggang.
1: Oh, Semanggang. Baru ya kau program tu ni.
4: Ya.
1: Kok
4: kenusi kasih cerita tu DJ.
1: Okey, cerita namanya Pet.
4: Ya, aku tu nama tu kau kau nak kapan kau punya? Ngora berikan.
1: Berikan.
4: Jadi datai bab nuah kapan kau dah. Nanti nemu orangnya nuah sebenarnya curan ada ya. Udahnya tadi. Tidak ya pernah nemu ke? Udahnya datai kami sedian tadi. Sikit bertemu kami bertemu pendai dan narai ke rumah pendai seraya. Tidak ya pari hari pasar lah kira ke hari pasar lah kami tadi sama. Tanah nemu.
1: Nak nemu orang kebisi rabat ni?
4: Ya, nak nemu sirah kebisi rabat menua dia. Udahnya tadi. Sida ya nemu apa tuai nang sikit dah sakit raya dah. Udahnya tadi kabanku kami tu jalan dah tadi udah nurun dari pendai. Dan nyalu ketemu ngau sida urat berikan dah. Ya madah. Kami na lama aja aku ya. Udahnya kabannya tadi alu ingat. Jutiap nama kabannya. Ya ya lu ingat ingat ke petuanya. Nama petuanya sakit ko ya. Ya peraya petuanya ko ya. Raya mainnya sakit namanya tetap berikan ko ya madah. Ada kami tiga kawannya tadi. Udahnya tadi Oh, jalan emang kami tu berikan aja. Udah terberikan, berikan kami tadi. Lalu ketemu kape tuai yang baru ke? Namanya kape tuai tadi, ku kapan ku? Udahnya tadi. Nak petuannya ya, dia tanya ke gak? Tanya, nanti ngai ke menyawut.
1: Oh, nak nyawut ne?
4: Ngai nyawut. Udahnya tadi. Lalu telepon sudah urus rumah tadi. Nama kita bisa berjalan, kita bisa menampil skal penaik deh. Udahnya tadi, lalu madah sendiri. Benar berikan, boleh agak bisa lain kapan berikut yang kena telepon ukiannya, itu lama. Boleh baik kai. Udah tadi madah ke petuainya. Udah nadai.
1: Aju siap tadi.
4: Ya, baru dah nak memain, baru dah nadai memain. Tak mendam tu sekiranya kan ngesah ke rumah panjai kian. Ya.
1: Jadi kita tadi bertemu ngoya.
4: Ya, lalu bertemu. Apa tuanya tadi?
2: Dua kali bertemu.
4: Ya, dua kali bertemu. Mau apa tuanya? Sigi orang datu, nyau tuai. Tang lagi ingat ke, lagi kena ingat ke babas ke. Tanya tadi orang telipuan, madah ke udah nadai. Aku dan albandana nemu lebih orang datai dah. Lepas yang nuah saya kabantu. Ngau berikan aja, ngagai.
1: Ya. Mayuah cerita munyi ngenuannya, Pet. Suweh aku ninga.
4: Ya.
1: Ketemu orangnya, tang orangnya kebenaran.
4: Udah nadai.
1: Oh, kita ketemunya tadi. Nak nemu ya udah nadai.
4: Ya ke tiga orang menua nyampu tadi. Ngalah ya. Tak nak nemu ya udah mati.
1: Nak nemu ke si kau.
4: Nak nemu. Ya.
1: Amat nah.
4: Nyajar ya.
1: Terima kasih, Pet. Okey. Ya, nya tadi Pet suai agak kuning kes kebekenya deh Mel. Jadi kita ikut temu ngoinya tadi. Si amanan mu ya kena dai. Lapan dah kadang ukai menua nama tu ukai serumah ngau kita deh. Tak kita ngelala.
2: Bisi Siti Jaka orang ngau ke kan tanya aku ni ingat ke Jaka. Sendra. Sendra ya. Jalai.
1: Nya mencerita ke penudi hari Pet malam tu. Lapa aku kira ke penudi menya tadi ne Mel. Mayuah gak cerita malam tu. Merindang kita malam hari 3 hari pukul 9 tadi. Macam-macam cerita ke malam tu ne. Jadi terima kasih Mayuah peninggal. Harap ke nak lejuk meh mendiang ke program genggam semangat kita tajak pan menyikuk kita yang tadi tuai rumah kita itu berdau liah ngau kita meh tang program kita itu yang berjalan bekas selama meh neh Mel. Okey, jadi terima kasih Mayuah au ke udah mendiang ke program kita muka kita ke udah nyapa bak Facebook muka. Okey, non men ke berdau kita untuk program kita.
2: Terima kasih maka ngagai sida ya ku dah betelipun ngagai tu. Sam BC 14 ikut semua sida tu. Macam-macam cerita rindu ninga.
1: Ya, ni ngaso geli hati tucu.
2: Ya betul.
1: Takut menya.
2: Ya, bisinya ngaso gelesik. Okay Sam, bertemu baru kita bak awak kebukai dan lepas tu lagi pukul 12 tengah malam yang ke Timang Kerabat Tawas.
1: Okey, terima kasih Mayuah peningah. Bertemu baru kita minggu baru ini lah. Bawa program ngegam semangat ya. Nanti yang malam hari 3. Okey, jadi selamat belalak meh. Selamat kita ninduak ke diri ke malam tu. Bertemu baru bawa ke buka ya. Selamat malam.
2: Selamat malam.

0: Lintah Hari Radio kita muka uliah dengar ke YFM hari RTM Klik tau ke My TV.
1: YFM Segulai Sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa nanti nak ditagang ngau jambat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai dikena bakteria Vibrio cholerae tengu jong ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau dikena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebedah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu anang ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana hagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk kami berarti dengan kucing.
1: Mata ngai tidur, macam-macam lagu.

0: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Hati kita udah terliah. Udah rajai kurang ke Tegak Jakok. Serta ulah orang tik bergede ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Bak penemuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
2: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti bergede ke kita, ti pedis hati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Bak pengharap kita rindu ke mungsuah kita. Tik mungsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya air. Perti nya utai tu pedis sama tik tu di kerja puan. Pedis lama ke buah. Bekeni kanuan nya tadi. Udah lagi anak rindu kanuan. Udah lagi nya tadi.
1: Begede
2: ke kita. Lalu beri ya makai.
1: Maya ya lapar beri makai. Beri
2: makai. Maya ya awas beri kita air. Jadi bak dunia pedis di kerja. Tang lebuah kita nya tadi. Bisi pengharap bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ka begedek ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sida ke nyumpah kita. Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
1: Aman.
2: Jadi artinya Tuhan yang tadi sebaka belak tinggal sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut Jakob berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti bergedik ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Orang berjaik kita. Kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Nanti utai nadai. Dia ada-ada ketuanya udah salah.
1: Lalunya tadi nyau ngamat ke Jakob ya.
2: Ngamat. Lalu bisa sumpah hanya tadi. Ya. Laban nama kebaya tua nyau ngamat ke utainya. Ngasuh utainya datai reti ya. Tangti tuanya tadi madam ke ngau pengerindu. Madam ke ngau engkau Jakob berkat dia utainya tadi tau nak ngasih ya. Baik ya tau kan nak ngasih bagi tempo kelimpah harinya kita mega uliah bersampai kesidak tinggal selesai ke kita.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri.

0: Ya nanti jeman subak kita senang ajak ngelala ngerambaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh di pedak kita nyengena bak mata mua kita di pasar.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jeman modern tu, pastor. Ngerambak bak penghidup kita enak tentu nyengena di pedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak genak cara ke alus. Nama kini keramat jaman modern kebisik, pastor, yang kan boleh berkongsi ke dengan bala peningat kita.
1: Mana nak teka disebut yang suruak ni.
0: Suruak.
1: Jadi nanti lagi baru rumah panjai lagi keliak bisik baru rumah ni lepas yang suruak kita dia. Awak kepala kita nak bantu gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan. Timadah kan keramat jaman modern datai ngena cara luas. Bekeni cara luas tu erti ya tadi. Kita nak sedal tau kan nemu diri utainya bisi dikena tau ke di hati kita nyak tadi nyading keramat. Ya. Laman ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja mayuan ketau laban keramat zaman modern tu. Nyak kebuah cukup berguna benar kita semua patut ngelala bangsa tau ke nama keramat zaman modernnya. Ya. Keramat modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau ke dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega penginian ti kelalu lekat berarti baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Lebuh kita yang medak semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita yang medak bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai tu nyadi kerama buat penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Pelasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke Medai ya.
1: Nadai.
0: Bagi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedoi dia ingat. Nam belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buhuli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ngacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiru, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Keterubah aku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tu deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tak ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
2: Au, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk ti munyinya ti pansuat ba mulut orang tu ya.
1: Leka lagu pen mayu
2: mayu amai na ya amatnya. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. No bak kita itik bekanya, kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nah, nadai jakuk nasib. Tang bak kita itik harap ke Tuhan, kita harap ke iring Allah Ta'ala. Jakuk ianya nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak ti nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal ku dito iriang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala ti nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
3: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabut abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di asal skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujian menua orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku menda selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang basuh cepat cepat. Lu tengkah ya pusuan aja. Ya lu tem masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku kali dia oleh terpedak ke hotel di Kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan mai aku sesat ngiga zaman mai di nebo hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Antip pia ada tu. Au menyi kenoan nebo tadi dishwasher tadi. Nah, laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nah ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kan. Kena ngelempuang ke wala rindu tadi.
1: Nah. Pelari chat. Ya dah mantai ke perangai tipikal hidup sedaya. Kita nyebut alu ngasa meli terus.
3: Nah, kira kelempuang mimit mai pengawak tadi nak ya kan?
1: Aku selalu ni kaya kontes semua.
3: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelah.
2: Apa bukan kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya. Ada wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bahawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih dia. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujian benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Jarang aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher dah. Ya yang dia basuh cepat. Cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Aku nanya sudah deh. Kalau tak ada itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke. Oh nyawa hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak ada tu. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai. Nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempong ke walau rindu tu tadi.
1: Tak, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempong mimit, mai pengawal tu tadi. Nak pihak kan?
1: Aku selalu dengar yang aku tersebut.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ana ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
2: Apa bunga kerja apa gitu. Isi pinggai radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
1: Ana mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelas joran murah deh tau. Sudah kita habis macam. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Ana nak Mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Kemaya hari itu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki

0: Seliah ke bejalai bandua belubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke bejalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asus skamanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Dengarkan pengarap pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.
2: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya segulai sejalai baru kita bawa pengerah pagi kita ungkup kita cerita ianya kena hari 4/9/7 tahun 2026. Temu pagi ya jari bala kita nyemulas radio ngagai frekuensi kami YFM Bandur kita dia lalu nade buka eme. Terima kasih ya diberi ngagai kita lampau nabi dah station bagi ban YFM Nur ngergas ke mata kita pagi hari 4 kita ke Sarito. Okey, jadi terpegah berhati kami bahawa YFM dapat dah dipilih jadi station Nur merindang kita temu-temu pagi bakato dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi pelabuh hari pukul 12:30 malam nyentuk ke penam tu tadi dia tindua malam kita udah di pelandai kami di timang kami ngau seleksi lagu-lagu kena tindua malam kita ambil ke jena agi jadi ngarap ke manah meh kenyap ti diulih kita pagi tu. Okey, jadi pukul 6 tentu ya agreement udah berbalik hari ngasuh mata kita lelah nuak dia tu kami ngasuh mata kita regas agi sebelum menunggu kuat tentu ya balap mula program YFM dulu untuk kuat ngerak pagi kita pagi hari 4 sari tu. Okey, jadi dalam kandang sejam ya ke terubah tu kita regas segala jalan ngaku Uncle Stone sebelum menetai ke berita ya ke bukai bakal selama megah ya pagi tu patut kita hamari terima kasih ngagai petara dulu lah berarti udah nampung seput kita ba dunia injau tu lalu pia mega mana kita minta berkat mega ba pengawak kedeka dia kerja kita ba semanjai hari 4. Okey, jadi pagi tu haram kita itu tadi sama dia jenuh lama dulu kita bersampi dalam hati diri di ulu ke orang ti megai pengharap bahai ba sampi pagi wahai FM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Puji meh ngagai nuan, oh Petara aku, tu bala pengasuh nuan, ti udah ditarit oleh rengut pengasih nuan, lalu ditungkun ngena api ti mau bat kayu nuan ti siku. Lalu mata sidak terbelenang, medak berbendang, penampak ti mancar ari sinai penyatu nuan. Oh Tuhan, terlepi kedilah sidak nyebut nuan ngagai bala nembiak nuan. Lalu asuah sidak berjaku kepuji nuan, nengah pementas engau pengasih pengerindu nuan. Saup sidak engau raban melikat nuan, kering kepunggung sidak gawak ke nuan. Lalu gagak sidak nyadi ketanda lalau nuan, bak bala utai tempat nuan. Amat bendar, nuan me pemadu berkuasa, ti pemadu bermulia, ti seroran ngampun, ti pemadu kasih. Abdul Baha. Semua ungkup pengawak, ti ditegak seruan Petara ke Kitai, endang pulai kenaka ia pemanah. Tang asil ia ukai seminak berpanggai bak pemanah ti pansut arinya. Tangkan engau adat Petara, endang ukai semina atur ti madah ke nama ti patut dikerja, engau ti nak tahu dikerja. Tang dalam pemendar ia, genteran penemu pasal pengamat, kebuah mensia ti ditempak lalu hidup dalam dunia tu. Banding penemu ti mudah tahu nerang ke perkara tu. Kitai nemu ngambil ke kitai meruan hidup berpengerai, Kitai mesti berjarit makai umbas ia penyampau pemakai. Makai berjarit endang ukai atur ti mesti dititih ti diletak orang bukai bak kitai. Tangnya genteran penemu ti berkawa engau pengamat penghidup tubuh kitai. Tubuh kitai mensia endang digagak endak tahu nak berguna ke pemakai dalam kandang beberapa jam. Lalu kitai mesti nitih ke guna tubuh kitai. Enti kitai nyakal aturnya dia ke penghujung ia kitai mati. Sama sebaka engau nyak megak lebuah seruan Petara meri kitai siti tangkan ambil kebanding siku-siku kitai mesti bersembayang genap hari. Ia ukai ngeletak bak kitai atur dikena nyimpul perangai kitai. Genteran penemu ia enang berkawa engau pengamat penghidup kitai di dunia tu. Ia nerang ke ngagai kitai pasal semangat mensia, enang ari asal ia ditempak, nak tahu nak berjarit, nungak ke hati ngerunding ia ngagai Petara. Lalu berandau engau asal penatai ia. Bekenyak megak tangkan ajar agama ia. Lebih ari mai pengelantang ti ditetap ke kitai engau raban mensia. Nerang ke pasal semangat mensia engau utai ti diguna ia. Dalam sembiang tu, kitai deka minta awak ke kitai semampai semak ngau Petara. Petara aku, ia ti disembah serta disayau aku. Aku bersaksi ke penyarakup nuan, ngau penyatu nuan. Lalu ngelala tepak nuan. Sekali ke ia ti dulu ngau ia ke dia tu. Nuan meh pemaduk pemisi, lumpak terutuk pengasih nuan. Udah manjah ngagai semua orang ti berpangkat, tahu kena. Lalu berbendang berkat ia udah mancar, belak ngagai orang ti ngasi, ngau kenyakal. O Petara ti pengasih, bak mua pintu ia, ayu pengasih udah ngunduk ke baru. Lalu bak pengenduh pengawak ia, ke alai pengerindu penelap, dalam penalam roh ia, udah ngelingik kami, minta ari nuan, minta pengasih berkat nuan ti jeman, lalu ngigak pengerinduk nuan ke dia tu. Awak ke nuan bisik penyinuk ngagai semua sidak ti pegari bak dunia penghidup. Lalu anang ngemeluk ke sidak ari pancur berkat nuan bak ari nuan. Semua enang umang serta suntuk. Lalu nuan amat benar ti bempu semua, tinggalah semua ti pemadu berkuasa. Bahaulah. Oh anak sadar nyawa, tungak ke muan-muan ngadap aku, lalu lengkap ke semua utai kelimpah hari aku. Laban kuasa raja aku meruan, lalu perintah aku endak nemu lesap. Enti nuan nyigak kebukai kelimpah hari aku. Tajak pun enti nuan nyigak singkam iga selama-lamaya.
Giga nuan de kaasa. Nya aja, terima kasih.

Dunia Petara, Dunia Petara.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu mega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama ga bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gengawakan, bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan, kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul enam, usai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebat ke anak kekas munuh anak mampasan, nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Tak garana urara parugan manyodan, munuh gamadang buluh parugan berintai enam. Kawak lakitai daya ataruba muai utan, tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngaunuan, selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lepas ga udah badu lantang ga ikan.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Lepas nuan dani pagi hari, kati asa hati nuan. Nama utai lam runding nuan. Biskendak kita ngasai hati ti lantang, me kita dani kesaritu. Tau kerendeng kita lagi bebok, ngenang utai tibisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja, tak ada ujung bulan. Irau kepala anak, balucu, tidak ada tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbai masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang, ya tiap tansang, batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom, bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kitai, tai yang mencuri masa tiap berga, tepat tu dikenak kitai kesar itu. Ia tu dah diungkup ke kitai kesar itu. Putar ke penanggul tibisir tapi kitai kesar itu. Anang kalu irau ke pegilok, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah berkejang ke belakang. Anam gatusah kutai terdekat nyadi pergilak lusa, laban ya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pergilak, laban pergilak cukup pengirau ke derimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pergilak lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita ndak kiruh, ndak ibuh, ndak ngemerat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai, tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai di kelalu mayuh. Nakau tai tiulah diputar kitai dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kitai karibukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu di kerja kitai tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kitai tau nyadi bingung, di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Nemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kitai tau ngerampas masa kitai. Yang ngerampas masa kitai, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, hanya utai ti berga. Maya anak gibiak, apa indai men dor sila bertanya, dor sila minta. Nak berasai nya besai ke sida? Angkat ninggal kita, baka anak burung di terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sidak nembia, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pergilah lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kitai belama ya. Mesampi me kitai awak kapai kitai tidak serga ngagih ke kitai nak utai tiulah ditapi kitai kesar itu. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Semina Siti pinta aku Tuhan Jesus, berik aku ungkup kesar itu nakak tulis di tapi aku. Berik aku pengering kena ngerja otak tepatu di kerja aku kena pari." Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Berita mana ngagai kita kedial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan

0: 27/2026 buat jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica ofis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemangsang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7/2026.
1: Wai, Dani Wai. Oh Wai, Dani Wai. Dani Wai.

lagu kedibari Basil terduang ke pagi tu hujung ke 40 minit jam kita ya di studio itu limpas hari pukul 6 pagi. Sama pagi ngagai bala darah bintulu yang kanya benung nyikap ke diri kanurun gawak ke pagi tu tahu kenya deka datai ba pengawal interview ke bisi dibuka sari tu ngarap ke nanti kita tadi anurun interview mujur meh apa mutus nya ila laban adunya kemayari kita nemu nangira laki ndo adi atau penghidup na berguna ke belanja lalu pihak megah ya kena kita ngidup ke diri jadi cacat belanja atau udah dilengkap ke ba laki aja laban jeman pan udah berubah mayu megah pengawak-pengawak ya ke bersepang katup kita berarti keretuk kan di pangku bala sida ya ke indo laban dia tu laki indo enang ya sebaka. Jadi pagi tu berkenang ke ba cerita ya ke gawak tu megah ya. Ya ke mesti daripada aku ba Facebook berita RTM Sarawak ngenang ke 86 ikut orang ari menoluar udah dia tan ke ba op sapu di pilih menua sebuya unggau pihak megah semunjan. Jadi sidak ya ke di tan tu tadi di pelabak ke nadai bisi nyimpan dokumen pejalai atau ke pas ya ke sah serta bisi megah sekedarnya di audi menua tu ngelui ari timpu hati dikebenar ke. Jadi penerang ke dikeluar ke Office Immigration Malaysia JIM Sarawak madah ke Siti saman saksi nur mantu kes tu tadi megah bisi dikeluar ke. Jadi operasi ti dipungkal ke jam 8 malam sana. Lalu habis jam 7 pagi kemari digagak ba tiga bengkah lokasi ba lus pekerja ladang sawit. Okey, jadi hari pansia setempiak megah ya. Hari puat ke dia dua mensia mayuah dia unit mata-mata ba bagi penguasa JIM Kuching udah berjalai ke pengawal nyidik lalu ngucuang ke sidak tu tadi datai merasa ngenyet ya ba ndur sidak ti gawak ari menua luar ya ke dipelabak ke udah melanggar atur undang-undang immigration menua Malaysia. Jadi ya terima kasih ya ngagai bala immigration kita ya ke nyaga ke lebih lagi ya menua kita itu laban bukan kita hendak berguna ke pemayuah pekerja pengawal ari menua luar gawak ba menua tu entang bunyi ke kita undang-undang menua tu megak patut dititiah kita dulu kita enggai sudah datai ke menua tu nyop nekak nyonda beradat tau jadi undangnya meh utai ke patut dijaga lebannya mai nama menua kita Malaysia tu. Lalu lagi berkenang ke pengawal kuasa undang-undang benua Sarawak di agensi penguatkuasaan maritim Malaysia Maritim Zone Bintulu sudah kenang ke sebuah bot tunda ngau pemegah sebuah tungkang ti di pelabak ke udah ngelanggar atur ba ordinan perkapalan sadaga tahun 1952 ba operasi penguatkuasaan ti di atur ba kandang tasiak menua Bintulu lemai ensana. Jadi pengarah maritim zon Bintulu Kapten Maritim Muhammad Safwan Elan Abdullah bak menerang berita ya madah ke ops tu di atur kira pukul 3 lemai bak ops tiris 4.0 op permai 01 2019 GOP Mega ops pukat lebuah maya sida tu nginau kanang tasiaknya. Jadi kena pansiak tadi dia vessel di tanju tadi di pelabak ke anda madah jaragan di my vessel tadi ditukar ngagai bala penguasa bak penyangkai kapal lalu pihak megah ya nak mantai ke dokumen kestabilan kapal serta nak mantai ke lisien pelayaran domestik ya kesah. Jadi hari pansiak dia bot tunda ngau pihak megah tungkang tinggungan 9 ikut kru tu tadi kalai hari 9 tu tadi 7 hasil tu pernah menua Indonesia yang kau menjalankan ngau pihak megah 2 ikut pernah menua India. Jadi vessel tu udah ditan lalu dibaik ngagai pusat tahanan vessel Zon Maritim Bintulu ngambil ke pansia uliah di pejalai ke entinya mak sida tu tadi ditemu salah sida ya uliah di tinggang hukum mengenai ordinan perkapalan saudaga tahun 1952 ngau pihak megah
Aturan Lembaga Pelesenan Perkapalan Domestik tahun 1981. Ya, memang bunyi kaku tadi undang-undang patut dititiah ke kita. Lepas nak ngira dini alayan tanah do kita ya berindia jadi atur tiah ngebab langit menuanya patut dia titiah dipebasal ke kita semua. Okey, jadi hanya tadi ngerasa sekadar berita yang kongsi di pedang aku bah Facebook berita RTM Sarawak ungkup ya ke pagi tu. Lalu dah tu lagi kami dekat ngelatai ke pesan berat yang kongsi dikirim apa ninga kita bakal selama ngena dua bengkak cara ianya bah email kami yfmiban@gmail.com ngopi ya mega nombor WhatsApp konti kami. Jadi kita ya ke Kang Ajung pesan ke pagi tahu anda ingat sempulang ke sekali ya nombor telefon orang ke patut dur bertanya anti nyema utai ke disebut kami dalam studio tu lagi anda nyema tak didinga orang ti dituju pesan tang sudah ngatai ke pesan pagi tahu aram berperinang baru kita gergas ke mata bapagi.

0: yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Mengenai ke pesan yang akan dikirim peningat kita, lalu keterubah tu pesan pemati ke dikirim pengajar Doni Segi Thomas, ya, yang dia pesan tu nuju kabar melayan yang ke dia apa dengan tawa baliah bala batang air merirai batang gad batang muju wang piam gabala ke dia benang baliah pasar kapiat ke melayan di Kuching gawi yang kenalah dia rintai ke ditu di ngala Thomas anak pengulu Jimbun. Jadi pesan tadi madah ke Thomas anak pengulu Jimbun. Thomas anak pengulu Jimbun udah nadaya kemari hari 38 dari bulan 7 lalu niang Thomas anak pengulu Jimbun. Niang Thomas anak pengulu Jimbun tu dekat dintu bala maiwah kena malam pergilah malam hari 5 ngau malam hari 6 10 ngau 11 hari bulan 7 barumah satu Malaysia kapit sebedau ke di anjur ngagai pendam SDNU Jalai pelajau pagi hari Minggu tila 12 hari bulan 7 kita angkanya kanemu silih lagi kawal ngawa penusah rabat tu tau terus bertanya ngagai pengajar Doni Segi Thomas tempu ba nombor 0129505319 tau ke ngagai Jerry Alau ba nombor 0113318 5319. Nombor baru isi pesan pemati ti adikirum pengajar Doni Segi Thomas ke pagi tau lalu pesan madahkah paya ianya Thomas anak pengulu Jimbun. Thomas anak pengulu Jimbun udah nadai kemari hari 38 hari bulan 7 lalu niang Thomas anak pengulu Jimbun niang Thomas anak pengulu Jimbun tau deka diintu bala mayuh malam hari 6 tau ila inya 11 hari bulan 7 baru mah satu Malaysia kapit sebedau di anjuang pagi hari Minggu 12 hari bulan 7 ke pendam STNU Jalai Seliri. Okey, jadi kita angkanya kanemu sila lagi kawan ngap nusara batu tahu bertanya ngagai pengajar Doni Segi Thomas tumpu ban nombor 0129505319 tahu ke ngagai Jerry Alau ban nombor 0133185319. Lalu pesan yati kedua ianya pesan ti datai ari jambal anak Britian lalu pesan tu nuju ke pembelayan ya ke diau Semenjaya Batang Sepak Batang Layar Semenjaya Batang Sekerang Batang Padiah pihak megabala baju lalu tinja beram gudang merdik miring ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ke ngelala Britian anak jali tau ke apa ya jambal. Jadi pesan tu tadi madah ke Britian anak jali. Britian anak jali tau ke apa ya jambal udah nadai kena hari dua tu tadi ya 7 hari bulan 7 lalu niang Britian anak jali niang Britian anak jali dekau dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 9 hari bulan 7 baru mah nyalau nanga muman spa betuang sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 10 hari bulan 7 kebelayan ia ke dipesan tau kenglala dipintau sampal datai ngesah penusaha rabatau lalu kan musi lagi kita tahu bertanya ngegaidah bak nombor 0149694504 tau ke ngegai jambal bak nombor 0128711246. Nando baru isi pesan pemati ke datai area jambal anak Britian ke pagi tu lalu pesan madah kapaya ianya Britian anak jali Britian anak jali tau kape jambal udah nadai kena area 2 tu tadi 7 hari bulan 7 lalu niang Britian anak jali niang Britian anak jali tu deka diintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4 9 hari bulan 7 barumahnya lau nanga muman spa betuang sebedau ke di anjuang pagilak pagi hari 5 ya 10 hari bulan 7 kita angkanya kanemu silia agi kawal ngah penusah rabat tau bertanya ngegai Ida ba nombor 0149694504 tau ke ngegai Jambal Tumpu ba nombor 0128711246. Nguyang ge pesan ya ketiga nya pesan pemati ke datai ari jarun kabar tau ke apa ya menuang nya di pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba sekai baruan pakan ngopi mega bala ke diau ba miri wa pakan sugai batu lima pakan jagoi pakan kabelayan ba meradong bintangur sebawah bintulu kota skimbi sungai rusak sekai kabo satu engau kabelayan ia kena ala dia rintai ke dito ti ngelala Garuda anak nyariang nyari ya pesan tadi madah ke Garuda anak nyariang Garuda anak nyariang tahu ke dikelola guna main dari mendoang udah nadai kena tujuh hari bulan tujuh tu tadi lalu niang Garuda anak nyariang niang Garuda anak nyariang deka dia senggai bala mayua balot 219 kusuang tu danah dusaras phase 6 miri kena malam atau lagi malam hari 4 9 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pegilau pagi hari 5 10 hari bulan 7 kebelayan ya keng lalau tau ke ya ke dipesan dipintal sampalah data yang ngesah penusah rabatu ngagai lot 291 kusuang tudana desa ras pes 6 miri lalu kan nemu siliagi tau bertanya ngagai jarun gabar atau kapai menduang tempu ba nombor 0197302806 tau ke ngagai menduang ana jarun ba nombor 0146589868 anu baru isi pesan pemati ke dikirim jarun gabar atau kapai menduang ke pagi tu pesan medah ke binia ianya Garuda anak nyariang Garuda anak nyariang tau ke di kangau rang nama indah ya menduang udah nadai kena hari dua tu tadi tujuh hari bulan tujuh lalu niang Garuda anak nyariang niang Garuda anak nyariang tau deka di itu bala mayua balot 219 kusung tu dan desa ras pes 6 miri kena malam tu malam hari 4 9 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 5 10 hari bulan 7 ke pendam daya lamir miri bala kita ya keng lala dipinta datai sampal ngesah penusah rabatu lalu kanemu sili lagi tau bertanya ngagai jarun gabar tempu nombor 0197302804 tau ke ngagai menuang anak jarun ba nombor 0146589868 lalu nangkan kenyak natai ke pesan pemati kerikiram remi anak teruni ke pagi tu pesan tu menuju bala kabar belayan ke dia balipat sekarang tebarung tembuang pihak mengat bala ke dia bawa melugu sekiam perangan seman sinjiwar kucing lubau betuang bala ke dia bawa menalam limbang rasa wa merinduan punggu jinggau san semanju pihak mengat menuju bala ke dia bawa sepalau dua berumah geligau dua berumah Ampelam basi ulu basi ili pedalai ijo ngau kebelayan ke dia bakumpa langir setuga ngau di bandara yang miri ngau ia kenalah di harintai ke ditu ti ngelala liat anak sigan tau ke bini ni yang mujah ya jadi pesan tu madah ke liat anak sigan tau ke bini ni yang mujah udah nadai dini hari atau tadi 9 hari bulan 7 lalu niang liat anak sigan niang liat anak sigan tau ke bini niang mujah tau deka di sengai malam mayuh malam pergilah malam hari 5 10 hari bulan 7 ba rumah kuyu 12 nama Denis surai ulu angkili sebelah ke di anjuang pagi hari 6 tau ila ianya kena 11 hari bulan 7 dan baru isi pesana pemati ya ke dia kirum remi anak teruni ke pagi tau jadi pesan medah kini ya ianya lihat anak sigan lihat anak si gantau ke bini niang mujah udah nada ya dini hari atau ya, tadi yang hari 4 9 hari bulan 7 lalu niang lihat anak sigan niang lihat anak sigan tau ke bini niang mujah tau dekau disenggai balam ayuah malam pergilah malam berlima 10 hari bulan 7 bar rumah kuyuh do balik nama Dennis surai ulu angkelili sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tu ila 11 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan tim terdatai ngesah Nusah Rabato. Nangkan kanya setiap moga pesan pemati ke dikirim Randi anak Antucang, Gau Braji anak Antucang ke pagi tu pesan nuju bala kabar belayan ya ke dia bakup ibuas dua berumah, muduang empat berumah, pihak moga bala ke dia bak tapang hujan rumah angi garu ngopi moga bala ke dia bak ngkudu baruh ngkudu atas, berayang tingkat licuak bala kedia barumah luang pawang ruban sungai anak sebetan kerubung selang serikai kabelayan kedia dikapit ulu sebetan serudiat betul ngau bala kedia basmanja batang krian batang sebelah ngau ya kedia di peliliah menua sibu bintulu kucing ngau miri ya nyari pesan tu tadi madah ke Antucang anak badal Antucang anak badal tau ke apa ya gumbal udah nadai kena 6 hari bulan 7 hanya hari 1 tu tadi lalu niang Antucang anak bada niang Tucang anak bada tau ke apa ya gumbal tu deka di senggai balam mayuah kena malam tu malam merimpat 9 hari bulan 7 ba rumah layang nanga ibus ruban baru isi pesan pemati ya kerikirom Randi anak Antucang ngamnya dia beraji anak Antucang ke pagi tau nyari pesan madah kapai seduai ianya Antucang anak bada Antucang anak bada tau ke apai gumba udah nadai kena hari satu tu tadi 6 hari bulan 7 lalu niang Antucang anak bada niang Antucang anak bada tau ke apai ya gumba tau deka dia senggai bala maiwah malam tu lagi malam hari 4 9 hari bulan 7 ba rumah layang nanga ibus ruban bala kabar belayan ia kengelala tau ke dipesan dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabato pesan kita ia keenam ngatai ke pesan ngetas uliat ngau muai ante balu ke dikirum sena ana iguah tau ke bini mampi jadi pesan tu nuju balaya ke dia ba awar duri buyuang nyelutung pemega bala ke dia ba tembawai lubu tansang saka nangaban entana betung lalu pemega nuju ke belayan ya ke dia ba mamut ado ba rumah sebuti kuap tiga ba rumah kelintang sungai merah kelintang teman bakuang nipa pihak mengat bala ya ke dia bahas Seriaman kalau bagi dengan Rostina engkau Seriang Indonesia ok jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat engkau muain terbalu ke niang mapi anak rabuang niang mapi anak rabuang dekat diatur kena hari 6 tu ila 11 hari bulan 7 balut 6293 D1-12 Bandar Baru Permai Jaya Miri jadi pengamak tu dekat diatur jam 7:30 lemai lalu kanmu sili lagi kita tahu bertanya ngagai manifest tau kebui bahan nombor kusung 17855-8921 tau kengai ayol double nama Filik bernombor 0199934632 tau kengai Austin bernombor 0125029621 nando baru isi pesan ngetas uliat ngau muai ente balu ke dikirum sena ana iguah tau ke bini mampi ke pagi tau jadi pesan madah ke pengawa ngetas uliat ngau muai ente balu ke niang laki ya hanya niang mampi ana rabuang niang mampi ana rabuang deka diatur ba Lot 6293 D1-12 Bandar Baru Permai Jaya Miri ianya bayar flat dia lalu pengamatur kadiatur kena hari 6 tu ila 11 hari bulan 7 jam 7 setengah lemai. Kita ke kanemu sili lagi. Tak bertanya ngagai Boniface, dua balai nama boy bernombor 0178558921. Tau ke ngagai Ayol, dua balai nama Filik bernombor 0199934632. Tau ke ngagai Austin bernombor 0112502961. Nguyang ngagai pesan ke Stito, ngatai ke pesan yang atas ulit ke dikirum tim guam ana amal ngari saya sebilia nyari pesan tu nuju bala ke dia barumah berawan nangga stapang rumah birai yang nangga mengiliang rumah sambau nangga mengkak bala ke dia barumah semen nangga tutung ulu rumah bulu nangga hukum rumah hujan nangga sepaya rumah seliang nangga stamang ngopi mengga kebelayan ke dia barumah ngindang nangga rantau ke Memanis ngau ke pelayan ke Diau Ba Ulung Kari nuju bala barumah Vincent anak ijau kampung Papanah Lundu pian mega rumah tebang anan tawan sebandi Lundu serta ke pelayan ia kenalah di rintai ke ditu ti ngalan yang tendai anak ama jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niat tendai anak amal deka di atur barumah caya anak Langkup Kampung Rayu Iban Kucing kena 11 hari bulan 7 ianya hari 6 tulah jam 9.30 pagi. Kabar belayan ke dipesan dipinta datai sampal ngulu pengawak tu ilah. Nando baru isi pesan ngetas ulit ngau main terbalu ke dia kirum tinggum anak amal ke pagi tu ngari ke sidak sepilih nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang menyadi ya dan niang tendai anak amal niang tendai anak amal tau ke indah cakiang deka diatur kena 11 hari bulan 7 hingga hari 6 jelah jam 9.30 pagi. Kabar belayan ke dipesan dia datai nguluk pengawal tu ketika dia tu baru macaya anak langkup Kampung Rayu Iban Kuciang. Hau jadi minta ke belayan ke dipesan datai maya tu ilah nguyang ke pesan ya ke 8 istimewa pesan ngetas ulit ke dikirim mandau anak asun seduai cigu walu yang anak asun pesan tu nuju ke belayan ke dia ba ulum ruruan julau bala ke ba simpang sungai asap bintuluah miri hatuah bawan piamga bala ke dia ba jiah pedai ngau bala dia kenawet seta ke belayan kenalah di rintai ke dito jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang simbut anak kudi niang simbut anak kudi di kadiatur kena hari 5 inya pukul 10 hari bulan 7 jam 6 lemai. Okey, tumbuk pengawal ngetas uliat dekat ditangkan terus ngau pengawal berantau lalu kabar belayan ti ada pesan takung lala di bicara tainggulu pengawal tu ketika diatur ba rumah jos anak asun sungai Sembawang Manis Pedai Tengah Kenawian. Okey, sila lagi kita tahu bertanya ngagai mandau anak asun ba nombor 0138205075. Nada baru isi pesan ngetas ulit ke dikirim mandau anak asun seduai pengajar lu yang anak asun jadi pesan madah ke pengetah sulit ke indah ya seduaya jadi niang simbut anak kudi niang simbut anak kudi deka diatur kena lemai pergila lemai hari 5 10 hari bulan 7 jam 6 lalu temu pengawal tak sulit deka ditangkan ke ngau pengawal berantau balaya ke dipesan takung lala di penjara taing ulu pengawal tu ketika diatur baru majos anak asun sungai Sembawang Manis Pedai Tengah Kenawit. Sekali lagi tahu bertanya ngegaya mandau anasun banumur 0138205075. Pesan ya ke 9 pesan ngetas uliat ke dikirum Daniel Analing ngari ke David Ana Amiang lalu pesan tu nuju amui anak rau ke dia bandang tadak Kenawit Uka double nama Liwong ke dia Batu 31 Semalajau Bintulu Piam ganu ju aduni liwang anak asing ke dia ba long pilah bram munau ke dia ba sungai rusak sikai ngepiam ganu ju kablayan ke dia dia pilih munau serata wa bala barumah nyulang nanga temalat suang sungai munuan kapiet ngau piam ga bala ke dia barumah dik nanga lan bala ba sungai guah ulu ngau sungai guah ili tak kebelayan ke dia bawa pasar kapit lalu semua ia kenalah dia rintai ke itu ti ngelah niang cemuang anak arau jadi pesan mada kemau ngetah sulit ke niang cemuang anak arau niang cemuang anak arau tau ke indaya badau deka diatur kena hari 6 telah 11 hari bulan 7 lalu malam sebedau malam pergilah 10 hari bulan 7 pengawak nguan ulit bala ke dia pesan cuma cakap data yang nguluk pengamak tu ketika dia tu baru mah Joseph anak tinggi peran dabai sungai gua tengah sili lagi tau bertanya ngagai di bed anak aming bah nombor 0138217103 dan baru isi pesan ngetah sulit ke dikirim Daniel anak liang ngari ke di bed anak aming ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang cemuang anak arau niang cemuang anak arau tau ke ini badau dekat diatur kena hari 6 tu lah 11 hari bulan 7 lalu malam sebedau malam hari 5 10 hari bulan 7 pengawal nguan ulit kabar belayan ke di pesan dia minta data yang uluk pengawal tu ketika diatur bah, rumah Joseph anak tinggi emperan dabai sungai gua tengah sila lagi kita tahu bertanya ngagai dibiat anak amin yang bernombor 0138217103 lalu pesan ia ke penudi sempat adik natai kami bawa penggerak pagi YFM ianya tadi pesan ngetas ulit ke dia kirum Lili anak ngua tau ke inai empuang ke pagi tau nyari pesan tau nuju bala ke dia baru rumah biluang sungai Engkatit rumah manuk mancal pia mengga bala ke dia baru rumah Shirley Kwa pia mengga bala baru rumah Jandua rumah William Uncat rumah Untang rumah Beranja rumah Pawi ngau kablayan ke dia bah Semirah Gad rumah Kaya Sungai Janan Sungai Menuang Belawai ngau bala ke dia bah sungai Yuang rumah Mingat andanga Bawani Baliah Kapit Kabelayan Kedia Bawang Melekun Ngopiam Gak Mujuang Terisa Ansi Bawang Sebatang Mujuang Kabelayan Kedia Bawang Pasar Kapit Rumah Robert Jembatan Suai Ngau Kabelayan di Sungai Paku Sungai Mujuang Nanganyu Gau Sungai Suat Kabuang Sibujaya Ngau Yaknala di Rintai ke Ritu jadi pesan medah ke pengawal ngetas ulit ke niang Simon anak engkua niang Simon anang kuat dekat dia tuar kena hari 6 jolak 11 hari bulan 7 jam 9 pagi ok jadi muak ke malam dia pengawal ngelumbuang dekat dia pejalai ke ngai kita akan nemu sila lagi kawal ngau pengawal tu kita tahu bertanya ngagai Lili anang kuat tau ke inai empuang tempu bernumbar kusung 1126432441 nano baru isi pesan ya ke dikirim Lili anangku atau ke indah yang puang ke pagi tau jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang menjadi ya ianya niang Simon anangku niang Simon anangku adika diatur kena hari 6 jelah 11 hari bulan 7 jam 9 pagi lalu muak ke malam dekat diatur pengawal ngelumbuang ke niang tau jadi kebelayan ia ke dipesan bila datang ulu pengawal tau lalu kan mesti lagi tau bertanya ngagai Lili anak engkau tau ke inai empuang tempu bernumber 0112643 2441 jadi nyerahkan kami datang ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tau.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Tool. Pagi Rewind. Aku main bala pendengar tentang bala influencer tu tadi. Yeah. Ayah ke ngagak konten, ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi ngagak, wanita imai. Nanti ku ya, ya sigi, nak percaya ke influencer tu mana dari bertemu ngau bala hari alam lain, tau ke kembali orang spiritual life tu tadi. Lepas, nanti amai bertemunya, lepas dia minta nombor jepot, pansur pergi lah.
1: Betul. Nak main
0: 6 juta.
1: Ya, buat kejap.
0: Bisa cerita dengan aku terumah. Baki aku. Ia mesti temungan tahu ke ya. Namun ni pengamai ke lah. Apa ceritanya? Mayanya benung, maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya berkata tahu. Ia tu tadi. Mada jadi temungan tahu. Nya meh. Bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi lah. Ini mau nama seorang tahu nya. Aku tu parai merisa. Kena ingat langsung hidup tenang. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Ketika dulu ni.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

Isi Berita. Pengawal nusun baru pentadbiran sekedap pelilih polis di Sarawak dikarap oleh mengangkat ke penyikar ngatur pengawal serta ngeregap ke pengawal merit servis ngagai komuniti. Komisioner Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke proses nusun barunya di pejalai ke setipak ngau guna kediato. Kena tentu ke pengawal ngatur lebih berurun serta efektif. Sarawak diatuk ngemuan sepenyampau 28 pelilih polis. Ia mantai ke pengagati ngau prestasi pemesai ngau Raban Yau tang ngaku sekedar sukut bekal logistik agi berguna ke pengawal di kemanah kagi. Ia mansut ke jaku tu ngagai media pengudah pengawal nyerah ke pangkuk pengawal ungkup kepala polis pilih kota Semarahan ngau kepala polis Padawan di Padawan kemari. Nyerumbak pengeraminya pemangkuk kepala polis pilih kota Semarahan Superintendent Barry William sudah niki pangkat serta dipadu jadi kepala polis pilih Padawan kebaru. Lalu Superintendent Muhammad Irwan Hafiz Mat Razi mangkuk pengawal jadi KPD kota Semarahan. Berperkara bukai, polis Sarawak nerima ngau manah jaku lalau Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, ngau mengangkat ke atur pengelikun maya pengerami ngau pengawal besar diatur di negeri itu. Komisioner Polis Sarawak, Dato' Muhammad Zainal Abdullah, nyemetak madah ke pengawal berarti ke risiko, seruran di pejalai ke ungkup tiap pengerami, kelimpah bersedia nambah ke pemayung pemesai sida, ia kegawak semak bisik pematut. Koya perkara tu berguna ke kerjasama rat antara Komiti Pengatur Pengerami ngau agensi Raban Penerit Adat. Ngelaban penyalah berkawal ngau dadah bak pengerami jadi perkara tik di kemerat ngambil kaulih dagang penyalah bukai nyadi tiba pun hari pengawak salah guna dadah. Ia megak madah kena ada kes ditangkap berkawal ngau dadah tau ke insiden penglikun tibalat. Durikut ke Maya Rainforest World Music Festival RWMF ke diatur bedau lama kaudah. Antur pengawak nambah ke pemayuh penerbang domestik. Dikarap oleh nyungka agi industri dagang temuai menua tu, seraya nyedia terga tambang tik lebih kompetitif. Sapit Menteri Dagang Temuai, Seni Ngau Main Asal, Chiu Chun Man, madah ke perkara tu dah dikerandau ngau Malaysian Aviation Group Berhad, MAG, yang kemerik jamin penyuah penerbang bilun dekat ditambah berenggat-berenggat. Berengkah di bulan 9, Berindi Hari Gaya Dunia, Timah Jantam. MAG ngembuan juluk ngambil ke Malaysia Airlines bak penduduk antara 10 company penerbang bilun pemaduk manah di dunia nitih ke pengawal aku Ari Skytrack manggai bertahun 2030. Kelimpah hari ngenegap ke operation dengan cara nambah ke 28 buah bilun baru serta ngerbai ke rangkaian penerbang bilun dari 70 ngagai semak 105 bengkah destination. Koya nambah ke upis menteri yang dekat terus bekerjasama ngau semua company penerbang bilun kena tentu kerga tiket mengkang oleh dibeli lalu harinya oleh nyukung penumbuh ekonomi dalam sektor dagang temuai. Kerjasama rat antara Sarawak Metro ngau kontraktor ngagak depo rembus berguna amat kena tentu ke projek berjalan ngau lancar serta nitih ketimpuh. Menteri Peringkat Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin megak ngemerat ke pemesai guna kerjasama ia keseluruhan dipejalai ke antara kontraktor, penyedia peringkat guna, upis ngau agensi perintah tiba kawal. Kerjasama ti terus dikemeran antara semua raban dengan merik pangkak ngagai pemujur berjalai ke projeknya. Ia maksud kerja kutuk ramau penemuai ngagai palandur ngagai depo rembus di Kota Semarahan. Ramau penemuainya Dato' Sri Lee diberi penerang pasal penjalai projek ke pemandu baru. Hari Ketuai Pemesai Eksekutif Metro Sarawak Mazli Mustafa. Pengudah tembuk gagak ialah, deponya dekatnya di hub operation Gaung Gintu ungkup sistem perengkah pengangkut Bengeri Kuching. Kita dah tahu benda-benda ke berita pagi ke ditabur terus Sari YFM. Lebih 35,000 ikut temuai di pelabak datang nguluk program Sarawak Ku Sayang SKS ungkup bagi menua sibu. Di berengkah hari-hari lima, nyentuk ke hari minggu tu. Pengawak tu dekat diatur bak dataran Tun Tuanku Haji Bujang Sibu. Sapi Sekretari Perintah Negeri Sarawak, Dato' Hee Chang Kee madah ke Sibu nyadi palan kelima. Nur ngatur program SKS hari 12 bagi menua di negeri tu. Program tu terus nyadi pelasar strategik Perintah Sarawak, ngawal diri terus ngau mensia mayuh, dengan mayuh macam servis ngau aktiviti tinggrinduk katik.

Bayu Bengkah Tusun Pengawak bisi disedia yang kaum Sibu Kitchen, Sarawak Pavilion, Malam Main Asal, Konsert Rakyat dengan Fun Run. Bansi Mayuh Megak dekat berpeluang gambik bagi bagi pekit tinyedia ke Mayuh Macam Perayis. Premier Sarawak Dato' Pan Tinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng disadang dekat berjadi pengerami SKS Sibu Kenari Namto. Yang mansut kejakunya rambau pengawak ngerikod program Kupak Kupi. Ia tidak dikeluar ke unit penerbitan TV RTM Kuching. Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 dengan diatur kena 21 hingga 23 hari bulan 7 di Kuching. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke pengawak 3 harinya dengan ngempuruk keraban pemeranak pukuk, urat dagang, pengagak polisi, gau pakar ari dalam gau luar benua kena ngenegap ke kerjasama serta mansiap peluang baru dalam ekonomi halal. Pengawak tu dekat mantai ke lebih 30 ikut tukang lica ari 8 buah menua. Pengawak tu ngerinduk kati mayanya ilak yang kawam Borneo Halal Kitchen gau expo halal antarabangsa jadi kemadang kamanya macam produk gau servis halal hari Sarawak, Semenanjung Malaysia, Sabah, Indonesia gau Brunei Darussalam. Premier Sarawak Dato' Pan Tinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng disadang dekat jadi Bihas 2026 gau pengawak melancar ke plan pemansang industri halal Sarawak 2026-2030 kelimbah ringan mata ke pengawak bersilih dokumen sebekat pemerhati MOU. Dato' Dr. Abdul Rahman bansut ke perkaranya maya awam pengarang berita di Kuching. Bawang pengarang berita yang kebukai Upis Kaunsel Bandaraya Kuching Utara DBKU pada kesidak dekat ngatur Sarawak Urban Forum 2.0 SUF 2026 kena 24 nyentuh 27 hari bulan 10 atau ilang. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pada ke forumnya dipelabak dekat gempuruk ke ruang 1,000 ikut penyerta di dalam dan luar menua yang kaum pengagak polisi, agensi perintah, sektor tingati kediri, raban akademik dan pakar industri berkongsi buah penemu dengan atur pengawak tingkeman dalam mengemansang ke kandang mengerit kemeruan, pintar, inklusif serta tan. Lebih 20 raban pemandang dekat ngemasuk pengawak pemandang perkara innovation dan teknologi pemansang mengeris pemanjai forumnya ia ketika diatur bahagian Hikmah Exchange Event Center di Kuching. Dengan ramai jakuk Future Ready Cities, Building Resilient Futures, Collaborate, Adapt and Thrive yang harap ke SUF 2.0 dekat nyadi pengerandang kerjasama Ari Mayuh Raban kena ngenegap ke pemansang mengeri ke meruan serta tan. 86 ikut peranak menua luar ditan maya opt sapu di Sebuyau ngau Semunjan. Sidaknya ditan lebuh ditebu nadai dokumen pejalai tau ke pas kesah sekedak diau ngelui hari timpuh tiudah dikemenar ke. Penterang hari UPS Immigration Malaysia JIM Sarawak saman saksi megah bisi dikeluar ke ngambil mantuk kes tadi pansir. Operasinya berengkah pukul 8 malam tengsana serta tembuk pukul 7 pagi kemari meresa tiga bengkah palan ianya rumah pengerja pengawak ngau rumah kunci baladang sawit. Operasinya dipejalai berindi hari penerang Mensia Mayuh serta pengawak nyidik ke dipejalai pemesai penerit adat JIM Kuching. Ia kenumpung agai palan-palan gawak peranak hari menua luar ke dipelabak ke bisik ngelanggur atur undang-undang imigresen. Kena hujung ke berita pagi itu untuk batang berita baru. Pengawak nusun baru pentadbiran pilih polis Sarawak mengangkat ke pemanah pengawak merit servis. Polis Sarawak ngenegap ke atur pengelikuan maya bisik pengerami hingga pengawak besai. Penambah pemayuh penerbai domestik dipelabak oleh nyungkak sektor dagang temuai menua. Itulahkah kami nak buat ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu. Hari bila berita RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dosun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lop nanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mansia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mansia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mansia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mansia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayar bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM. World Cup 2026 hari 5/10/2026 quarter finals. France melawan Morocco pukul 4 dini hari live box Sukan Plus. Lalu hari 6/11/2026 Spain bersatu dengan Belgium pukul 3 dini hari live mega box Sukan Plus. Main nangkan kenyak hari Minggu 12/7/2026. Norway bertemu dengan England live buat Sukan Plus pukul 5 pagi. Serta berhari kesama Argentina berlawan dengan Switzerland pukul 9 pagi live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
5: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama mai kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World.

0: 26 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, didekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Rikata 2026. Bak dataran Marudi, didekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Tumeh 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.